DKUK MPP Bantul, Prapto Nugroho menjelaskan, bantuan ini diprioritaskan untuk warga kurang mampu berdasarkan usulan dari pemerintah kelurahan. Hingga saat ini sebanyak 109 warga telah menerima bantuan tersebut. Tidak hanya uang modal, sebanyak 345 warga juga telah mendapatkan pelatihan pengelolaan UMKM secara modern dan serta pemasaran digital. Beralih ke informasi lainnya, DPRD DIY menaruh perhatian serius terhadap masih rendahnya kesadaran masyarakat soal kesehatan jiwa. Stigma negatif dan minimnya pemahaman banyak memicu praktik pemasungan manusia serta anggota keluarga yang disembunyikan. Untuk mengatasi hal itu, DPRD DIY resmi membentuk panitia khusus atau pansus pengawasan perda kesehatan jiwa. Ketua pansus Arni Tias Palupi tegas menyatakan, fokus utama pansus adalah memperluas sosialisasi. Menurutnya, pemasungan atau menyembunyikan pasien justru memperburuk kondisi psikologi korban. Pansus juga menaruh perhatian pada pencegahan bunuh diri akibat tekanan ekonomi maupun penyakit berkepanjangan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Si.

0: Show tersebut di kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian di Melebet Pasar. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk menuju ke Kulon Progo. Informasi harga kebutuhan pokok untuk Pasar Temon ya. Dan informasi kami awali dari harga beras untuk beras kualitas medium per kilogramnya Rp14.000, sementara beras premium Rp15.000 per kilogram. Gula pasir, untuk gula pasir curah per kilogramnya Rp18.000, sementara untuk gula pasir premium juga harganya di kisaran Rp18.000 sampai Rp19.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga minyak goreng, untuk minyak goreng kemasan premium Rp22.000 per liternya, sementara untuk minyak kita Rp15.500 per liter. Harga daging di Pasar Temon untuk kualitas 1 Rp170.000, sementara kualitas 2 Rp145.000. Untuk daging ayam kampung per kilogramnya Rp80.000, sementara daging ayam ras Rp41.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga telur, telur ayam ras Rp24.000 per kilogram, untuk telur ayam kampung per kilogramnya Rp60.000. Harga cabai di Pasar Temon untuk cabai hijau keriting Rp28.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp30.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, dan cabai rawit merah per kilogramnya Rp50.000. Berikutnya untuk harga bawang, bawang bombay Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, bawang putih honan Rp34.000 per kilogramnya, dan bawang putih kating Rp40.000 per kilogram. Harga ikan, untuk ikan kembung Rp44.000 per kilogram, ikan lele Rp27.000 per kilogram. Sayur mayur di Pasar Temon untuk kacang panjang per kilogramnya Rp10.000, kangkung Rp6.000 per kilogram, kentang Rp17.000 per kilogram, ketimun Rp8.000 per kilogram, dan kol atau kopi Rp9.000 per kilogram. Untuk harga buah-buahan, jeruk di Pasar Temon per kilogramnya Rp17.000 dan pisang ambon Rp10.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Temon Kulon Progo. Untuk hari ini yang informasi kami himpun dari kulonprogokap.go.id untuk Melebet Pasar.
1: Si.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: sebutnya dengan gampil bahwa kita di pukul 7.24 waktu Indonesia Barat. Dan kalau saya lihat di luar, cuaca sudah mulai cerah tersebut ya. Tapi tidak afdal kalau kita tidak mendapatkan informasi lengkapnya dari BMKG. Dan kali ini perakirawan BMKG yang sudah siap untuk memberikan informasinya adalah perakirawan Heri. Dan berikut informasi lengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pagi hari cerah hingga berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari cenderung berawan, terdapat potensi hujan ringan lokal di Sleman bagian utara khususnya area puncak Merapi. Sedangkan cuaca dini hari diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 45 hingga 92%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: lampu kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
3: Zaman modern serba digital. Kok isih neng sawah to, Fer?
4: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
3: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik lho. Mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fan.
4: Lah iya. Kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohne. Sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat jadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani, olah tetanen.

tersebut ya, setiap kali libur ya, tanggal merah begitu ya, Yogyakarta menjadi salah satu tujuan tempat wisata dari berbagai wilayah di Pulau Jawa terutama begitu. Enggak, apalagi kalau misalnya cuma satu hari liburnya, itu ternyata ya banyak juga tetap menikmati suasana di kota Yogyakarta. Itu terlihat ketika hari Selasa kemarin, Selasa pagi itu di sepanjang jalan Margo Utomo begitu ya, dari Tugu Palputih ke selatan tuh banyak banget, ramai banget ya. Ada yang gowes, ada yang touring sepeda motor, ada juga yang jogging begitu nggih. Nah, dan juga tersebut doyo, ternyata libur kemarin itu ada peningkatan untuk penumpang di kereta api di stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Dan tepatnya pada tanggal 25 kemarin itu tercatat setidaknya ada 47.833 penumpang kereta api jarak jauh yang naik dan turun di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Kemudian sebanyak 27.000 sekian ini merupakan penumpang yang berangkat, dan 20.500 orang merupakan penumpang yang tiba di seluruh stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Informasi lengkapnya bisa Anda baca tentunya di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI News.

0: So Tas Nova Day ini adalah satu koleksi lagu dari Divarina Indra dengan Sabar. Sabar bagi panjenengan yang saat ini baru berada di perjalanan, karena jam-jam segini memang jam-jam sibuk nih. Semua pengen cepat sampai di tempat tujuan, di kantor, di kampus, begitu nih. Jadi harus bersabar, tetap konsentrasi di kendaraan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kembali tersebut ya, saya akan berbagi informasi untuk kondisi cuaca. Kali ini adalah cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Ada Prakiran Bakti Wira yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkembangan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perkembangan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, baik pada siang, malam, sore hingga dini hari. Jarak pandang diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 90%. Sementara itu angin secara umum akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perkembangan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budi.

total nilai barang milik penumpang yang tertinggal di PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI Daop 6 Yogyakarta mencapai 1,16 miliar rupiah. Dari 1.075 barang yang ditemukan selama 6 bulan pertama 2026, sebanyak 376 barang masuk kategori barang berharga. Barang tersebut antara lain gawai, dompet, perangkat elektronik, dan dokumen penting. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, seluruh barang temuan ditangani melalui prosedur layanan lost and found untuk memastikan keamanan dan memberikan kepastian kepada pelanggan. KAI Daop 6 Yogyakarta mengingatkan penumpang agar lebih teliti membawa dan memeriksa barang pribadi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Ayo, waktu ini jajan sore.
1: Yuk. Ayo cepet, saat turunnya entek. Eh Nis, deloan tuh iki. Saya kira kok emas ki munggah terus. Rung medun-medun.
0: Iya mbak, kelingan ora. Tahun ini ki emas ketawa regone cek 1 jutaan nih. Per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget? Lagi rembukan apa?
1: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane menawa investasi kui, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai seko saiki.
0: Bener yo, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.
3: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing programa 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Hadisatu juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang-berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Poster London ini. Betul-betul takut.
0: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta, yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang, ya. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habis satu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, tadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga. Ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Yogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan, walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya, pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5, betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah, gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya. Untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pulau Papualaman.
0: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Batang Puluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patang Puluhan.
3: Itu dulunya cuma ya cuma iseng-iseng untuk 17-an, untuk lomba karnaval, ada pemikiran pakai prajurit.
4: Saya kebetulan kan domisili di Patang Puluhan. Nah, maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya itu mendirikan prajurit, dinamakan prajurit Patang Puluh. Tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Kraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.X. Priyo dan juga para Sri Kandi-Sri Kandi.
1: Di Patampuran ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung, dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Sri Kandi. Jadi Sri Kandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patampuruan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patampuruan sebagai pendamping dari prajurit Patampuru.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrajo namanya.
2: Sri Kandi kan, ya tokohnya cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya. Kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap istimewa.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum menyelenggarakan diseminasi penjaringan dan pengidentifikasian calon pemberi bantuan hukum atau PBH periode 2028-2030 secara daring. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mempersiapkan organisasi bantuan hukum di DIY menghadapi proses verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum LBH yang ditunjuk pemerintah. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada organisasi yang berpotensi menjadi PBH mengenai persyaratan, tahapan, serta kesiapan administratif yang perlu dipenuhi dalam proses verifikasi dan akreditasi. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY Agung Retono Seto menekankan kesiapan administratif merupakan salah satu aspek penting yang harus diperoleh oleh setiap organisasi yang akan mengikuti proses verifikasi dan akreditasi. Beralih ke informasi lain, tingginya angka hipertensi di DIY mendorong perlunya penanganan dan pemanfaatan alat kesehatan secara mandiri yang tepat untuk memastikan kesehatan bagi diri sendiri dan keluarga. Survei

tercatat memiliki kunjungan dalam 12 bulan terakhir, menunjukkan masih adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan pemantauan dan pengelolaan hipertensi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Terima kasih dan masih terus setia bersama kami di program 4R di Yogyakarta. Di pukul 9 lebih 5 menit sudah kami siapkan untuk Anda kawruh yang untuk kesempatan pagi hari ini kami siapkan satu paket rekaman kawruh bersama dengan narasumber Mas Arief Agus Rahman akan mengangkat tema gaya hidup sehat dipandu oleh rekan Titi Renggani.

0: Rumbat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Kauro. Dan saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini hingga usai nanti. Ya, Sutresno Budaya, hidup sehat itu dambaan semua orang. Dan yang jelas dengan tubuh yang sehat pun itu menjadi dambaan bagi orang hidup. Dan Sutresno Budaya, bagaimana kita bisa mencapai hidup sehat dengan gaya hidup sehat, dengan makanan yang sehat, dengan mungkin kehidupan sehari-hari itu juga dengan lingkungan yang sehat pula. Seperti apakah gaya hidup sehat? Di siaran Kauro untuk kali ini akan kita bahas tuntas berkaitan dengan gaya hidup sehat. Dan di studio sudah hadir narasumber yang nantinya akan mengupas tuntas tentang materi kita untuk kesempatan kali ini. Saya sapa terlebih dahulu, ini ada Mas Arif Agus Rahman. Beliau adalah terapis PAZ Solo. Ya, selamat pagi Mas Arif.
1: Selamat pagi Bu Titi, Sutresno Budaya.
0: Iya, sehat juga nih ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah sehat. Tentunya kalau kita mau ngobrolin tentang gaya hidup sehat, ya, berarti kita juga harus sehat ini ya Mas Arif ya. Oke Mas Arif, berkaitan dengan gaya hidup sehat, tentunya dari tolok ukur ataupun mungkin ukuran seperti apakah orang itu akan mencapai dengan hidup yang sehat menurut Mas Arif sebagai terapis PAZ ya. Monggo silahkan.
1: Ya, untuk tolak ukur kesehatan, jadi yang namanya orang sehat itu kita tidak tergantung sama obat-obatan. Satu itu, yang kedua kita makan apa aja selama itu halal dan gak berlebihan, itu gak bikin kita sakit. Dan juga kita bisa istirahat secara cukup. Nah, itu standar idealnya untuk sehat.
0: Oh gitu ya, berarti kita dengan makanan yang cukup, terus dengan pola hidup, apa pola tidur pun juga sehat, cukup gitu, itu menjadi tolok ukur dari hidup sehat begitu. Nah, kalau kita tuh sudah makan makanan yang bergizi nih Mas Arif, terus makanan yang cukup, biasanya kan kalau sebagai seorang ibu rumah tangga itu menyiapkan makanan, menyajikan sayur-sayuran juga. Kalau sudah sehat ini, tentunya tubuh itu kadangkala juga aduh kecapean dan lain sebagainya. Apakah ini juga termasuk dari gaya hidup sehat juga? Ini termasuk kategori itu Mas?
1: Ya, jadi ketika kita bicara masalah makanan, itu yang kita bicarakan input ya. Yang kita masukkan itu nanti istilahnya input. Nah, ketika yang kita masukkan sudah baik, tapi kok kita masih ada rasa capek, terus badan kurang seger, itu nanti yang kita teliti kemudian itu aktivitas kita seharian.
0: Oh gitu.
1: Ya, apakah nanti cukup nggak kita porsi jalan kaki dalam sehari?
0: Oh, berarti jalan kaki itu juga penting juga ya ini?
1: Oh iya, itu menjadi kayak kebutuhan.
0: Gitu ya. Bagaimana kalau jalan kaki itu kayak kadang-kala gini, di rumah seorang ibu itu biasanya, aku kiwis melaku terus nek dihitung teko Jogja tekaning Jakarta. Kadang-kadang ya cuma di rumah itu aja, di situ-situ doang. Tapi jalan ke sana, ke kamar, ke dapur, ke kamar mandi, ataupun mungkin ke sumur dan lain sebagainya. Apakah itu tidak dikategorikan untuk apa ya, sebutan olahraga seperti itu?
1: Itu udah juga namanya jalan. Tapi untuk nanti ada teknik jalan yang sangat menjurus ke kesehatan, itu nanti juga ada sendiri Bu.
0: Oh gitu ya. Berarti kalau misalnya kayak senam, itu juga tidak asal senam juga gitu.
1: Tidak
0: ya?
1: Asal senam, betul.
0: Oh gitu, tapi itu apakah harus ada sisi usia-usia, batasan usia juga enggak?
1: Enggak begitu. Enggak. Jadi begitu, semua orang bisa mengerjakan. Dan enggak perlu belajar dulu, enggak apa-apa. Asalkan cukup membiasakan kebiasaan yang kita nanti diupas di sini nanti.
0: Oke, berarti begitu ya. Berkaitan dengan jalan saja, kalau bagaimana kita itu jalan sehat ya.
1: Betul.
0: Walaupun itu jalan sehat, tapi apakah itu berguna buat tubuh kita atau tidak, itu juga ada kriterianya. Ada,
1: betul.
0: Oh gitu, jadi kita jalan asal jalan gitu juga juga nggak bisa, apalagi gak bisa lari begitu ya.
1: Nah,
0: itu pasti ada ininya ya. Kadang-kala begini Mas nih, problematika orang hidup itu dari sekian masih muda itu mungkin kita problematika dengan tubuh ya. Tubuh kita itu kadang-kala tidak problematika, tapi begitu menginjak usia dewasa, apalagi sudah yuswa gitu atau dikatakan umur, itu kadangkala itu ada otot-otot yang mungkin kaku-kaku.
1: Iya.
0: Itu kan kadangkala mau jalan aja juga males ya mas itu. Itu sebenarnya sebenarnya apa sih? Apakah itu berkaitan dengan apa namanya peregangan otot ataupun mungkin otot-otot orang usia itu sudah beda? Atau mungkin karena faktor dari makanan kita atau seperti apa?
1: Betul. Jadi gini, apa yang kita rasakan sekarang ini, gampang capek, terus ada kaki yang nggak nyaman buat jalan, itu sebenarnya tabungan kita waktu masih muda dulu.
0: Ya. Oh gitu.
1: Nanti akan kelihatan nih, dulunya ngerjain apa aja, olahraganya apa aja, terus aktivitasnya seperti apa, nanti ketahuan di usia-usia tadi, Yuswo tadi.
0: Oh gitu, baru kerasa gitu ya.
1: Bukan, ini baru kemarin, akhirnya saya sakit sekarang. Oh enggak, ini akumulasi dari kegiatan waktu dia masih muda.
0: Oh gitu,
1: ya.
0: Waktu dia masih muda. Kadangkala gini nih, ada orang yang mungkin mudanya itu kan gerakan-gerakan tubuhnya itu berat.
1: Betul.
0: Misalnya orang tukang angkat-angkat.
1: Ya.
0: Kadangkala kan kita tiba-tiba kalau di sebagai ibu rumah tangga itu ngangkat panci gede yang ada isinya.
1: Betul.
0: Kadangkala tidak terasa nih saat muda. Tapi begitu tua, kadangkala saat misalnya kita diterapi nih, dipijat atau mungkin saat kita itu periksa gitu ya. Itu kadang-kadang ditanya, dulu apakah pernah jatuh? Dulu apakah pernah kesleo ataupun apa? Itu kan kadang-kadang ditanya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita mau ingat-ingat juga bingung, Mas.
1: Betul, betul.
0: Tapi itu pengaruh juga.
1: Pengaruh. Dan bisa kita track ke belakang sana, Bu.
0: Mm-mm.
1: Misal, ada kerjaan yang enggak berat, tapi dikerjakan monoton selama sekian tahun.
0: Gitu.
1: Nah, itu juga nanti pengaruh ke penyakit yang dirasakan di waktu-waktu yuswa.
0: Oh,
1: misal
0: gitu.
1: Kemarin tuh ada beberapa waktu yang lalu nggih, ada orang jualan gorengan. Jadi ketika beliau menggoreng itu, posisi kakinya tuh mesti itu terus, yang kanan di depan gini ngambil gorengan dari sebelah kanan, terus digoreng selesai balik lagi ke sebelah kanan lagi. Itu kan sebenarnya ringan, bukan hitungan puluhan kilo.
0: Iya.
1: Tapi posisi itu monoton.
0: Udah dilakukan terus tiap
1: terus,
0: hari
1: ya,
0: gitu
1: kan
0: dan bertahun-tahun.
1: Iya, ada sesuatu rangka yang ketarik ke satu sisi.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu yang nanti mengakibatkan ketidakseimbangan.
0: Oke, nah, seperti itu. Berarti itu yang dilakukan harus apa itu, Mas?
1: Nah, balik lagi untuk menetralkan sesuatu yang kita nggak tahu nanti ya jalan kaki aja.
0: Oh, pakai jalan kaki,
1: jalan kaki
0: begitu.
1: Iya, nanti ada caranya untuk jalan kaki.
0: Jalan kaki ada caranya.
1: Nah,
0: seperti
1: betul.
0: Apa harus diangkat apanya dulu,
1: nah,
0: gitu ya?
1: Betul.
0: Oh gitu. Kalau jalan kaki. Setiap orang pasti beda-beda ya nanti kasusnya gitu masalahnya.
1: Kalau untuk jalan kaki semuanya sama.
0: Semuanya sama.
1: Semuanya sama.
0: Harusnya bagaimana nih kaki?
1: Nah, nanti kalau kita jalan kaki itu seperti yang Islam ajarkan, di Nabi kita ajarkan ya. Di Nabi itu kalau berjalan sifatnya itu beliau cepat.
0: Jalan cepat gitu ya.
1: Betul, cepat. Sehingga sahabat itu kalau mau membersamai beliau seolah-olah harus berlari kecil.
0: Berlari kecil.
1: Nah,
0: gitu.
1: Saking semangatnya beliau jalan aja serius. Ora leda-leda ataupun santai. Ya, gitu.
0: Oh gitu.
1: Kalau jalannya aja energik, itu menabung energi untuk hari berikutnya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Bukan berarti kita kalau jalan seperti itu terus menggeh-menggeh gitu
1: enggak
0: juga ya.
1: Malahan nanti menyehatkan jantung dan energi ini enggak gampang habis.
0: Berarti karena itu kebiasaan juga gitu dilakukan.
1: Betul, yeah.
0: Gitu. Seperti gini Mas, sebuah kasus nih saya sendiri nih sebagai penyiar kan kadangkala ini Mas, apa
1: duduk.
0: Monoton ya, duduk
1: yeah.
0: juga monoton. Kaki
1: betul.
0: Juga kadangkala ditekuk.
1: Iya. Yeah.
0: Kadangkala ditekuk terus itu juga pengaruh juga dengan otot-otot saya nantinya.
1: Oh iya, jadi anggota gerak itu haknya digerakkan.
0: Oh gitu.
1: Kita kasih haknya masing-masing anggota gerak kita gerakkan. Kalau kita enggak kasih hak nanti dia akan ngabari ke kita berupa rasa misalnya. Nah, rasa ini bukan penyakit. Ini merupakan alarm yang nyala untuk ngabari ke kita bahwa dia minta haknya untuk digerakkan.
0: Oh gitu.
1: Bukan gak diobati sehingga dia gak kesakitan lagi. Salah gitu.
0: Tetap harus berarti tubuh ini ada sinyal-sinyal yang memberikan sinyal begitu ya. Tanda
1: betul,
0: ya bahwa
1: tanda.
0: Oh ini harus, ini nih ada apa kekurangan seperti ini nih, seperti itu ya. Kalau periksa paling cuma disuntik juga nanti ya. Gitu. Oke. Dan saya tuh pernah jatuh nih Mas. Saya tuh pernah jatuh terpleset di garasi begitu. Kan saya tidak tahu kalau di situ ada air dan akhirnya saya terpleset.
1: Betul.
0: Dan saya jatuh tergeletak apa ya nek basa Jawa gledak ngono lho Mas. Ya.
1: Geblak.
0: Geblak. Nah, klip geblak di situ. Lah akhirnya saya itu sampai tidak bisa menggerakkan badan saya. Tapi saya berpikir kalau itu retak, saya pasti enggak bisa gerak-gerak itu badan saya.
1: Ngeri sih.
0: Tapi ternyata saya masih bisa. Berarti saya berpikir di dalam pikiran saya berarti saya enggak retak nih badan saya. Terus saya membangunkan diri saya pelan-pelan karena saya jatuhnya kiri nih. Badan sebelah kiri, pantat sebelah kiri gitu. Nah, di situ akhirnya saya bisa berdiri, terus saya bisa berjalan, dan itu waktunya udah lama Mas, itu sudah 2 tahunan. Dan sekarang itu saya terasa ini. Sebelah kiri. Ini terus bagaimana nih seperti ini proses dari terapinya itu?
1: Ya, kalau ada ini kecelakaan seperti itu, baiknya emang harus ketemu orangnya, benar-benar ada barangnya, kita nggak bisa langsung, oh Bu, jenengan gerakan ini, oh nggak bisa.
0: Nggak bisa, tetap harus ketemu ketemuan. Orangnya.
1: Ya.
0: Ketemu orangnya. Seperti saya sekarang ini, kita ketemu kan. Terus berarti apa yang apa yang dilakukan
1: kita
0: saya?
1: Kita ketemu, saya lihat betul ini posisi kaki panjenengan, arahnya kemana. Itu kan kebendur tuh, mesti ada geser-geseran. Nah, itu kita cek, kita lihat, kita sentuh di titik-titik tertentu, yang mana kita mencari pola. Polanya ini si rangka ini udah mulai geser kemana dan mau dibawa kemana, kita harus tahu.
0: Berarti waktu jatuh itu saja kegeblak itu tadi ya, itu berarti kerangka tubuh aja juga geser gitu
1: otomatis.
0: Ya
1: otomatis.
0: Jadi otomatis kadang-kadang juga saya ngerasain sakit, terus cepet capek, terus mungkin kaki ditekuk susah. Akhirnya betul. Dulu tidak, tapi ternyata sekian waktu ditekuk
1: kerasa.
0: Juga iya baru kerasa. Itu prosesnya seperti apa ini di terapi dari PAZ ini sendiri, Mas Arief?
1: Nah, setelah kita tahu pola, pola. Kalau kita mengibaratkan itu, kalau kita lihat layangan, Bu ya, waktu kita kecil, ya. Layangan ini ketika dia naik, kok arahnya kalau terbang kok ke kiri terus, berarti nanti solusinya kita harus tekuk ke sebelah kanan, biar nanti dia ke tengah
0: gitu,
1: larinya
0: ditekuk sebelah kanan begitu ya.
1: Betul. Gampangnya seperti itulah. Kalau
0: itu.
1: Orang ya seperti itu kurang lebihnya. Kita tekuk sesuai dengan diagnosa. Setelah itu terapi PAZ ini langsung dirasakan bedanya, biasanya seperti itu.
0: Oh, berarti langsung.
1: Langsung dirasakan.
0: Gitu ya. Nanti
1: betul.
0: Berarti kita habis siaran praktek ini
1: praktek.
0: Ya Mas ya.
1: Iya.
0: Iya, karena tersiksa banget begitu
1: betul.
0: Jatuh. Kadangkala kan ini nih ditekuk tadi seperti itu dan itu tetap harus ketemu langsung dengan
1: ketemu
0: terapinya
1: langsung.
0: Gitu ya. Tidak bisa ilmu
1: gak
0: kira-kira enggak bisa.
1: Bisa
0: ya.
1: Apalagi ilmu terawang.
0: Oke. Prediksi itu juga enggak bagus lagi. Oke, ternyata kan ada orang bilang nih, ada gerakan senam yang itu bisa menyehatkan. Tapi tidak asal gerakan senam berarti ya Mas ya?
1: Iya, betul Ibu.
0: Seperti yang saya sakit karena saya jatuh ke geblak itu tadi.
1: Betul.
0: Berarti ada gerakan senam yang memang harus saya lakukan tapi sesuai dengan instrukturnya
1: betul,
0: gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Enggak asal niru.
0: Enggak asal
1: lihat
0: niru.
1: Video ditiru ya kalau benar.
0: Wah. Itu kadang-kala dengan medsos itu biasanya oh sakit ini ternyata bisa sembuh tapi tidak semua
1: betul.
0: Orang itu bisa karena kerangka tubuh itu
1: beda-beda
0: gitu ya,
1: dengan kasusnya beda-beda juga.
0: Oh gitu. Kalau usia beda-beda juga enggak nih?
1: Enggak begitu
0: ya,
1: nanti kan disesuaikan dengan kekuatannya masing-masing Bu.
0: Oh gitu.
1: Jadi semua nanti tergantung kekuatannya si pasien, bukan kita yang akhirnya ngotot. Enggak, kita cuman mapan ge ya, benahin ya ke tempatnya, terus pasien yang meluruskan sendiri.
0: Oh,
1: dengan
0: berarti
1: arahan.
0: Pasien meluruskan sendiri dengan arahan dari Mas Arief begitu.
1: Betul,
0: ya. Jadi kita gerakan-gerakan itu kita lakukan sendiri sesuai dengan instrukturnya. Jadi kita bisa menyembuhkan sendiri
1: betul.
0: Juga gitu ya bareng-bareng.
1: Harapannya
0: gitu
1: nanti
0: ya.
1: Semua mandiri, sehatnya dari rumah masing-masing.
0: Oh, luar biasa
1: kan?
0: Ini.
1: Iya.
0: Berarti kita sehat mandiri ini
1: sehat
0: ya.
1: Mandiri.
0: Kalau kita udah tahu gitu
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: untuk gerakan-gerakannya.
1: Yeah.
0: Dan paling tidak Sutresno Budoyo, saya juga ingin menyuarakan mungkin Sutresno Budoyo yang pada kesempatan kali ini lagi dengerin siaran Kawruh ya, mungkin juga punya gejala-gejala yang sama atau mungkin gejala-gejala yang berbeda. Kepingin tahu nih seperti apa? Apakah ini juga termasuk kerusakan ataupun apa ya, dari kerangka tubuh
1: ya.
0: Mungkin ada yang melenceng atau mungkin ada ya, yang
1: kurang
0: bengkok atau kurang
1: seimbang.
0: Pas kurang ya, seimbang betul. Begitu ya. Kalau misalnya stroke nih
1: ya.
0: Stroke itu kan kadangkala penderita stroke itu mereka kan nggak bisa gerakin tubuh, tapi kadangkala kalau dengan apa namanya, dengan terapi-terapi biasanya ya. Tidak hanya diobatin saja, tapi mereka dengan pakai terapi.
1: Betul.
0: Kalau stroke seperti apa, Mas?
1: Nah, tergantung tingkat stroke-nya, Bu ya. Kalau yang penderita sama sekali nggak bisa gerak.
0: Oh gitu. Jadi di tempat tidur terus gitu?
1: Kita yang bantu. Kita melibatkan lingkungan keluarga. Anggota keluarga, karena itu harus saling kerjasama.
0: Gitu.
1: Ya betul. Kalau di rumah ada istri, ya istri yang harus bantu mandiri.
0: Iya.
1: Anak ya anak seperti itu.
0: Oh gitu. Paling tidak menciptakan keakraban juga ya. Kalau misalnya seorang ayah lagi stroke, tapi di situ ada anak, ada istri yang mereka sama-sama mengobati bersama-sama dengan gerakan-gerakan yang nanti akan diajarkan begitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang memang bed rest, apakah tetap bisa dilakukan ini juga dengan gerakan-gerakan Mas yang bed rest itu?
1: Ya, baik. Kalau bed rest kan nggak mungkin kita suruh gerak, Bu. Namanya juga bed rest.
0: Ya, gitu ya.
1: Beliau kan diem. Nah, kita yang gerakin.
0: Oh, kita malah yang gerakin ya, gitu ya.
1: Kita gerakin, nanti di sesi terakhir kita panggil keluarga untuk kita ajari untuk terapi mandiri di rumah.
0: Oh, gitu.
1: Nah, harapannya nanti orang stroke itu minimal bisa mandiri, Bu. Mandi sendiri, makan sendiri.
0: Minimal itu ya, dia bisa ngerjakan begitu. Terus kalau misalnya yang tadi bed rest ya, berarti yang dikerjakan atau yang diajarkan itu kaki dulu atau tangan dulu
1: ya,
0: atau tubuh?
1: Dari kaki dulu.
0: Berarti dari kaki dulu ya, itu digerak-gerakin gitu ya.
1: Betul, ada teknisnya nanti.
0: Oh, ada teknisnya gerakan kaki. Tapi itu apakah kalau bed rest itu kan karena udah kelamaan seperti itu. Tapi apakah itu ada berapa gerakan biasanya, Mas, untuk bed rest yang pertama begitu?
1: Oh, biasanya malahan sedikit, Bu.
0: Oh, sedikit.
1: Iya, bertahap.
0: Jadi step by step
1: ya,
0: gitu ya, bertahap.
1: Enggak bisa banyak langsung.
0: Oh, gitu. Bertahap. Tapi kalau gini, Mas, ada orang stroke yang cuma tangannya doang nih. Jalan masih bisa, tapi tangan nih, yang tangan kiri, entah itu tangan kanan, itu apa yang dilakukan oleh
1: biasanya
0: terapisnya?
1: Stroke itu kan sebelahan, Bu.
0: Sebelahan, oh gitu, ya. Sebelahan, sebelah kiri atau sebelah kanan
1: sepaket,
0: gitu ya,
1: ya. Kalau tangan kena, kaki kena.
0: Oh gitu.
1: Kalau cuma tangan tuh bukan stroke, ataupun kaki tuh bukan stroke.
0: Terus berarti kaki sama tangan gitu ya. Tapi cuma paket. Cuma kita gak memperhatikan. Tapi ternyata kaki kiri ya kiri semua gini, kaki kanan kanan semua.
1: Mungkin kakinya bisa jalan tapi berat.
0: Oh gitu, gitu. Terus apa yang dilakukan itu?
1: Ya, ya dari kaki dulu sama.
0: Dari kaki dulu.
1: Dari kaki dulu.
0: Oke.
1: Kita kasih gerakan sampai dia bisa mandiri. Nanti kita evaluasi per 2 pekan.
0: Berarti harus rutin, ya, tetap harus sabar juga ya, gitu ya.
1: Sebelum ketemu dengan kita harus minimal dikerjakan dulu PR istilahnya itu.
0: PR-nya dikerjakan selama 2 minggu baru nanti ketemu lagi.
1: Betul.
0: Nanti tambah lagi PR-nya. Begitu, dan ternyata terapi dari PAZ ini bisa langsung dirasakan,
1: bisa
0: gitu
1: dirasakan,
0: ya. Paling tidak kita juga harus iling-iling ya dengan sakit kita ya.
1: Betul.
0: Nanti kalau nggak
1: iling, afternya harus
0: before dan afternya harus tahu harus gitu tahu. Ya. Oh berarti begitu. Misalnya yang kedua-duanya bed rest itu nanti gerakannya begini. Untuk yang misalnya separuh stroke gitu seperti itu. Terus begini, Mas, ada juga nih keluhan-keluhan dari anak-anak sekolah. Kadang-kala bukan hanya sekolah nih. Misalnya orang tua. Itu kan kadangkala ada yang apa ya, kalau di bahasa kedokteran dikatakan yang bengkok itu apa, Mas, yang namanya?
1: Skoliosis.
0: Nah, skoliosis. Nah, kalau seperti itu sebenarnya bisa juga dengan terapi ya, Mas, ya?
1: Iya. Betul.
0: Terus itu awalnya harus bagaimana, seperti apa nih?
1: Pola hidup sehat, Bu, ya. Kalau ketahuan skoliosis itu biasanya di anak-anak usia menginjak remaja.
0: Oh gitu ya, karena kebiasaan juga gitu
1: ketahuan,
0: ya.
1: Nah, nanti kita evaluasi untuk kasurnya itu nanti jangan sampai kasur yang benar-benar empuk.
0: Oh, berarti kasur empuk itu jangan sampai gitu ya,
1: pakai
0: ya. Berarti kasur yang atos padet. Atau gitu padat ya, padat ya.
1: Keras, tapi padat.
0: Padat gitu.
1: Intinya ketika kita tidur di atasnya itu si rangka atau tubuh kita itu nggak ikut ke kasur melengkung. Kalau kita default tubuhnya itu melengkung nih. Kita kurus, melengkung kan, bungkuk. Dapat kasur yang empuk. Ya kita berarti ditekuk selama sekian jam. Kalikan sekian waktu. ya akhirnya terbentuk pola.
0: Oh gitu, iya. Terbentuk pola begitu. Berarti kalau tidur berarti perlu diperhatikan, tidak hanya nyaman ya.
1: Betul.
0: Tidak hanya kasur yang empuk enak gitu enggak, tapi paling tidak itu sehat buat kerangka tubuh kita.
1: Betul,
0: begitu.
1: Betul.
0: Tadi dikatakan kaitannya skoliosis seperti itu. Berarti itu sebenarnya gerakan-gerakannya nanti juga menyeluruh juga. Kiri ya. Dulu atau kanan dulu,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Tergantung per kasus nanti.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Berarti sama dengan stroke ya?
1: Ya.
0: Kaki apa
1: betul.
0: Kiri dulu atau kanan dulu,
1: ya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Harus lihat orangnya, lihat kasusnya seperti itu.
0: Mm-mm. Terus kalau ini nih Mas, kadangkala kan orang mengatakan kadangkala bingung nih.
1: Ya.
0: Kebas-kebas.
1: Iya.
0: Terus kadangkala orang bingung juga kaitannya ini asam urat atau enggak. Tapi begitu saya cek enggak asam urat.
1: Hmm.
0: Tapi ini kaki ini di sini sakit semua nih, mau jalan juga sakit. Apakah itu ada juga terapinya ini?
1: Iya. Jadi nanti kalau kita patokannya itu sehat dengan angka, kita bakal pusing, Bu. Karena
0: gitu.
1: Setiap alat nanti beda-beda hasilnya. Nah
0: gitu.
1: Nanti di kita yang namanya sehat itu nanti ya tadi rasanya badan ini enak, nggak ada keluhan, makan apa aja nggak bikin kita sakit, tidurnya cukup, ya udah itu jelas sehat.
0: Gitu.
1: Terus ketika kaki sakit, nah mungkin sendinya kurang pas, atau ada yang kepelintir selama ini, duduknya salah, akhirnya ada penumpukan di situ. Ketika kita betulkan lagi dan ini ngalir ke tempatnya, ke saring terus kebuang, ya selesai masalahnya.
0: Oh gitu.
1: Itu.
0: Mungkin ada sesuatu hal yang memang di situ itu perlu ada perbaikan,
1: iya,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Perbaikan-perbaikan seperti itu. Oke Mas Arief nih, biasanya ibu-ibu itu keluhannya di lutut nih.
1: Ya.
0: Lutut kan nggak bisa ditekuk. Kadangkala orang bertanya kenapa sih perempuan permasalahannya di lutut terus. Ini harus bagaimana nih Mas?
1: Untuk langkah awal, kalau kita bingung mau ngapain, belum ketemu terapisnya, minimal jalan kaki semampunya. Jalan kaki semampunya, nanti jalan itu ya tadi minimal dicepatkan dari kecepatan biasanya. Contohnya, kalau satu ruangan itu biasanya kita dari ujung ke ujung itu 10 langkah, kalau bisa nanti kita 8 langkah atau 7 langkah.
0: Oh gitu.
1: Otomatis kan jadi lebar dan lebih cepat.
0: Oke.
1: Dia akan meluruskan sendi-sendi yang selama ini nggak pada tempatnya.
0: Gitu ya. Berarti meluruskan
1: sendi-sendi. Ya.
0: Itu buat jalan ya. Kadang-kala kalau yang misalnya yang kaki kiri ataupun yang kanan yang lemah begitu, itu yang lebih dikuatkan yang mana dulu nih?
1: Lah ini harus lihat dulu orangnya, Bu. Gak
0: oh,
1: bisa.
0: Gitu? Ya. Tetap harus lihat orangnya nih.
1: Yeah.
0: Wah, ini nanti yang saya yang harus praktek ini ya.
1: Iya betul.
0: Oke Mas Arief, ya berkaitan dengan tadi skoliosis, ternyata terus dengan stroke. Terus bagaimana kalau misalnya yang sakit-sakit yang tadi sendi lutut, itu kan kebiasaan banget.
1: Yeah.
0: Itu biasanya kalau dengan terapi itu sampai berapa lama ini Mas biasanya pasien-pasien itu?
1: Oke, okay. Nanti kita tetap tanya ke pasien, apakah sudah mengalami suntik. Biasanya kan kalau
0: gitu.
1: Nggak sabar, sakit tetap suntik.
0: Biasanya disuntik karena sakit.
1: Entah
0: gitu.
1: Itu
0: karena
1: dikasih,
0: saya pernah juga.
1: Dikasih cairan ataupun diambil cairan.
0: Iya, di apa
1: itu.
0: Kasih cairan gitu
1: itu.
0: Waktu dulu saya
1: kalau
0: pernah.
1: Kalau terindikasi kurang, maka dikasih.
0: Mm-mm.
1: Kalau terindikasi lebih, maka akan diambil tuh.
0: Diambil, dikurangi.
1: Yeah.
0: Tapi dengan terapi, dengan gerakan-gerakan seperti senam tadi, bisa diatasi
1: bisa
0: gitu ya?
1: Bisa diatasi insya Allah.
0: Oke, okay.
1: Yeah.
0: Berarti tetap harus rutin,
1: yeah.
0: Kita tetap harus ya sabar, karena
1: betul.
0: Tidak ada sulapan ya di sini, begitu.
1: Iya, yeah, Laras.
0: Terus berkaitan dengan ini Mas, ada juga tadi saya sampaikan tadi kaitan asam urat.
1: Yeah.
0: Kebas-kebas itu tadi, itu apakah juga berkaitan dengan kerangka tubuh kaki yang agak-agak itu rusak
1: jadi,
0: begitu?
1: Jadi gini, rangka tulang ini kan tempat nempelnya urat, otot, saraf, daging, organ, mereka itu nempelnya ke tulang, ke rangka kita, Bu.
0: Oh gitu.
1: Dengan bayangin ketika rangka yang ditempeli semua itu terus meluntir, otomatis semua yang nempel ikut kepelintir, Bu. Ada yang ketekuk, ada yang nggak lancar. Maka ada sensasi kebas, sakit, itu bukan penyakit.
0: Oh,
1: itu
0: gitu.
1: Tadi, balik lagi ke alarm. Yang ngabari ke kita, ini loh, udah mulai nggak lancar. Tolong dilancarkan.
0: Oke,
1: iya, bahasanya seperti itu.
0: Bahasanya seperti itu. Jadi kita jangan gegabah gitu ya.
1: Panik.
0: Gegabah, wah gara-gara saya makan empeng ini. Gara-gara saya makan ketan, apa tape gitu.
1: Enggak, itu makanan bagus semua.
0: Oh gitu,
1: iya.
0: Kadang-kadang kita kan cek juga nih mas. Misalnya gara-gara saya makan pink nih, kadang-kadang saya makan kacang nih, wah asam urat nih. Tapi ternyata saya cek ke apotik ataupun ke dokter, ternyata normal semuanya. Kadang-kadang kita bingung, apa ini sakit, apa ini gitu.
1: Udah terlanjur nyalahke makanan.
0: Lah, sing disalahke makanan ini makanan.
1: Dan makanan itu halal, toyib.
0: Iya, gitu kan. Gitu. Kadang-kadang mikirnya seperti itu.
1: Jangan
0: ternyata
1: sampai.
0: Paling tidak kita tetap harus bisa bagaimana dengan senam sehat itu menjadi tubuh menjadi sehat juga, bugar juga seperti itu. Oke, Mas. Mungkin juga ini ada pasien-pasien ataupun mungkin Sutresno Budoyo nih. Sutresno Budoyo ini kan kadang-kadang berpikir juga, "Wah, Mbak Titi, ternyata ini sakit seperti ini bagaimana? Sakit seperti ini bagaimana?" Kan ada kalanya juga orang nih tangan itu kan kadangkala kaku-kaku juga mas di persendian kayak ini apa namanya sikut gih nah, sikut itu kan kadangkala ditekuk susah di ini susah tapi kadangkala mau cek ke dokter gitu takut nanti takut ini takut itu tapi sebenarnya itu juga bisa diterapi
1: bisa,
0: juga ya
1: bisa ibu bahkan kalau kita bisa tahu bakal penyakit apa yang kena seseorang itu dari style dia bekerja contohnya orang yang ngadep komputer nih editor atau apapun kalau orangnya membungkukan badannya bungkuk gitu kan badan bungkuk terus fokus ke
0: depan terus ke komputer terus
1: otomatis
0: gitu
1: nanti akan ada polanya perutnya bakal sakit kepala pusing sesek gitu kan itu hampir dipastikan seperti itu polanya Bu.
0: Oh, berarti bukan berarti jangan langsung menjas bahwa aku seperti ini karena telat makan atau karena kelebihan
1: salah makan.
0: Ternyata itu karena kebiasaan. Ternyata kerangka tubuh itu juga menunjukkan hidup kita sehat atau tidak itu dari kerangka tubuh kita juga.
1: Betul,
0: gitu ya Mas ya. Oke, tadi disampaikan kalau saat mengerjakan sesuatu itu kadang-kadang ada sesek dan lain sebagainya. Sesek atau orang kategori bilang oh ini asma tapi yang namanya orang sesek pasti orang bilang asma juga gitu ya yang penting susah nafas gitu
1: betul.
0: Itu ternyata juga bisa diterapi dengan model itu ya model PAZ gitu
1: bisa,
0: ya
1: Ibu.
0: Itu kalau misalnya saat terapi itu bagusnya pagi siang sore atau apa nih mas
1: waktu nggak masalah.
0: Yang penting kita kerjakan sesuai dengan petunjuknya dari para terapis-terapis itu dan jadi tidak asal gitu aja juga ya.
1: Nanti jangan sampai meniru-niru atau ngasih tahu ke teman-temannya. Aku habis diterapi seperti ini tuh enak loh. Kerjakan. Jangan
0: sampai gitu ya. Terus
1: takut.
0: Oh, kasusnya sama tapi belum tentu. Oh, gitu ya. Tapi kan kadang-kadang di medsos itu kayak gitu, Mas. Dulu saya pernah juga nih di medsos itu muncul nih kalau lututmu sakit biasanya harus begini harus begitu akhirnya saya ikut-ikutan tapi kok tetap tambah sakit kayak begitu
1: terus yang beleknya sama kali gitu
0: berarti itu tidak bisa dengan serta-merta tetap harus jangan meniru tetap harus dengan ahlinya.
1: Betul.
0: Gitu ya
1: semua
0: jadi
1: dengan
0: jangan
1: ilmu.
0: Asal
1: ilmunya.
0: Oke, menarik sekali perbincangan kita untuk siang hari ini atau pagi menjelang siang berkaitan dengan gaya hidup sehat. Ternyata tubuh kita, kerangka tubuh kita itu menentukan sehat kita untuk ke depan, untuk masa depan kita. Seperti itu. Dan mungkin Anda punya unek-unek juga nih. Nanti akan kita kupas lagi seperti apakah penyakit-penyakit ataupun sakit-sakit ataupun yang berkaitan dengan kerangka tubuh itu nanti kita kupas lagi bersama Mas Arif dari PAZ Solo. Oke, kita jeda terlebih dahulu ya Mas ya.
1: Siap.
0: Sutresno Budoyo, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro4 RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Jeng, maaf ya aku terlambat.
1: Gak apa-apa Jeng, masih nunggu yang lain juga kok.
0: Wah, Jeng ini tasnya baru ya?
1: Iya nih, kiriman anak saya dari Singapura.
0: Wah, emang keren banget ya buatan luar negeri tuh.
1: Bukan Jeng, ini produk asli Indonesia.
0: Hah?
2: Bella dan Beli, produk Indonesia.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Ya, sutresno budaya kembali lagi di Pro 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, masih bersama siaran Kawro Gaya Hidup Sehat bersama Mas Arif Agus Rahman. Beliau terapis PAZ Solo. Dan kali ini saya juga pengen bertanya nih, sebuah kebiasaan tadi disampaikan sama Mas Arif, kebiasaan saya suka berhadapan dengan komputer langsung nih, berarti kebiasaan seperti ini. Kalau anak sekolah dengan kebiasaan bawa tas nih, terus ngetik ataupun nulis, itu juga bisa membuat kerangka tubuh kita itu menjadi tidak proporsional atau tidak seimbang, yeah. Begitu. Nah, mungkin ada juga nih yang perlu diperhatikan, apa nih Mas, yang mungkin sepele tapi itu bisa mempengaruhi kerangka tubuh kita.
1: Oke, misal ya, kita lihat sering bapak-bapak itu ngantongin dompet di sebelah pantat sebelah kanan.
0: Oh, dikasih saku belakang ini ya?
1: Betul. Biasanya kalau udah di kanan kanan terus tuh, nggak mungkin pindah-pindah.
0: Oh gitu ya, kebiasaan ya, kanan kanan terus gitu ya. Terus,
1: apalagi habis gajian kan tebel loh.
0: Gitu ya.
1: Jadi Allah udah ciptakan kita itu seimbang semua, Bu. Pantatnya ya di situ tempatnya, dengan ukurannya, terus keseimbangannya. Lah kita ganjel dengan dompet sekian senti, itu berapa senti ya, Bu?
0: Sekitar 4-5 sentian ya, itu kan? Ya, apalagi kalau duitnya banyak, wah itu lebih tebel lagi.
1: Nah, tulang pantat yang udah seimbang dari awalnya itu kita ganjel satu sisi dengan dompet yang sekian senti, terus kita duduki dengan berat badan kita, itu dikerjakan harian, bulanan, tahunan, terakumulasi.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu nanti yang awalnya sejajar dia akan naiknya ini. Bukan hal sepele, Bu. Sedikit naik ini bisa mengakibatkan penyakit yang kalau jalan pernah dengar itu menjalar dari bokong sampai ke telapak kaki.
0: Kayak ketarik gitu ya.
1: Bahkan nanti endingnya di telapak kaki itu panas.
0: Oh gitu.
1: Satu sisi seperti itu.
0: Oh ternyata juga karena dari dompet itu juga bisa
1: iya,
0: ya.
1: Memang dari situ.
0: Gitu. Jadi kayak ketarik itu sering juga nih bapak-bapak itu, teman-teman itu pada cerita juga kadang-kala ini ternyata bisa dari dompet. Bukan karena dari salah kita melangkah atau salah kita jalan, tidak, tapi dari kebiasaan itu.
1: Itu kalau nggak diperbaiki bisa kemana-mana, Bu. Okay. Yang namanya tubuh ini kan saling berkaitan. Ketika yang satu keganjel dari pantat narik ke telapak kaki, kalau nggak diperbaiki nanti kena sebelahnya. Karena semua saling berkaitan.
0: Saling berkaitan.
1: Iya.
0: Berarti harus diperhatikan isu tersenuh butuhnya berkaitan dengan dompet. Mungkin kalau dompet jangan taruh di saku gitu, mungkin taruh di tas ataupun taruh di depan gitu ya. Iya. Kalau enggak dititipkan penyiarnya begitu ya. Oke. Dan mungkin juga nih permasalahan-permasalahan juga sering terjadi di kehidupan kita ya, Mas, kebiasaan-kebiasaan itu tadi. Kalau anak-anak mungkin menulis, kebiasaan yang saat kita main gadget itu harus seperti apa nih Mas?
1: Apalagi ini, Allah ciptakan pantat, tulang pantat, dan pantat ini untuk duduk.
0: Iya.
1: Ya, maka kita pakai semestinya.
0: Duduk ya pakai pantat gitu ya.
1: Jangan sampai dilosor, akhirnya kena tulang ekor tuh.
0: Oke, itu kadang-kadang asik juga masalahnya kalau sambil dilosor sambil pegangan HP gitu, wah asik banget.
1: Minimal itu nanti kalau dia mau beranjak berdiri atau bangun itu berat, minimal itu. Minimal itu. Terus kalau dikerjakan lama-lama nanti mulai kok BAB-ku enggak lancar ya.
0: Iya.
1: Apa kurang serat ya? Terus kita lihat kalau pas ketemu ini kan udah ketawa nih. Ini tolong ekornya masuk
0: gitu.
1: Ini.
0: Setelah ketemu sama Mas Arif baru ketawa nih.
1: Apakah ini seperti ini? Oh iya ternyata gaya megang HP, gaya kerja
0: itu juga pengaruh juga ya. Oke. Terus ini nih yang lagi tren, sebenarnya jangan tren ya, kalau yang orang sakit kok tren ya. Tapi kebanyakan saya kalau ketemu dengan teman-teman itu banyak sekali orang bertanya, aku duh, aku sarap kejepit, sarap kejepit. Itu sebenarnya kan kadang-kala sampai tidak bisa, katakanlah sampai tidak bisa gerak-gerak dan lain sebagainya gitu. Itu apakah dengan terapi PAZ ini, dengan terapi yang dimana dilakukan hanya mudah sebenarnya, kayak orang senam sebenarnya. Terus terapinya seperti apa nih Mas Arif berkaitan dengan sarap kejepit? Karena kebanyakan sarap kejepit itu tidak hanya laki-laki aja, tapi perempuan. Dan kadang-kadang sarap kejepit itu tidak hanya di punggung atau mungkin di apa ya namanya, kalau ini boyok, ya
1: betul.
0: Boyok seperti itu. Itu harus seperti apa Mas?
1: Lah ini persis seperti WA semalam Bu. Yang WA saya seperti ini, Mas nek pinggang pegel terapinya pripun?
0: Nah, oh,
1: itu kan
0: gitu.
1: Sama kan ya. Maksudnya bakal gitu.
0: Pinggang pegel terapinya pripun? Nah. Kadangkala ada yang sarap kejepit, ini seperti apa gitu? Nah, seperti apa ini Mas?
1: Terus ini kan kebetulan dia pasien lama. Nah, untuk terapi yang dulu itu, Mas niki alhamdulillah kula pun mari.
0: Oh, gitu.
1: Ya, dia udah pernah mari dan
0: udah
1: lama
0: sembuh gitu.
1: Di terapi di tempat kita sembuh alhamdulillah. Terus lama kan enak tuh. Akhirnya PR yang dari kita untuk
0: lupa gitu.
1: Iya, lupa enggak dikerjakan.
0: Waduh.
1: Sekian lama WA lagi, Mas pegel. Boyoknya pegel, pripun terapinya kan itu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, saya bilang gini, Mas masih ingat PR kemarin?
0: Oh.
1: Oh iya, masih ingat. Udah tinggal kerjakan.
0: Oh, simpel gitu. Atau? Ternyata kalau kita enggak ngerjain itu, kita si otot-otot itu pasti akan kembali lagi,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Karena itu kebentukan tahunan, Bu.
0: Sekian gitu.
1: Tahun yang lalu ketemu kita itu dengan terapi ini kan menitan ya. Dan alhamdulillah rilis selesai, sembuh. Nah, setelah enggak dikerjakan maka akan kuat seperti default awalnya. Setelan awalnya
0: gitu.
1: Maka untuk gerakan PR ini kalau bisa jangan sampai lepas sama sekali. Karena untuk mengimbangi tubuh yang sekian tahun salah seperti
0: tetap
1: itu,
0: tetap harus dikerjakan
1: ya,
0: begitu.
1: Meskipun porsinya dikurangi.
0: Oh gitu, berarti kayak kaitannya ini ya, sarap kejepit itu pun sebenarnya juga bisa diatasi dengan terapi, dengan senam sehat itu tadi ya. Senam sehat seperti itu. Dan Sutresno Budoyo, mungkin ada juga nih orang tidak bisa sujud, tidak bisa ruku. Itu kan problematika juga nih. Sekarang tidak hanya orang tua, anak muda pun juga kadang-kala aku mau ruku atau mau sujud itu susah. Itu sebenarnya apa sih yang ada perubahan di kerangka tubuh itu?
1: Betul, itu pun enggak langsung ya. Mesti awalnya bisa, lama-lama enggak bisa itu kan ya.
0: Gitu.
1: Nah, itu dicek Bu. Semakin kesini kan banyak orang megang HP, gadget seperti itu. Mereka enggak memperdulikan cara duduk yang benar. Delosor tadi loh, kalau bahasa kita.
0: Oh gitu, berarti berkaitan dengan duduk aja bisa nggak bisa ruku gitu ya.
1: Bisa,
0: nggak bisa ruku, nggak bisa sujud gara-gara
1: duduknya
0: faktor
1: salah.
0: Kita duduk salah gitu ya.
1: Betul.
0: Berarti duduk itu tetap bagaimana porsi duduk yang benar, dan itu tetap jangan sampai berjam-jam duduk yang salah gitu ya. Belum tentu kalau duduk yang benar itu kita nyaman, belum tentu ya. Nah, kadang-kala kalau duduk yang bagus, kalau duduk di bawah itu yang bagus, duduk yang seperti apa? Silo ataupun mungkin yang ke samping gitu, atau yang apa Mas?
1: Kalau dilihat dari bentuk kaki, dari pinggul terus ke lutut terus ke telapak kaki, kita cari posisi yang paling nyamannya itu semua di garis lurusnya Bu.
0: Semua di garis lurusnya. Duduk apa itu namanya?
1: Nah, berarti kita di Jawa namanya simpo.
0: Simpo. Berarti
1: simpo
0: duduk
1: timpo
0: bersimpo,
1: ya?
0: Timpo.
1: Timpo.
0: Iya. Bersimpo atau duduk timpo itu
1: simetris ya.
0: Itu
1: jangan
0: simetris.
1: Ditumpangkan.
0: Oh, jangan ditumpangkan kakinya juga enggak boleh ya.
1: Simetris. Itu akan bikin kita lebih nyaman untuk tegap.
0: Oh begitu, berarti itu duduk sehat itu
1: duduk
0: seperti
1: sehat,
0: itu ya.
1: Seperti itu, ya.
0: Oke, berarti dengan senam sehat, duduk sehat, terus bagaimana duduk? Kalau duduk seperti ini nih Mas, seperti saya ini sekarang ini sambil bersiaran.
1: Betul.
0: Apakah ini duduk ini saya dengan jegang? Ya, sebutannya jegang.
1: Iya.
0: Jegang itu juga nggak bagus ya?
1: Nah,
0: atau bagaimana?
1: Betul. Nanti jegang pun dengan arahan.
0: Oh boleh jegang, tapi dengan arahan. Jegang yang harus seperti apa Mas?
1: Mana kaki yang harus buat jegang? Mana yang nggak boleh untuk jegang?
0: Oh gitu.
1: Setelah tahu, maka kita akan bisa menentukan gerakannya.
0: Oh gitu. Kalau kita punya efek nih dulu-dulunya itu karena kaki kirinya yang mungkin agak sakit, Jadi kita nggak bisa duduk seenaknya dengan jigang ke kiri atau jigang ke kanan gitu ya. Oke, berkaitan dengan duduk itu tadi juga diperhatikan. Terus ini berkaitan dengan duduk yang sehat itu adalah duduk yang bersimpuh itu ya. Terus ini ada problematika juga yang sering kita jumpai di kehidupan bermasyarakat ini ya. Kadang-kala saya pernah lihat nih anak teman saya ini tangannya itu ada panjang sebelah. Jadi kalau lurus begini nih mas, tak praktekin ya. Lurus begini itu ada yang panjang sedikit gitu. Ada yang ini sedikit. Itu seperti apa mas?
1: Jadi fenomena tangan panjang sebelah ataupun kaki panjang sebelah itu sebenarnya kalau kita ukur pakai meteran atau pakai alat ukur yang lain, kita dikilani itu dikilani itu akan panjangnya sama ibu. Panjangnya sama, kanan kiri pun sama. Loh, tapi kenapa ketika disejajarkan kok beda panjang sebelah?
0: Iya, itu kadang-kadang kita lihat seperti itu.
1: Padahal kalau kita pakai meteran sama ini.
0: Iya.
1: Loh, kenapa? Ternyata bukan panjang sebelah. Kalau kita runtut lagi, si tangan ini kan cuma nempel ya. Tulang ini kan nempel ke ini, pundak.
0: Pundak, ke kerangka tubuh ya.
1: Nah, maka kita yang perhatikan pundaknya. Pundak ini juga dia akan nempel ke tulang belakang. Nah, ternyata di tulang belakangnya bermasalah. Jadi yang dibetulkan di tulang belakangnya, maka yang lain akan ngikut.
0: Oh, berarti karena tulang belakang ini. Betul. Begitu ya. Berkaitan, padahal kaki panjang sebelah. Kalau tidur, begitu tidur diliatin gitu, loh kok panjang kok kanannya, bisa panjang sebelah. Kirinya gitu ya, panjang sebelah. Itu tangan pun juga bisa ya. Itu kalau diluruskan begitu, kaki apa tangan kanan sama tangan kiri, loh kok bisa ini?
1: Iya.
0: Nah, kalau panjang tangan, kalau orang Jawa bilang celemer itu ya. Ternyata berkaitan dengan gaya hidup sehat, bisa menjadikan tubuh kita juga sehat, pikiran kita juga sehat, jiwa kita juga sehat. Jadi berkaitan dengan duduk, berkaitan dengan berkendara, berkaitan dengan main HP, kebiasaan kita sehari-hari itu berpengaruh semuanya, sirkulasi dalam tubuh begitu. Jadi mungkin kadangkala kalau berkaitan dengan sakit nih, berkaitan dengan sakit, kadangkala yang perlu dilihat itu biasanya bagaimana gerakan-gerakan tubuh kita itu juga ya, betul. Seperti itu. Menurut Mas Arif, gerakan tubuh, misalnya senam nih, kadangkala orang tua sekarang lagi ngetren aerobik gitu ya. Kadangkala tidak pandang usia, asal pokoknya dungjeng-dungjeng itu menyenangkan itu mereka ini. Dan ternyata tiba-tiba salah urat, salah kesleo, kayak kesleo, atau mungkin juga encoknya kumat dan lain sebagainya. Sebenarnya kayak olahraga yang perlu dipilih yang pas begitu seperti apa mas?
1: Jadi kalau pemilihan olahraga kita milih yang simetris, yang seimbang, kanan kiri main bareng.
0: Jangan kiri-kiri terus gitu.
1: Minimal jalan kaki satu itu.
0: Jalan kaki itu olahraga paling sehat sebenarnya ya.
1: Kanan kiri main terus. Yang kedua, kalau kita emang belum ketemu terapis dan harus ngapain, ini perut saya sakit nih, gitu kan? Perbaiki duduknya.
0: Oh gitu, perut itu sakit-sakit gitu kadang-kadang di duduknya ya.
1: Duduknya, saya pernah terapi satu saat itu. Keluarga pasien ini melihat terapinya, terus dia menirukan apa yang kita suruh untuk meniru yang aman, yaitu duduk timpuh dan tegap. Nah, dua pekan kemudian datang, ya dia cerita ibu, gini, mas, ternyata asam lambungku semari. Loh, diapain? Oh, belum terapi semari. Saya praktek duduk timpuh yang tegap. Saya rutin, saya istiqomahkan, setiap duduk di bawah, saya langsung timpuh dan tegap. Dan ternyata itu sangat membantu untuk masalah-masalah asam lambung dan perut dan sebagainya.
0: Luar biasa ini ternyata. Dan akhirnya kita jadi tahu nih Sutresno Budoyo, kerangka tubuh, bentuk tubuh itu berpengaruh di kesehatan kita. Ya, tadi berbagai yang disampaikan juga, kadang-kadang saya juga pernah asam lambung gitu. Ternyata juga akhirnya sembuh dengan sendirinya, bukan berarti kalau diobati mesti langsung sembuh, belum tentu juga. Tapi ternyata dengan kita berusaha untuk duduk yang bagus aja, itu juga upaya untuk memperbaiki kesehatan kita. Begitu Mas Arif.
1: Betul ibu.
0: Oke, Mas Arif, mungkin lagi nih ada yang kita perlu diperhatikan, katanya dengan tidur nih. Tidur itu kalau dingin kan enak banget kalau jingkrong ya, Mas ya.
1: Melungker.
0: Melungker. Ngepi ke kiri ataupun ke kanan itu. Yeah. Sebenarnya itu juga sehat enggak sih gerak untuk tidur itu?
1: Iya, yeah. Kalau tidur kita mencontoh orang yang paling sehat. Jadi tidurnya Rasulullah itu miring ke kanan, Ibu.
0: Miring ke kanan, miring begitu.
1: Berarti kondisi lambungnya di atas, kirinya di atas. Terus pernah ada kasus anak-anak SD kelas 4, dia ngeluhkan, orang tua ini mengeluhkan ke kita kalau setiap jam 12 malam itu anak itu sesek, enggak bisa napas. Padahal ruangan tidurnya itu enggak ada AC.
0: Oh, gitu.
1: Terus kita terapi, kita teliti satu persatu, ternyata si anak ini kebiasaannya tidurnya melungker, ngeloni guling. Apa itu? Meluk guling ya?
0: Meluk guling.
1: Meluk guling, sudah anaknya kurus.
0: Mungkin ini, saking enaknya enak, tidur ya. Enaknya tidur itu melungker gitu, enak banget gitu. Ternyata itu kebiasaan yang buruk ya.
1: Iya, dada ini menjadi sempit ketika dia memeluk guling ternyata si anak ini.
0: Oh, jadi dengan memeluk guling itu dada itu menjadi sempit, terus akhirnya sempit.
1: Iya, paru kan mau ngembang enggak bisa, Bu.
0: Iya. Akhirnya bikin sesek ya, kewalahan gitu ya.
1: Mau napas kewalahan. Coba dia apa aja kok aja ternyata kita balik cara tidurnya, kita perbaiki nih. Ya alhamdulillah selesai.
0: Oh, masalahnya gitu. Selesai. Berkaitan dengan ternyata tidur ya, iya. Berkaitan dengan tidur. Dan tentunya banyak sekali faktor-faktor yang memang kita harus perhatikan. Misalnya ini nih, Mas, penggunaan kalau kita setir mobil.
1: Yeah.
0: Biasanya kalau setir mobil, kalau matic sama manual. Manual itu kan gerak semua nih kaki. Yeah. Tapi kalau matic itu kan geraknya cuma satu aja, satu kaki. Nah, ini untuk keseimbangan nih. Betul. Biar kita karena sudah kebiasaan nih setir mobil kemana-mana dengan waktu yang lama, untuk keseimbangan misalnya dengan gerakan satu kaki saja.
1: Betul.
0: Terus gerakan yang memang untuk keseimbangan, gerak yang seperti apa, Mas?
1: Nah, nanti ketika kaki kanan kerja untuk itu nyetir mobil gitu, yang kiri jangan sampai dia itu istilahnya apa ya, buka gini loh, ngepleh itu apa?
0: Oh gitu, kebuka gini, kebuka ya, gini ya. Kebuka, telapaknya, telapaknya dibuka gitu sebelah gitu. Oh gitu, gak boleh ya.
1: Jangan, nanti yang awalnya dia udah lemah, jadi tambah lemah.
0: Terus harusnya?
1: Harusnya kita upaya untuk diluruskan.
0: Oh, tetap lurus gitu ya.
1: Ke bawah,
0: ya. Oke, kita praktekkan nih di studio nih. Oh gitu. Ketika ya.
1: Ini kerja, ini biar lurus.
0: Ini tetap lurus gini. Betul. Ini nggak boleh ditekuk gitu, jegang
1: jangan
0: gitu nggak boleh juga ya.
1: Jegang gini.
0: Jangan gini. Oke, berarti merupah, gitu. Ya. Pakai orang yang berkendara pakai mobil matic itu yang perlu diperhatikan. Terus motor-motor matic itu kan juga sama nih. Kalau yang pakai gigi kan harus dia sedal gitu, sedal gitu kan, masuk satu, masuk gigi dua gitu ya. Terus kalau matic kan gak gerakan sama sekali, berarti tetap harus ada olahraga-olahraga kecil. Dan olahraga yang mungkin terrekomendasi banget itu ya, itu tadi ya, dengan jalan kaki.
1: Minimal itu dulu.
0: Oh gitu, oke, luar biasa. Untuk seserapan ataupun ilmu untuk hari ini, Sutresna Budoyo, tak terasa 1 jam sudah kita berjumpa, menjumpai Sutresna Budoyo, ngobrol kita berkaitan dengan gaya hidup sehat, Mas Arief. Matur nuwun sangat apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat Sutresna Budoyo. Yang harusnya kita tidak tahu, sekarang menjadi tahu berkaitan dengan kebiasaan kita. Matur nuwun sangat, Mas Arief. Sukses selalu dan sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Dengan Sutresna Budoyo, saya Titi Enggani harus pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran kawal berikutnya, tentu dengan tema-tema yang berbeda. Gaya hidup sehat tentunya sangat dibutuhkan agar kita tetap sehat, sehat lahir dan batin. Sutresna Budoyo, cekap semanten, atur giaran kawruh, matur nuwun, sugeng siang lan sugeng makaryo.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta berhasil turun ke level 9.7% atau 9.7% per Maret 2026. Capaian ini menjadi penurunan tertinggi di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk miskin berkurang dari 422 ribu menjadi 408 ribu jiwa. Kepala Baperinda DIY, Danang Setiadi menyebut, capaian ini sudah memenuhi target RKPD 2026. Meski begitu, Pemda DIY tetap menetapkan 15 Kapanewon dan 3 Kemantren sebagai prioritas intervensi. Sekretaris Daerah DIY, Nimada Dwi Panti Indrayanti tegas menyatakan, bantuan sosial hanya sebagai pemicu, kunci utama pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan dan mandiri secara ekonomi. Beralih ke informasi lainnya, tidak selalu di atas kain, kerajinan batik juga bisa tampil eksotis di media kayu. Inilah yang dilakukan Sanggar Seni di Desa Krebet, Kabupaten Bantul. Berdiri sejak tahun 1988, Sanggar Penny konsisten mengaplikasikan teknik malam batik pada media kayu pule dan sengon. Produknya beragam mulai dari topeng tradisional hingga patung hewan. Seniman dan pendiri Sanggar, Kemis Kidi memberdayakan 15 warga sekitar sebagai tenaga kerja dengan kapasitas produksi mencapai 1.500 unit per bulan. Seluruh proses dirancang manufaktur manual menggunakan pahat sehingga memiliki nilai seni tinggi di pasar lokal maupun nasional. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Intaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Siang ini semoga kita pidhangetaken ketoprak dari keluarga kesenian RRI Yogyakarta, Sang Prameswari, seri 70 Sugeng Midhangetaken.

ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadhi malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 70. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken

0: nyet banget sepi. Sampeyan niku nggih tiyang saestu to nggih?
1: Kula kekalih niku tiyang.
0: Nggih.
1: Penyawang sampeyan niku pripun?
0: Wah, kala nggih peteng dedet kaya ngeten nek sampeyan nyawang kula anggere kula guyu mesti ketok.
1: Lah wong ayah dalu kaya ngeten kok.
0: Nggih.
1: Mangga riyin. Sampeyan niku sinten piyayi saking pundi? Kok wonten bendungan mriki?
0: Lho zaman niku aneh dereng ngerti kula. Kula niku ten pundi-pundi anggere kon peteng-peteng padha ngerti. Bango samparan. Nah, pun nate mireng dereng bango samparan.
1: Nembe sepisan menika
0: kula. Oh pundi-pundi bango do ngerti kalih kula kok.
1: Sampeyan niku nek ngendika kok sak karepe dhewe.
0: Nggih, kula niki bango samparan bapakne Kenarok. Sampeyan tepung mboten kalih Kenarok.
2: Bapakne Kenarok.
0: Nggih,
2: Kenarok. Kenarok sinten niku?
0: Anak kula lanang sing bagus dhewe. Ah, sampeyan niku sinten sampeyan niku?
1: Kula Ki Buyut Ponowijen.
0: Ah, kene Ki
2: kula Watangan.
0: Ah, Watangan rusa sampeyan nggih. Nggih, lha niku rak anak kula lanang sing kula tresnani, kula krungu kabar. Kabar niku bener napa mboten nek Kenarok anak kula lanang sing bagus dhewe niku dadi prajurit ten kene niku napa bendungan-bendungan ngoten niku.
2: Oh, nek perkawis niku nggih.
0: Ten karawutan ngoten niku. Nggih. Leres niku. Ah niku anakku lho. Anggih anggih anakku lho kok gagah bagus nggih to.
2: Nggih niku panginggil kula kena.
0: Panginggil sampeyan. Sampeyan niku sak ngisore anak kula Kenarok. Ayo sak mboten-mboten anak bango samparan nggih to.
2: Ning yo napunten.
0: Mboten luput napa-napa
2: nek sampeyan sampeyan ngaku bapakne Kakang Kenarok.
0: Nggih.
2: Kok nyun ngapunten kok tebih sanget kalian Kakang Kenarok.
0: Arang niku anak kalih wong tuwa kok nggih senajan kula niku kaya ngeten nek kula niku ajeng anak-anak lindunga kalih Bathara niku tenanan. Ajeng kepengin duwe anak ayu nggih lakon duwe anak bagus nggih lakon.
1: Menggerin.
0: Ayo amun geguyu sampean.
1: Ha kok njur sampean ngendikake. Nek kepengin duwe anak bagus iso duwe anak ala iso niku pripun carane?
0: Carane niki ning kula mboten ngurani lho niki.
1: Kula mung butuh ngertos.
0: Saman sesih ndek bojo nom mboten.
1: Anggene sak umur-umuran kula niku nggih pun
0: pun tuwa.
1: Pun tuwa.
0: Pateni mawon sing tuwa niku golek senom. Mboten napa-napa bangane ngribeti urip sampean. Golek bojo nom sing ayu mangke kula kandhani carane.
1: Lah wong niku bojo sing kula jak lara-lapa wit. Kula niku duwe bojo sepisan kok kon maten niku pripun?
0: Lah nggih niku rak labu-labete bojo sampean sing tuwa ngitu. Sing meruske kamukten niku sing nom.
1: Mboten lho. Niki ketemu kalih wong edan kok dibuyut. Napa sampean iso menehi cara carane?
0: Lah men perkara jeng nilakake tiyang men kula niku. Niki ning niki napa nggih karepe niku mboten ajeng nilakake. Ngaten lho. Kok kula duwe anak bagus kalih ayu. Kula niku anggere wulan purnama sidi nika bareng adus kramas kalih bojo kula. Iku mengko njur nyawang soroting wulan purnama sidi matur kalih Yang Widiwasa. Kula nyuwun dipun paringi turun nek wadon kados Sang Hyang Sitaresmi menawi kakung kados Sang Hyang Purnama lho. Engko njur mlebu ten senthong tengah napa perlune?
2: Wonten senthong tengah lajeng donga malih.
0: Lah,
2: donga malih wonten
0: senthong. Mboten sah takon werna-werna kula niku golek anak kula lanang Kenarok. Mboten sampean lajeng gojeki kula. Kula niku kangen tenan mang duduhke ten pundi si Kenarok anak kula sing bagus dhewe niku.
1: Nggih pun saderengipun matur nuwun ngendikanipun Ki Bango Samparan. Ngaten nggih mawon. Saiki ne nak Mas
2: dos pun
1: tangan prayoginipun Ki Bango Samparan menika dipun larapaken wonten sanipun nak Mas Kenarok.
2: Nggih
1: supados kepanggih.
2: Nggih, nggih ngaten Ki.
0: Ning estu lho niku kula butuh ketemu kan kalih anak kula
1: lan kersanipun dipun dherekaken
2: Kakang Kenarok niku pendhuwur kula. Mila monggo. Sareng kalih kula wonten padhepokanipun.
0: Pokoke mangcedoske nek dipadosi bapakne
2: ngoten. Oh nggih. Nggih, nyuwun pamit.

0: Putri. Inji, nuwun sewu inji sang putri. Mbok, monggo lenggah. Sampun ngaten menika to kok pira-wiri.
1: Olah,
0: monggo lenggah rumiyin ingkang prayogi.
1: Iya, iya wis tak lenggah dhisik.
0: Nah,
1: iya. Nyai kan tantri ya rada rene to.
0: Inji, inji. Monggo lenggah rumiyin, Ji.
1: Nyai.
0: Ora kok inji kados pundi?
1: Aku kira menggali bibimban pamomong kuwi lho.
0: Oh.
1: Lah kok durung rampung-rampung lesuan Kanjeng Pangeran Tunggul Pati yo.
0: Inje. Inje, inje, sang putri inje. Estunipun kula menika inje. Nuwun sewu inje. Kebak tondo takon inje. Sampun wiwit mau lho anggenipun dipun timbali Kanjeng Pangeran Tunggul Pati menika.
1: Ayo ki ditimbali ki perkara apa ya? Apa ana sambunge karo perkara perkara kulit daub karo sang aku kuwi apa ya?
0: Menawi anu menika njih mbok menawi njih. Nanging lak lajeng perkawisipun menika lak lajeng badhe kadhawuhan menapa njih? Menapa sambet kalian anggenipun sang putri badhe dipun pingit? Menapa menapa nggih? Nah, menawi perkawis anggenipun nyobi ageman kala wingi rak sampun pas.
1: Iya wis sampe to sing tak coba wingi kok.
0: Inggih menika sampun pantes. Saya sangat sang putri.
1: Ora-ora ketok kegeden yo.
0: Mboten menika sampun pas kok.
1: Wis pas yo.
0: Nuwun sewu, sang putri ugi remen to kalian ageman menika?
1: Seneng banget aku Nyai. Saklawas sing uripku aku ora tau nggambarake yen aku bakal ngagem-ageman sing kaya ngono kae.
0: Oh, inje.
1: Endah tenan lho Nyai.
0: Inje. Nah, menawi kadawuhan dipun pingit menika menika kedah dipun lampahi pancen
1: sang putri. Perkara kuwi aku manut Nyai.

0: Adiwata.
1: Oh, Kakang Kenaro.
0: Ono opo gitu?
1: Wah, sing gedhe pangapuramu.
0: Ya ya.
1: Aku ninggalke bendungan saperlu. Manggi Kakang Kenaro.
0: Ono opo?
1: Ono wong Nyolowati, Kakang.
0: Nyolowati.
1: Moko dudu wayahe.
0: Dudu wayahe.
1: Nek ngakune iki bapakmu,
0: heh?
1: Kepingin ketemu Kakang Kenaro.
2: Kenaro! Loh, anakku lanang, Gen. Aku bapakmu teko.
1: Aduh. Ki, bapakmu tenan podo aku ra?
0: Iya, iya.
1: Durung cetha.
0: Iya, iya. Iya, ya pancen kae pancen bapakku. Kene kok dadi tekan kene kepiye?
1: Ngakune bamu samparan.
0: Bener, bener. Demit tenang dan tekan kene iki ngopo?
1: Kit mau jaluk kepengin ketemu karo Kakang Kenaro.
0: Ya wis. Nek kandhane ono kon ketemu.
1: Oh, iya. Iya ya Kakang.
3: Pundi? Anak kula Kenaro pundi? Anak kula lanang.
1: Nggih. Nggih.
3: Sampeyan nang pun ngapusi lho.
1: Mboten.
3: Kula niku kangen tenan lho kalih anak kula lanang niku.
1: Niki niki wae sak mlebet ten Senthong duka enten apa ning kula pun kandha kok nek Kakang Kenaro dipadosi kang bapak.
3: Nggih pripun anak kula nggih pripun. Nek krungu bapakne mesti kangen banget. Kula niku kangene setengah mati kula niku.
1: Panjenengan sajane Kakang Kenaro nggih. Mboten menapa-menapa nggih. Nggih sagah.
3: Sampeyan ampun beda kula lho. Kula niku gampang nesu lho niki.
1: Hah? Ning kasunyatane ngoten kok. Piyambake sagah nampi manggi panjenengan.
3: Anak kula Kenaro sagah nampa kula.
1: Nggih nggih. Ah menika. Menika.
2: Bapakmu le.
4: Pak. Kowe

0: opok kene
1: entang kintung
0: kintang kintung
1: entang
0: anakku lanang anak anung anak tak punji kene wah kowe gembol apa kowe kok wah tak dipunji kowe gembol apa kowe wah anakku lanang bocah bak Gus,
1: ora bengak bengok iki bengi lho.
0: Kowe ge narok tenan Jongger.
1: Mripatmu wis nyolang.
0: Wah iki agek rada rembes iki aku. Wah anakku Ngger, bocah bagus, entang gitu, entang gitu, entang gitu, entang.
1: Ora edan.
0: Wah aku seneng banget.
1: Nek jengkel dugang lho.
0: Aja aku tresno tenan karo anakku iki sing mlebu ning ati ya ming siji kowe ke narok. Anggere kowe minggat aku dadi melarat kaya ngene. Tenan iki. Aja minggat mbokmu genuk buntu iki kangen banget karo kowe. Anggere kowe ning omah le pilisan telung dina mbladek. Tenan kowe wis anggere pinjungan ngono kae wis kangen karo kowe.
1: Wah, cucu Puranti pi.
0: Wah, cucu Puranti adimu saiki wis ketok dewasa. Ayo wong anakku ya ta. Adi-adimu kangen banget karo kowe kenarok. Wis to kowe iki mulia. Anggere kowe mulih aku sugih meneh. Ngono. Wis mulih 3 dina, 5 dina, seminggu, wis 7 dina wae. Ngerti ya Jongger anakku lanang. Pengestu murak utangku ki dadi akeh banget ngono lho. Wis. Wong ki anggere sugih utang ra wis cilaka-cilakane wong. Ning anggere kowe ki gelem mulih. Nyatane kowe mbiyen ning omahku dadi mblegedhu kaya ngono. Ngendi ta ana botoh sing menang karo aku ki? Saiki aku wis ora duwe apa-apa tenan. Utangku akeh. Kowe welaso karo wong tuwa ya anakku lanang sing bagus dhewe.
1: Wis ora ngene iki to.
0: Wah, tenan aku tresno banget karo.
1: Aku usah gedhe kok
0: katresnanku ngungkuli lek ku tresno karo mbokmu tenan kowe. Aku war nyawang mbokmu kaya nyawang betatung kok. Nek nyawang kowe jan kaya nyawang wah kaya nyawang dewa ngono lho. Dewa ngobathara ku. Wah, bareng walah jebul kowe iki mbiyen wis kondange setan karautan saiki dadi prajurit ning Temapel tenan kowe le. Kowe dadi prajurit.
1: Muni meneh setan karautan. Kowe krungu apa nek aku dadi setan karautan?
0: Kepiye to kabarmu kuwi senajan aku kuwi wis maling guli-gulikan gentro 27 kasektene. Ning jebul krungu kabarmu kuwi setan karautan kuwi
1: wis nggon kuwi aja seru-seru.
0: Ayo sing jenenge setan gerak wong linuwe to Ngger anakku lanang. Kowe wis tak dungak-dungak kok aja mung dadi prajurit, sok iso dadi ratu lho.
1: Iso meneng ora?
0: Waduh napuk kok nggon untu. Wah, bocah lanang wis rene anakku lanang ya ora apa-apa.
1: Bapa bangun samparan.
0: Tapi nggih anakku lanang.
1: Kok dadi kowe keluyuran tekan kene iki ngopo? Seko maling ngendi? Seko ngerampok ngendi? Apa kowe doyak-oyak prajurit Tumapel arep dicekel? Njir mlayu mrene ngono.
0: Pirang-pirang dina tok tinggal minggat kira aku kaya Brahmana to, Ngger. Tanpa maling, tanpa ngecu. Kepiye maling ya tanpa entuk-entukan apa-apa, kepiye to wis cilaka banget aku.
1: Brahmana, Brahmana.
0: Maling ora entuk-entukan botoan kalah dolan gone wong wedok dunek uneke wah cilah cilah kepokoke aku agak ora kepeneran uripku iki
1: bapa bangun sambaran
0: piye Ngger kenarok
1: jagat iki wah gingsir
0: ning nek pikir aku ora wah kok
1: ning aku kondo kudu wah gingsir aku mbiyen dadi wong ala kaya kowe ning sakwisi atiku kabuka nalika aku rerumpun ning karautan mbok menawa kabar iki wis kok
0: nah
1: aku ketemu karo Danyang Lohgawi
0: Danyang Lohgawi
1: terus disuwitake aku dadi prajurit kaya saya tegesi

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, mendorong penguatan rantai dukungan bagi ibu menyusui selama 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan pemberian ASI berlangsung optimal dan menjaga kesehatan ibu dan bayi. Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Naomi Esternita mengatakan dukungan ibu menyusui perlu melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, dan pemerintah. Kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan kondusif agar ibu mampu memberikan ASI secara optimal. Beralih ke informasi lain. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta memiliki layanan paspor di kawasan Car Free Day Jalan Sudirman. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta R. Pandu Bayu Aji mengatakan layanan di Car Free Day Sudirman ditujukan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus paspor pada hari kerja. Masyarakat yang akan memanfaatkan layanan harus terlebih dahulu mendaftar melalui aplikasi.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budaya, apa kabar hari ini? Senang bisa berjumpa kembali pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Siang ini yang bertugas saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto sampai sore nanti. Sutresno Budaya, semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali ganti ira-irahan urip migunani tumraping lian. Sugeng midangetaken.

0: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Wonten wedal menika, sumangga kita pidhangetaken info teras UMKM, semoga menginspirasi kanthi irah-irahan UMKM Candra Udang Rebon bersama Titik Renggani sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titik Renggani yang selalu menyampaikan kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di mana saja. Dan saat ini saya jalan-jalan di pesisir Pantai Parangtritis. Tentunya di dekat Pantai Parangtritis banyak sekali kita jumpai pelaku-pelaku UMKM. Salah satunya kita akan ngobrol bareng ada Ibu siapa ini?
3: Nani.
2: Ibu Nani, UMKM-nya namanya apa nih, Bu?
3: Pusat Oleh-oleh Khas Pantin Depok.
2: Namanya?
3: Candra.
2: Candra.
3: Yeah.
2: Alamatnya ini di mana ini, Bu?
3: Rumah apa dagang?
2: Ya, kalau jualan di mana?
3: Oh,
2: kalau
3: jualannya di Pantai Depok Parangtritis. Mm-hmm. Kalau rumahnya bungkus RT3.
2: Yeah.
3: Parangtritis.
2: Oke. Okay. Usaha ini membuat apa aja, Bu?
3: Payek.
2: Ada payek. Ini payek apa namanya nih?
3: Udang rebon.
2: Udang rebon.
3: Iya. Yeah.
2: Ya. Terus
3: boleh
2: ini?
3: Ini yang cobanya.
2: Ini kalau berarti saya boleh mencoba?
3: Boleh.
2: Tak cuil sih gitu ya, Bu.
3: Enggak
2: apa-apa. Oh, oh, jangan, jangan banyak-banyak, Bu. Terus yang ini apa, Bu?
3: Ini tadi halus, taruh ini wader. Beda.
2: Tapi sama wader,
3: iya,
2: ya. Oh, gitu.
3: Bedanya kalau wader ada durinya, kalau teri halus enggak ada.
2: Oh, gitu. Mm-hmm. Tapi ini semua hasil dari pantai ini, Bu.
3: Iya. Hmm. Sebagian dari Semarang, sebagian dari sini.
2: Oh, gitu.
3: Soalnya kalau dari sini semua tidak mencukupi.
2: Yang mencukupi itu,
3: iya. Ya.
2: Terus ini bahan bakunya ada dari sini yang apa, Bu? Kayak payek rebon ini?
3: Payek bikin sendiri.
2: Heeh.
3: Terus ada iwak payek juga.
2: Apa bedanya iwak payek, Bu? Kayak lagu aja, iwak peyek gitu ya.
3: Kalau kita jualnya kan ngomongnya iwak peyek. Ini kan hasil tangkapan sini.
2: Oh, tapi ini alat gak nih, Bu?
3: Enggak, artinya.
2: Oh, gitu ya. Harus semua berserba ikan di sini. Usaha ini dari tahun berapa, Ibu?
3: Tahun berapa ya? 2000... Pak semua penerus sih, 2000...
2: Oh, penerus.
3: 7 kayaknya.
2: Oh, gitu. Terus berarti penerus, karena penerus ini selalu konsisten untuk menjual ini gitu,
3: yeah,
2: ya. Gitu. Terus kalau setiap hari produksi ini, itu satu hari pasti produksi terus atau ada jadwalnya?
3: Kalau kita produksi cuma hari Jumat, kita jualnya Sabtu Minggu kalau di Pantai Depok.
2: Yeah.
3: Tapi nanti kalau ada orang telepon apa orang pesan, baru kita layani.
2: Oh, gitu.
3: Berarti barang fresh semua.
2: Fresh semua, yeah, gitu ya. Iya, karena tadi saya ngicipi apa peyek rebon ya.
3: Iya. Yeah.
2: Peyek rebonnya juga renyah.
4: Masih ada. Ambilin.
2: Iya. Terus ini, Bu. Nah, ini ditoto seperti ini.
3: Yeah.
2: Seperti ini satu cup ini berapa ini? Berapa Malu. Gram? Berapa gram?
3: Ini seperempat 250
2: gram. 250
3: gram.
2: Harganya berapa, Bu, kalau
3: kalau yang ini 25.000, kalau yang ini 35.000. Beda.
2: Bedanya kenapa? Lebih susah apa piye sik nyari?
3: Lebih mahal yang ini kalau harga mentah. Kalau
2: oh,
3: ini
2: gitu. Yang teri sama yang
3: water.
2: Water. Water itu water kali gitu
3: laut,
2: atau ya?
3: Laut. Laut semua.
2: Oh, berarti ada water laut, ada water kali,
3: iya,
2: gitu ya.
3: Kalau water kali itu kan digoreng enggak bisa kuning, hitam.
2: Oh, kita. Oh, iya.
3: Iya, kalau laut kan agak kuning.
2: Oh, gitu. Terus kalau yang ini, Bu, kerupuk-kerupuk kerupuk. Kayak ini berapaan ini, Bu, harganya?
3: 5.000 satu bungkus.
2: 5.000-an iya, satu bungkus. Ternyata renyah. 5.000-an satu bungkus. Kalau ini beda, Bu, ini.
4: Yang mana?
2: Ini apa ini?
4: Itu sama.
2: Oh, ini sama. Terus yang iwak peyek berapaan ini, iwak peyek?
3: Itu 20
2: ini?
3: Satu bungkus ini.
2: Satu bungkus ini 20.
3: Ini boleh coba, monggo.
2: Oh, gitu. Saya berbagian mencoba-mencoba ini. Nah, yang ini apa, Bu? Yang saya coba ini apa ini?
4: Itu teri alus.
2: Nah,
3: yang 30 tadi seperempat.
2: Saya ingin bertanya, Bu. Kan usaha-usaha seperti ini kan kadang-kadang ada pasang dan surutnya.
3: Iya,
2: seperti itu. Kalau pas surut begitu, apa biasanya yang dikeluhkan, Ibu?
3: Banyak banget.
2: Banyak banget apa? Mungkin bahan bakunya atau mungkin apanya lagi?
3: Selama Agustusan ini, Yongnya kenapa? Nggak ada tamu. Terus pemasukan nggak ada, harganya bahan baku mahal semua. Terus ini dari pantai Depok kan baru abrasi semua, sepanjang pantai abrasi kemarin. Jadi efek
2: apa pariwisata ya?
3: Iya, yang ini wader.
2: Terus apa yang dilakukan Ibu?
3: Ya kita tetap berusaha.
2: Tetap jualan ya.
3: Iya.
2: Mungkin bagaimana caranya, mungkin bisa dari kampung ke kampung.
3: Iya. Kalau kampung aku enggak, kita tetap jual. Dari kampung-kampung enggak, kita tetap jualan di pantai. Kalau kita enggak jualan nanti kasihan pelanggan kalau pas datang kalau enggak ada. Jadi kita laku enggak laku tetap jualan. Nantiku.
2: Semangatnya apa Bu untuk jualan yang notabene ini ambilnya kan dari laut ya?
3: Iya.
2: Terus kadang kala kalau misalnya harus ini apa namanya bahan bakunya nggak ada dengan mahal tapi tetap harus menjual karena banyak pelanggan yang nanti kecewa gitu ya bertanya begitu. Strategi Bu apa?
3: Kita apa? Dikirain tamune harganya sama padahal beda.
2: Tapi Ibu jualnya dinaikkan atau enggak?
3: Enggak, tetap harganya sama.
2: Tetap harga sama.
3: Kasihan.
2: Oke, luar biasa. Kasian. Terima kasih sekali dengan Ibu
3: Nani.
2: Nani ya. Sukses selalu nggih Bu Nani ya.
3: Matur nuwun.
2: Baik, seterusnya Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Ternyata banyak pelaku-pelaku UMKM yang mempunyai strategi dan juga mempunyai ini ya tips-tips di mana kaitan pasang surut usaha itu pasti terjadi. Tapi bagaimana mensikapinya seperti yang dilakukan Bu Nani ini. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut, serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Tahukah Anda apa itu stunting di 1000 hari pertama kehidupan? Berikut informasi dari dokter spesialis anak Dr. Ratna Ningsih.
4: Stunting itu adalah kekurangan nutrisi dalam jangka yang lama. Hubungannya dengan 1000 hari pertama kehidupan itu juga apa? Karena di 1000 hari pertama kehidupan itu ibaratnya kita membangun sebuah rumah, itu adalah pondasinya. Pondasi harus kuat, rumah yang nyaman dan bagus. Kalau kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama, itu yang akan terkena adalah berat badannya dulu, berat badannya turun. Kemudian nanti setelah itu baru panjang badannya atau tinggi badannya yang tidak naik-naik. Jadi tidak bisa kita itu mengatakan, oh ini baru kemarin ujuk-ujuk stunting gitu, nggak bisa. Pasti dalam suatu proses yang sudah panjang.
5: Ngangsu apikulan warih amek geni ada damar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu, kedah sampun gadah sangu ilmu, senadyanto namung sakedhik.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Prompat RRI ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya yang sedang di perjalanan, hati-hati yang sedang berkegiatan di luar rumah, yang hari ini ada di pasar, di terminal, di stasiun, dan yang sedang bertugas di rumah sakit, kemudian yang ada di pom bensin, dan di mana saja, semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Dan untuk info, azan zuhur akan berkumandang jam 11:44 dan berikut ini sudah kami siapkan lagu-lagu di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: 生根吧。
1: Konsep bangunan tahan gempa merupakan upaya membuat elemen rumah menjadi kesatuan utuh, tidak lepas atau runtuh akibat gempa. Sambungan yang kuat di berbagai elemen dan material yang tepat menjadi konsep rumah tahan gempa.
2: Bangunan rumah tahan gempa harus sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Di Haiti, rumah tahan gempa sangat ringan, tidak lebih dari 9 meter persegi. Di Afrika, terbuat dari ban bekas yang disusun seperti batu bata. Sementara di Yogyakarta, rumah tahan gempa bergaya Teletubbies menjadi pilihannya.
3: Pelan-pelan, Bo.
1: Gempa memang tidak bisa kita prediksi. Namun, peristiwa alam ini bisa kita minimalisir dampaknya. Salah satunya, dengan mendirikan rumah tahan gempa.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekarnya hamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Bu.
1: Yande, ini Ak ya.
0: Abah, Bu.
1: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
0: Enak. Ini enak.
2: Eh alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo opo kuwi, San?
1: Iki lho wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
1: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, wi.
2: Oh, ngono. Nuwun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku. Ben ora stunting.

Sutrisno Budoyo, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan adzan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya wonten ing wedal menika sumangga kita pidhangetaken uyon-uyon siang Nyi Candra Lukita. Sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng siang, sugeng pinanggih malih wontening adicara siaran Uyon-uyon Siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito kanthi ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe kaaturaken gending kapisan ungeling gending majemuk kalajengaken srepek kaisi rambangan sinom laras lendru patet manyuro. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati hari ini. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bukan untuk melarang warga berdagang, 3 lokasi yang disiapkan yakni Lok Bin Kramat Jati, Lok Bin Cililitan, dan Lok Bin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang. Kita beralih ke berita lainnya, Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan. Ansar menilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ia menyampaikan hal itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Sorong pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama menjaga keamanan, kedamaian, serta mendukung pembangunan Kota Sorong. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tanda ini gini ya, Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, AIDW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayung Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Aye mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang Aye itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah, Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja
2: ya, semuanya yeah. Ya. Pak Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Pak Nova ini.
1: Masa ya, iya?
2: Kenal,
1: iya. Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Pak Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Oh iya.
1: Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang nggak banyak sih ya Bu De ya.
2: Jangan kenceng-kenceng Bonova.
1: Oh iya benar. Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan nggak tahu ya.
2: Oh iya, Pak Eko tahu, udah ada di depan saya.
1: Oh, udah ada di depan. Oke, dah. Daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme, ayo mau kasih kesempatan dulu. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya, betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nova udah bener banget itu.
1: Oh,
2: tadi
1: itu udah bener Jawa. Ya. Oh, iya. Oh, udah bisa jadi orang Jawa. Jawa, udah bisa ke Jawa aja ya.
2: Iya. Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Pok Nova tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Okay. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bude Me?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bude Me begitu.
1: Oh, oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bude Me aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, spasi okay. M-E-Y.
1: Iya, gitu om, udah ya. Iya.
2: Terima kasih, mohon maaf loh merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, dah. Kalau gitu Bu De ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bu De.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke, Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SS MSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Pro4 Studio Pro4 RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Butung. Begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya, Pak ya. Ini kalau dalam Hasanah Jawa itu tadi ungkapannya Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Butung begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya, Pak ya.
3: Yeah.
2: Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Putu ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
3: Ya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Ya.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu Pak Eko?
3: Jadi lengkapnya adalah Sadumuk Batuk.
2: Sadumuk Batuk.
3: Sanyari Bumi. Tak Rewangi Pecahing Jojo Wutahing Ludiro. Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Butung.
2: Itu kalimat lengkapnya Pak.
3: Lengkapnya.
2: Ya. Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk Batuk Sanyari Bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun.
2: Oke.
3: Bumi Pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
2: jelas ya,
3: yang menjajah
2: gitu
3: Republik
2: ya.
3: Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, Budime, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
2: Oke.
3: Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay, ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali ini, pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya. Tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita itu sekarang harus waspada dengan 3 F.
2: Iya.
3: F yang pertama adalah food, ya, makanan.
2: Oke.
3: Okay. F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, di Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya.
2: Okay.
3: Nama makanan tertentu
2: okay,
3: itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wakir misalnya. Nah, tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wakir misalnya.
2: Oke, Wakir ya.
3: Makanan Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko, kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan enggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon, pecel,
2: soto,
3: rujak cingur,
2: iya. Ini makanan khas Malang ya.
3: Bener. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara, kita belum berdaulat secara. Nah ini kita akan apa? Nah, tentunya relate dengan program negara ya pemerintah,
2: pemerintah.
3: Ya, ketahanan pangan bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri.
2: Makanan lokal.
3: Seperti
2: ya,
3: itu, Bude.
2: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh, Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga. Saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
3: Benar sekali. Bu Demi, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang, makanan kita kan ya dari Sumatera spesialnya ya, Padang. Itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
2: Di Amerika.
3: Di Amerika.
2: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
3: 4 tahun yang laluan lah kira-kira. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya, cabut bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau dikopyok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia.
2: Separuh lebih orang Indonesia.
3: Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food yang pertama ini.
2: Betul.
3: Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
2: Nah, ini bisnis bro ya.
3: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
2: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
3: Iya.
2: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya, untuk menghidupkan kembali begitu ya.
3: Iya.
2: Ini untuk F pertama.
3: Food, F pertama, gitu. Food.
2: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun, ya.
3: Ah, sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan. Itu sudah mulai tersingkir.
2: Tersingkir ya.
3: Kalah Lodruk. Dengan AI itu, Ludruk.
2: Padahal saya itu sangat mengagumi ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
3: Cocok nih anu saluran budaya atau perempuan.
2: Iya, betul. Ini sudah enggak ada Pak Eko. Jadi gimana ya Pak Eko ya?
3: Ya, saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak, tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI? Bagaimana ludruk masuk AI? Wayang masuk AI? Kita sekarang ini ya AI kita kan full drajin ya.
2: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko ngelihatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan apa namanya seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
3: Bisa dibayangkan Bu Demi, separuh saja orang Indonesia ini drajin gitu ya, nonton drajin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta separuhnya ke sana loh. Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
2: Bukan itu kita yang bisa menikmati.
3: Iya.
2: Sedih banget ya.
3: Benar. Ini kan menjadi sebuah sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
2: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
3: Masih.
2: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk F fashion yang terakhir ya.
3: Iya. Maka dari itu, saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
2: perkembangan, ya?
3: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini, ya maka harus diikuti. Ya, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital,
2: yes.
3: Ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
1: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo Bude Me,
2: gimana sekarang Pak Nova?
1: Nah ini baru aman dan terkendali. Tiba-tiba menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya udah dilanjut Bude.
2: Monggo Pak Eko.
3: Ya, ya saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti itu.
2: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
3: Karena begini Bu Demi ya. Oke, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
2: Udah jelas beda begitu ya.
3: Betul sekali.
2: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
3: Contoh saja ya.
2: Okay.
3: Di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya. Seperti di Drajin itu ciuman yang seperti
2: betul,
3: itu.
2: Betul.
3: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau
2: betul.
3: Sementara situs-situs kan open source.
2: Ini mengerikan sekali Pak.
3: Iya. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang adiluhung belum mentolir hal begitu.
2: Okay.
3: Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
2: Oke,
3: okay, badan sensor harus lebih ketat lagi.
2: Iya, luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
3: Iya.
2: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food fun dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
3: fashion ya?
2: Iya.
3: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
2: Prancis.
3: Kemudian ya. Italia, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
2: pernah
3: menjadi. Sekarang sudah
2: pernah, ya.
3: Tidak nomor satu lagi. Artinya okay. Kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya fashion terutama ya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang. Ya,
2: dikuasai sudah oleh.
3: Iya, bahkan itu ada nih penjaringan beli baju batik di Solo, misalnya, itu ada kalau beli borongan ya satu kodi itu berapa? Mm-hmm. Itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
2: dari luar.
3: Dari luar. Nah, ada yang satu biji masih 40.000, 35.000. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan.
2: Persaingan di pasar ya.
3: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, nah, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang.
2: Peluang.
3: Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun, and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi-rawi rantas Malang-malang putung.
2: Luar biasa tuh.
1: Keren, keren, keren.
2: Tepuk tangan ini.
1: Luar biasa, luar biasa.
2: Itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
1: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
2: Oke, siap.
1: Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya. Dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Batuk dulu kok, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo, ya nama juga manusia ya.
3: Iya betul.
2: Oke, baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi, Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke.
2: Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon?
3: Oh iya, ini Bonova. Di 0341-404-504.
2: Oh ada ya. lagi. Berapa Bude?
3: 404-504. 0341-404-504.
2: Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510, 021-344-0798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081-211-24928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu? Oh ya, tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah itu gimana tuh?
3: Pak Eko
2: ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung buat apa, monggo?
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo,
4: Pak Nopa, blaam, it's the best.
2: Iya, ya Allah, Cigur ya. Iya, Cigur. Oke, Cigur, silahkan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Pia kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Cigur ya, alhamdulillah. Inge,
4: udah lama ya. Habis presenter hostnya, anak ini wedok ya. Berubah. Bingung aku liatin, oh suaranya kok wedok. Tapi di sini lanang ya, papa. Memang ada Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya,
4: salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria Cigur ya. Memang kalau guru dipanggilnya Cigu Pak. Kayak Upin Ipin lah. Kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cigur ya.
5: Betul.
4: Nah ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya. Asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa Timur.
4: Memang temanya rawe. Ini benar nggak ucapan tadi kata Bapak, rawe, rantang, malang, putung, begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya, betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Betul.
4: Ucapannya, betul ya. Bisa di daerah Sumatera, sama-sama Sumatera juga sih, saya juga orang. Jadi seperti ini. Nah memang. Rawe-rawe rantas malang-malang putih ini kan apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul, Pak Eko.
4: Nah memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktunya panjang. Nah seperti apa sih Bapak ini, apa ini putih ini bermaknanya tuh? Apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas malang-malang itu putung. Nah itu seperti apa dalam filosofinya Jawa sih Bapak Eko, itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapanya, ya kan? Nah itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke, yuk.
4: Demi, matur nuwun nggih, Pak Nova. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh,
2: sudah. Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat.
2: Rujak Cingur, tuh Rujak Cingur.
3: Rujak Cingur padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
5: Iya, betul. Langsung ini.
2: Iya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur. Walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
5: Berdinding betul. Rujak Cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Budemi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Pak Nova.
2: Iya, harus kenceng makannya kan?
5: Tetapi Rujak Cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya, bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
3: Yes, betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: Rujak Cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kludo.
3: Ya, khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: iya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah
3: sekarang,
5: gempuran makanan-makanan asing. Yeah. Kalau menyebut merek kan nggak bisa Pak Eko, ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko gitu. Ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser Rujak Cingur.
3: Pak Nova sering makan Rujak Cingur gak?
2: Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Iya, dari mulut moncongnya ini.
2: Iya.
3: Saya enggak pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Bude.
3: Enggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya.
2: Saya sambil makan pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya?
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Ya kan?
3: Kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastro namanya ya tadi moncong congor.
2: Kan.
3: Itu kan saya enggak ngomong.
2: Iya. Tukar. Tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja. Ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
3: Pak Nova lucu.
5: Dan Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai Rujak Cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau enggak salah orang Bangkalan ya, yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, Rujak Cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka Rujak Cingur kok orang Indonesia yang asalnya Rujak Cingur kok lebih memilih asing kan?
2: Aduh,
5: ini
2: Pak Eko
5: perlu di
2: menyindir Pak. Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya. Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Iya, sebenarnya tadi udah disebutin sih
3: udah
2: sama
3: dijelasin,
2: udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi enggak apa-apa, Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas malang-malang putung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawi-rawi rantas malang-malang putung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan, rintangan, atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini, atau nasionalisme habis lah kira-kira gitulah, seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawi-rawi rantas malang-malang putung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova.
2: Iya.
3: Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-3569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova.
2: Iya.
3: Dan mohon maaf untuk telepon regularnya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bu De, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-3569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
3: Oke, siap, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum yang benar.
6: Yang cantik, yang belang.
2: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak Ca, jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Baik.
6: Ponova sebelum
2: apa
6: aku
2: nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
2: Iya.
3: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan Kak Ica juga udah nyimak nih pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Aku mau pantun Ponova dulu ya.
2: Ah, ya Allah, okay. Pantun dulu.
6: Jalan-jalan okay, jalan ke Kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari Pur 4 Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang belam-belam dari Malang.
2: Belam-belamnya gak perlu dipakai.
6: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova, itu aja.
2: Nah gak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Enggak kan tadi aku
2: mau pantun doang
6: tadi.
2: Aduh.
6: Iya cuma
2: ya udah.
6: Cuma okay, pantun dah aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah, sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-racin katanya gitu kan ya. Nah, ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan betul digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Iya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantas ntar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Pak Nova.
2: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya,
3: ini
2: mau tidak mau kan saya tonton ya.
3: Iya. Oke.
2: Okay. Iya. Nah itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI nggak usah, aja dioptimalkan.
2: Iya betul.
5: Apa namanya leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya.
5: Sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll-scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih, artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya, kemudian betul.
5: Apa namanya yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
5: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
5: CEO. Nah, ini kan sering berseliweran ya, FYP di apa smartphone kita.
2: Iya.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul.
5: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
2: Iya.
5: Kenapa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia iya. banget loh itu.
2: Iya benar-benar benar.
5: Tinggal kita ya, negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi.
2: Iya.
5: Nah, ini saya kira.
2: Setuju. Okay. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya, Pak Eko.
5: Betul
2: ya.
5: Sekali.
2: Harusnya lebih memperhatikan gitu loh Pak Eko, karena udah ada satu. Menyampaikan betul, aja Bude menyampaikan.
3: Iya, Pak Nova, saya hanya tersenyum saja kok, Pak Nova.
2: Iya, saya hanya menyampaikan. Iya, kan udah dipisah ya kan, Pak De?
3: Iya,
2: betul. Ah, bisa ketawa doang. Oke, nah kalau gitu Pak Eko silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita, seperti itu.
3: Oke, baik Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit untuk, nah menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
2: Iya.
3: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita, monggo.
5: Baik, para pendengar Pro4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, Semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu makanan, ya, kesenangan, hobi,
3: dan juga fashion.
5: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi. Bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju, setuju.
5: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita, yang bisa menghibur masyarakat. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
3: Yes.
5: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo D, atau Javanese D, Celebes D, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu, sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
5: Iya,
2: amin, amin. Oke,
3: seperti itu Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu. Bu amin, Deme, amin. Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malang. Salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-Blam di Jakarta.
3: Oke, kembali sayang Pak Nova.
2: Oke, terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Po nyoba bencangcing. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Jakarta rute Velodrome Manggarai resmi beroperasi mulai hari Senin kemarin dengan tarif flat Rp5.000 untuk semua jarak hingga Oktober mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif ini merupakan tarif sementara yang mengacu pada tarif yang berlaku saat ini. Pramono menyebut LRT akan menjadi tulang punggung baru transportasi ibu kota dengan pengembangan kawasan Transit Oriented Development atau TOD sejumlah titik sepanjang jalur, salah satunya di kawasan Jakarta Internasional Equestrian Park Pulau Mas Jawa Timur, maksud kami Jakarta Timur, yang dinilai memiliki potensi TOD karena berada di kawasan padat penduduk dan industri. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkab Bogor berencana membangun kereta gantung sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Wakil Ketua Komisi DPR RI Syaiful Huda mengatakan kereta gantung perlu dikaji serius dan diintegrasikan dengan moda transportasi lain jika ditujukan sebagai transportasi publik. Warga Megamendung Muhammad Rivaldi menilai kereta gantung kurang efektif karena tidak menjangkau wisatawan yang menuju vila-vila dan mengusulkan pelebaran jalan atau pembangunan jalan tol. Sementara warga lainnya, Daniel, mendukung rencana tersebut karena dinilai dapat menjadi daya tarik wisata baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Ambek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
2: Sutresno budaya wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Lan saklajengipun kula dherekaken siaran irama budaya Nusantara. Dan saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto pamit undur diri, dan selanjutnya siaran akan dilanjutkan bersama Jordan Talaksoro. Selamat mendengarkan irama budaya Nusantara.
0: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: tradisional Jawa.
1: Orai-orayan adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh sekelompok anak yang saling memegang pundak dan berjalan di antara dua pemain lain yang menyatukan tangannya hingga membentuk gerbang. Sekelompok anak yang berjalan membentuk ular akan menyanyikan satu lagu khusus. Saat lagu terhenti, pemain yang membentuk gerbang akan menurunkan tangannya dan menangkap anak yang ada di hadapannya.

0: di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Ulah maut manggih tungtung, ulah paeh manggih beja.
0: Artinya, jalanilah hidup dengan benar, supaya tidak jadi pembicaraan setelah meninggal nanti. Nasihat agar setiap orang berbuat dan mewariskan kebaikan di dunia, bukan keburukan dan dosa. Sebab setelah meninggal, orang akan selalu mengenang

0: Wani ngalah luhur wekasani. Tembung wani ngalah luhur wekasani iki mengku teges rasa tepo seliro. Sadruning pasrawungan manungsa ora becik menawa tansah nengenake kabutuhan pribadini. Becik kudu gelem noleh kiwa tengene supaya bisa mapanake uripe. Ngalah ora teges kalah, mula ora perlu darbi rasa isin utawa kuatir keporo bisa seneng atine kalamun kasil ngalahake kabutuhaning pribadi kanggo wong liya kang luwih butuhake.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pertanian bawang merah di Kabupaten Gunung Kidul dinilai memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Memasuki musim kemarau, semakin banyak petani yang mulai membudidayakan komoditas tersebut, termasuk dari kalangan generasi muda. Hal tersebut disampaikan oleh Arista Putri, seorang petani bawang merah asal Padukuan Praga, Kelurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Gunung Kidul. Menurutnya, budidaya bawang merah kini kian diminati karena peluang hasil yang ditawarkan cukup menjanjikan. Beralih ke informasi lain, kawasan utara Yogyakarta kembali menghadirkan destinasi kuliner menarik yang menawarkan pengalaman berbeda. Salah satunya Ulala Jogja, sebuah hidden gem resto di kawasan Balagan yang memadukan konsep social dining estetik dengan suasana elegan. Berada di lingkungan sejuk jauh dari pusat kota, daya tarik utama resto ini terletak pada arsitekturnya yang bergaya Eropa klasik. Penggunaan pilar megah, jendela Mediterania, serta pencahayaan hangat menghiasi area indoor dan outdoor. Selain tempat yang estetik, Ulala Jogja menghadirkan hidangan khas Italia dan Barat yang dirancang untuk disantap bersama. Pemilik Ulala Jogja Fajar menyampaikan bahwa tempat ini sengaja memadukan keindahan bangunan, kuliner, dan karya seni. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Acara Wali Kota Menyapa bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Yogyakarta. Selamat sore Sutrisno Buto dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani aktivitas Anda di kesempatan kali ini, program Wali Kota Menyapa yang hadir bersama dengan Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan juga pendengar KR Radio. Saya Jordan Talaksoro akan menemani Anda selama program ini berlangsung kurang lebih sampai nanti jam 4 sore. Dan warga Jogja, ada satu hal yang mungkin sederhana tetapi sebenarnya menyimpan banyak persoalan besar. Pertanyaannya seperti ini, masihkah anak-anak kita itu mengenal bahasa Jawa kromo atau bahasa Jawa halus gitu ya? Bukan sekedar tahu artinya saja, tetapi mampu menggunakan ketika berbicara kepada orang tua, guru, simbah, atau orang yang lebih tua daripadanya. Karena hari ini kita hidup di tengah perubahan bahasa yang sangat luar biasa cepat sekali. Anak-anak berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, ada bahasa gaul, bahkan ada istilah-istilah dari media sosial yang umumnya hanya diketahui oleh anak-anak muda zaman sekarang. Sementara di sisi lain, banyak penggunaan bahasa Jawa yang memiliki unggah-ungguh atau tata krama yang semakin jarang sekali juga kita dengar dalam keseharian. Padahal dalam bahasa Jawa ada nilai yang lebih besar daripada sekedar pilihan katanya saja. Ada penghormatan, kesantunan, kalau tidak salah ada unggah-ungguh juga, dan karakter di dalamnya. Pertanyaan besarnya adalah sore hari ini, apakah sekolah perlu mengambil peran lebih besar untuk menyelamatkan tradisi berbahasa Jawa ini? Dan kalau memang perlu, seperti apa penerapannya agar bahasa Jawa tidak justru menjadi pelajaran yang ditakuti anak-anak? Inilah yang akan kita bahas sore hari ini di program Wali Kota Menyapa dengan tema Nguri-uri Tradisi Boso, Wacana Penerapan Bahasa Jawa Kroma Inggil di SD dan SMP Kota Yogyakarta. Silakan Anda juga kami undang untuk ikut berpartisipasi melalui nomor WA di 0895-0144-1066. Atau Anda bisa menghubungi kami di telepon 0274-540-333. Dan sore hari ini sudah hadir bersama dengan kita melalui sambungan Zoom. Yang hadir sudah pasti orang-orang dengan background pendidikan. Mungkin yang pertama, saya akan sapa terlebih dahulu. Ada PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Bapak Agus Trimadi, SIP, MACC. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus, apa kabar?
2: Selamat sore, Mas.
3: Ya. Kabar baik, Mas.
1: Kabar baik.
3: Puji syukur.
1: Puji syukur. Matur nuwun ini, Pak. Suaranya bagus ini. Enak didengarkan, ya. Kayaknya mantan penyiar radio juga nih, Pak Agus. Bukan, ya?
3: Boten, Pak.
1: Oh, boten.
3: Sanes.
1: Oh, ini pakai bahasa Jawa, ya? Sanes. Yeah. Oke. Okay. Yeah, sanes bukan nama orang, ya, seterusnya. Ya. Kalau di luar Jawa mungkin bisa jadi nama orang, nih. Alhamdulillah, kalau sehat, ya, Pak Agus. Ini saya manggilnya Pak Agus atau mungkin ada panggilan lain, nih, Pak?
3: Pak Agus saja, Mas.
1: Pak Agus, oke, baik. Terima kasih Pak Agus sudah hadir. Dan saya juga mau konfirmasi, karena tadi sempat belum ada konfirmasi untuk guru yang mengajar MAPEL terkait dengan bahasa Jawa. Boleh raise hand dulu atau mungkin dibuka mic-nya? Mungkin ke yang satu dulu deh, saya langsung ini aja ya, tanya langsung aja. Ibu Dwi Admi, Nuwun Sewu, jenengan ini guru apa kepala sekolah ini, Bu?
4: Selamat sore, Mas Yudan.
1: Selamat sore,
4: ketemu
1: Bu.
4: Ketemu lagi.
1: Inje.
4: Yeah.
1: Ini kepala sekolah,
4: saya
1: ya?
4: Saya kepala sekolah SD Kujokusuman 1, Mas Yudan.
1: Oke, sebentar. Saya sambil catat ya, Bu. Ibu Dwi Admi, kepala
4: SD Pujokusuman 1.
1: SD Pujokusuman ya, Pak? Bu ya?
4: Inje.
1: Pujokusuman 1. Baik, terima kasih, Bu Admi. Lalu ada Ibu Windarti Nuwun Sewu ini, pengajar atau kepala sekolah, Ibu?
5: Sugeng Sonten. Ande, inggi, kula mucal basa Jawi ing SMP Gangsal
1: Ngayogyakarta. Oke. Guru MAPEL Ibu Windarti, ya. Saya sambil ngetik ini. Dari SMP 5. Oh, berarti di sini, Bu, ya?
5: Inggi.
1: Tetangga kita, Bu. Oke. Baik, selanjutnya ada Ibu Purwanti Haindayani, Sugeng Sonten, Ibu. mohon konfirmasi, ini pengajar atau ke-

0: kepala sekolah?
1: Sugeng Sonten, Mas.
2: Inje.
1: Lo pengawas SD, Mas.
2: Pengawas SD. Sekedap
1: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
2: Pengawas SD Dinas Pendidikan,
1: Pendidikan Kota Yogyakarta.
2: Kota Jogja. Ibu
1: Purwati.
2: Ibu Purwati. Ya, baik, terima kasih Ibu Purwati. Lalu ada Pak Marsono. Ini dari mana, Bapak? Assalamualaikum, selamat sore Sugeng Sonten.
3: Pak Sugeng Sonten, assalamualaikum.
2: Inji. Pak Marsono, ini background-nya Bapak pengajar, kepala sekolah atau apa ini, Pak? Saya sambil konfirmasi lagi.
3: Mantan pengajar bahasa Jawa SMP.
2: Oke, mantan.
3: Ya, sekarang pengawas di Jalan Hayam Wuruk.
2: Oh.
3: Di Purwakarta, Yogyakarta.
2: Sekarang jadi pengawas ya, Pak ya?
3: Nggih.
2: Pengawas apa, Pak? Nuhun sewu, boleh diulangin kembali?
3: Kalau pengawasnya pengawas SMP,
2: SMP,
3: terus mata pelajarannya basic bahasa Jawa.
2: Oke, mata pelajaran bahasa Jawa basic ya Pak ya.
3: Basic bahasa Jawa.
2: Baik, terima kasih Pak. Pak Marsono panggilannya ya. Apakah ada lagi? Kayaknya cukup ya. Baik, terima kasih sudah konfirmasi ini. Agak di awal saya konfirmasi dulu karena tadi belum sempat utuh informasinya. Jadi biar kita saling tahu dulu background dari narasumber kita di sore hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kalau begitu saya ke Pak Agus dulu terlebih dahulu gitu ya. Pak Agus, bisa dengar suara saya Pak Agus ya?
4: Bisa Mas.
2: Oke, baik. Pak Agus, ya ini topiknya menarik sekali. Ada bahasa Jawa Kromo dimasukkan ke SD dan juga SMP nih Pak. Nah pertanyaannya gini, yang hendak dibangun ini kan bukan hanya kemampuan berbahasa pastinya ya Pak Agus ya, tetapi juga kebiasaan dan karakter yang menempel dalam bahasa itu tadi gitu. Tetapi kemudian muncul lagi pertanyaan berikutnya, siapa yang akan menjalankan semua itu di lapangan Pak? Karena kebijakan yang baik itu kan gak cuma di atas kertas lah kita tahu. Dia bisa menghadapi persoalan yang sangat berbeda ketika masuk ke ruang kelas. Nah, kira-kira nih Pak Agus, posisi kebijakan ini sekarang sebenarnya sudah sampai mana? Baru gagasan, tahap uji coba, atau sudah ada target penerapan yang jelas di seluruh SD dan SMP Kota Jogja? Monggo Pak Agus.
4: Yeah, terima kasih Mas Dida. Jadi mohon izin Bapak Ibu semuanya pemirsa yang saya hormati, secara keseluruhan pada kesempatan hari ini kami itu ingin menyampaikan bahwa ingin menempatkan bahasa Jawa itu bukan hanya sebagai mata pelajaran tetapi sebagai budaya sekolah dan sarana pembentukan karakter. Jadi lebih kepada bagaimana menguri-uri bahasa, ngugemi unggah-ungguh, kemudian ngrembakaken budi pekerti, itu Mas Yuda ya.
2: Siap.
4: Jadi kalau tiga pesan utama tadi, Mas Yuda, nguri-uri bahasa itu menjaga agar bahasa Jawa itu tetap hidup, yang pertama. Kemudian yang kedua, ngugemi unggah-ungguh, menika menjaga tata krama dan kesopanan. Kemudian yang ketiga itu ngrembakaken budi pekerti, artinya adalah bahasa itu dijadikan sarana untuk membentuk karakter. Jadi perlu kami sampaikan bahwa jadi titik tekannya bukan sekedar anak harus bisa bahasa krama Inggil, melainkan juga bahasa sebagai jalan membangun adab. Seperti itu Mas Yuda. Kemudian bahasa itu kan juga sebagai bahasa cermin budaya toh Mas Yuda ya.
2: Betul, betul Pak Agus.
4: Jadi di sini selain juga tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai cerminan kepribadian, kemudian juga cerminan tata krama, juga sebagai cerminan budaya. Budaya itu dalam budaya Jawa. Jadi bagaimana anak-anak nanti cara berbicara itu disesuaikan dengan usia, kemudian juga disesuaikan dengan hubungan sosial dan situasi yang ada di lapangan.
2: Baik, baik.
4: Begitu Mas Yuda ya.
2: Ya, Jordan Pak. Nuhun sewu.
4: Mas Jordan mohon maaf.
2: Enggak apa-apa Pak Agus. Ya. Tapi gini Pak, ada persoalan yang menurut saya juga penting untuk di kita lihat sama-sama begitu. Jangan sampai kita mewajibkan anak menggunakan bahasa yang justru belum dikuasai orang dewasa di sekitarnya, Pak. Kan banyak juga nih orang-orang dewasa yang sebenarnya bosok kromo ya tahu artinya aja, tapi nggak bisa kalau disuruh balas gitu Pak. Contohnya saya lah gitu ya. Saya harus belajar lagi nih gitu. Apakah Dindikpora ini sudah memetakan kemampuan guru di seluruh SD dan SMP? Itu yang pertama. Kalau ternyata banyak guru yang belum percaya diri padahal dia bisa gitu menggunakan kromo inggil, solusinya apa Pak kira-kira?
4: Ya, ya Mas Jordan, jadi kemampuan peserta didik itu tidak sama. Ya ada yang sehari-hari menggunakan bahasa Jawa, ada yang hanya memahami dan ada yang hampir tidak pernah menggunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penguasaan guru juga berbeda-beda tentunya. Padahal guru itu ditempatkan sebagai teladan utama dalam pembiasaan bahasa Jawa. Jadi kami menegaskan bahwa guru juga harus peduli. Kemudian juga guru harus menjadi contoh untuk mengoreksi dengan cara mendidik dan membuat pembelajaran itu yang menyenangkan. Jadi artinya anak itu tidak takut dalam penggunaan bahasa. Jadi kalau salah itu ya nanti dibetulin gitu ya. Kalau tidak sesuai penggunaannya ya nanti di yang betul bagaimana diberi contoh ya. Kemudian yang ketiga, kromo inggil itu memang lebih kompleks Mas Jordan ya.
2: Betul Pak.
4: Jadi tidak sekedar menghafal kata yang halus, tetapi harus memahami siapa yang berbicara dan siapa yang dihormati. Contoh aja ini Mas Jordan, contoh nedo dan dahar. Dalam arti ini kan sama-sama artinya makan ya Mas ya. Jadi kalau nedo itu bahasanya disampaikan bicara dengan siapa, kalau dahar juga disampaikan kepada siapa. Dan penerapannya itu ya kadang anak itu akan menjadi takut salah gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu nanti semua akan diluruskan seperti itu.
2: Baik. Pak Agus, ini sebelum saya geser ke narasumber yang lain, karena saya ada juga nanti pertanyaan bahasa Jawa, mohon dibantu nanti ya Ibu-Ibu, Bapak Guru. Terkait ini Pak, apakah nanti kewajiban berbahasa kromo ini hanya berlaku untuk siswa, atau seluruh ekosistem sekolah, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan juga harus memberikan contoh? Misalnya kalau dulu ada English Day Pak, nah, jadi satu harian itu ngomongnya bahasa Inggris, baik guru maupun mapel apa aja, tetap bahasa Inggris. Nah ini besok apakah sama seperti itu, ada punya konsep lain Pak? Monggo Pak Agus.
4: Sama Mas Jordan. Jadi kami di Dinas Pendidikan juga memberikan contoh untuk penggunaan bahasa Jawa. Pada saat ini kami juga sedang membangun membangun ekosistem bahasa Jawa di khususnya di kantor kami. Kemudian itu akan menjadi contoh untuk di sekolah, dan sebenarnya itu juga sudah berlaku sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Setiap hari Kamis Pahing, Kamis Pon itu juga sudah menggunakan bahasa Jawa. Seperti itu Mas. Jadi kami itu sangat berharap bahwa sekolah menjadi ruang aman untuk mencoba. Kemudian juga guru dan tenaga kependidikan harus menjadi model. Nah, kemudian juga bahasa Jawa itu masuk ke aktivitas sehari-hari. Nah itu ditambah lagi kalau mau membentuk ekosistem, keluarga itu harus ikut masuk ke dalam ekosistem tersebut. Jadi kalau di rumah juga diajari bagaimana sopan santun. Kalau lewat di depan orang yang lebih tua harus badannya agak menunduk. Nah begitu. Kemudian juga kalau penggunaan bahasa sehari-hari yang yang sehari-hari anak itu juga diajarkan di rumah, sehingga nanti anak itu juga akan terbiasa dengan masalah-masalah seperti itu Mas. Jadi sebagai latihan bersama ekosistem yang kita bangun, kami sendiri juga harus memberi contoh kepada masyarakat, kepada sekolah. Seperti itu Mas.
2: Baik, terima kasih Pak Agus untuk penjelasan. Ini kesiapan dari pemerintah begitu ya. Sekarang kita akan cek untuk realita di ruang kelas dulu. Saya ke Ibu Windari terlebih dahulu, guru bahasa Jawa SMP 5 Yogyakarta. Bu Windari, siap ya Bu ya?
0: Windarti.
2: Siap. Mohon maaf Ibu Windarti, mohon maaf. Baik, nanti saya mau tes juga nih bahasa Jawanya bisa nggak nih ya Bu ya, karena ada kata-kata yang katanya sulit di kromo inggil kan. Tapi relax aja Bu, kita ke fokus ini dulu topiknya. Ini kan kita tinggalkan dulu kebijakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Sekarang saya pengen masuk ke ruang kelas. Ini kan ibu berhadapan langsung dengan anak-anak atau murid-murid didik gitu ya. Dan mungkin menurut saya ibu adalah orang yang paling tahu sebenarnya anak-anak kita tuh masih mampu atau tidak berbahasa Jawa krama gitu ya. Nah, mungkin di awal gini Bu, kalau ibu meminta siswa berbicara menggunakan bahasa kromo dalam percakapan sehari-hari, bagaimana bagian mana yang paling sering membuat mereka itu sebenarnya kesulitan, Bu? Kosakata, menyusun kalimat, atau justru rasa PD-nya, Bu? Monggo, silakan Bu Windarti.
5: Iya, terima kasih Mas Yuriden. Anak pada umumnya, jujur kita harus mengatakan anak-anak sekarang untuk belajar bahasa Jawa itu kurang. Jadi motivasinya kurang, kemudian daya dukungnya juga kurang, dalam artian lingkungan keluarga, sehingga kosakata yang dimiliki oleh anak itu cenderung itu minim. Itu kenyataan yang ada di lapangan.
2: Kosakatanya minim ya?
5: Iya, padahal kalau orang mau berbicara, kosakata itu sangat penting sekali. Sehingga guru itu harus mempunyai cara mencari metode bagaimana belajar bahasa Jawa itu mudah dipahami oleh siswa gitu. Sehingga anak merasa senang belajar, anak merasa tertarik untuk belajar, dan anak merasa mengapa toh perlu belajar bahasa. Dalam hal ini bahasa Jawa gitu.
2: Nah ini penting nih Bu, saya ngelanjutin tadi penjelasan Panjenengan terkait dengan cara mengajar ya Bu ya, supaya anak tertarik. Nah ini menurut saya penting, karena jangan sampai niatnya melestarikan bahasa justru malah membuat anak tuh merasa bahasa Jawa adalah sesuatu yang sulit gitu ya, dan menakutkan dalam tanda kutip. Nah jangan sampai seperti itu. Nah pertanyaannya gini Bu, metode seperti apa yang jenengan lakukan di tempat Anda mengajar yang paling efektif membuat anak mau menggunakan kromo secara natural ya Bu ya, bukan seperti sedang menghafalkan pelajaran lah. Kira-kira seperti apa? Boleh di-sharing gitu Bu.
5: Pengalaman yang saya gunakan di dalam mengajar, misalnya kelas 7. Kelas 7 itu kan baru saja dari SD.
2: Betul.
5: Kemudian dia memasuki SMP gitu. Kemudian bagaimana kami sebagai guru itu menggunakan metode mengajar itu anak tertarik dulu. Sehingga jangan sampai pertama kali anak itu sudah aduh takut, aduh aku nggak bisa, aduh kok sulit. Ini sesuatu yang harus dihilangkan dulu. Cara yang saya gunakan di dalam pembelajaran supaya menarik anak itu saya menggunakan dengan cara menggunakan nyanyian. Misalnya dengan tembang. Yang saya gunakan misalnya kalau anak itu kan biasa mengenal di dalam pramuka lagu di sini senang, di sana senang. Itu saya ganti menjadi materi pembelajaran.
2: Gitu ya.
5: Ayo

0: aguku loh dan seterusnya,
1: Oke.
0: sehingga anak-anak tertarik dulu, sehingga waktu pelajaran itu sudah senang dulu. Padahal di situ ada materi-materi pembelajaran yang selama ini anak merasa sulit, tapi
1: Oke.
0: dengan cara kita senang, anak itu tertarik, materinya bisa masuk. Itu yang biasa kami gunakan, sehingga
1: Oke.
0: mengambil hatinya dulu anak. Kita ambil dulu, anak sudah senang, kita pelan-pelan menyampaikan materi sehingga materi itu bisa masuk. Biasanya demikian yang
1: Berarti
0: kami
1: banyak
0: gunakan.
1: cara yang dilakukan, termasuk tadi mengubah lirik lagu yang orang-orang mungkin umum udah pada tahu, Bu ya. Nah,
0: Iya,
1: untuk
0: betul, betul,
1: menarik. Baik,
0: betul.
1: terima kasih Bu Windarti. Kita geser dulu ke SD nih. Nah, ini ada Bu Admi, Bu Dwi Admi, Kepala SD Pujokusuman. Biasanya lebih sulit lagi nih karena yang paling awal harus belajar nih anak-anak itu ya. Ibu Dwi, nah ini kalau melihat guru di ruang kelas kan persoalannya sudut pandangnya itu jadi lebih luas lagi gitu Bu ya. Karena kepala sekolah ini kan bukan hanya menitik beratkan satu memikirkan satu mata pelajaran saja. Ada jadwal, ada guru, orang tua, karakter anak gitu ya. Saya pengen dengar realita di sekolahnya Bu. Kalau kebijakan ini mulai diterapkan, kira-kira sebagai kepala sekolah bagian paling sulit yang mana Bu? Menyiapkan gurunya, membiasakan anaknya, atau mengajak orang tuanya buat ikut mendukung? Monggo Bu Dwi.
2: Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan yang terakhir tadi tentang kesulitan, saya ingin menyampaikan karakteristik untuk anak-anak SD itu memang berbeda ya dengan anak SMP. Mungkin dengan apa contoh konkret, dengan permainan dan yang lain-lainnya itu lebih diutamakan. Kemudian dari sisi guru sendiri, guru SD itu mengampu semua mata pelajaran. Tidak ada guru bahasa Jawa sendiri. Jadi muatan lokal apa bahasa Jawa diampu oleh guru kelasnya. Jadi ya untuk apa ya habituasi katakanlah pembiasaan termasuk pembelajaran itu yang disampaikan di kelas dengan guru kelasnya. Kemudian saya selaku kepala sekolah sebelum menjawab tadi nanti ya apa tentang kesulitan. Nah, yang jelas di SD itu yang penting adalah faktor pembiasaan termasuk keteladanan yang terpenting. Nah, untuk itu kesulitan apa yang dialami untuk anak SD yang jelas adalah bagaimana membiasakan anak-anak baik itu di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan keluarga supaya ada konsistensi dalam apa ya pelaksanaan menggunakan Boso Kromo Inggil tersebut. Ya, jadi ada konsistensi, jadi ada keselarasan antara kebijakan di sekolah dan juga di rumah supaya anak juga tidak bingung seperti apa penggunaan Boso Kromo Inggil tersebut. Gitu Mas Jordan.
1: Baik. Kalau realita di sekolahnya gimana Bu? Ini yang paling sulit tuh apa sebenarnya? Menyiapkan guru, anak, atau mengajak orang tuanya? Karena kan nuwun sewu, kalau anak di Jogja itu kan nggak semuanya orang Jawa ya Bu ya? Nah
2: Betul.
1: ini bagaimana untuk mereka yang dari luar daerah Bu?
2: Betul.
1: Monggo silakan Bu Dwi.
2: Baik, gini Mas Jordan, termasuk guru kami itu kan juga tidak semuanya dari Jawa, katakanlah dari Jogja atau Jawa Tengah. Mungkin di apa daerah lain pun mungkin juga merasa kagok kalau menggunakan apa bahasa Kromo Inggil. Mereka tahu tapi belum bisa apa menyampaikan dengan bahasa Kromo Inggil. Misalnya kami ada yang guru dari berasal dari Sulawesi, misalnya seperti itu. Kemudian, nah faktor sulitnya yaitu untuk memahamkan pembelajaran bahasa Jawa ya. Kita harus saling membantu kalau misalnya ada guru yang memang kesulitan. Jadi sesama guru harus saling membantu. Seperti itu. Kemudian untuk faktor dari orang tua, anak-anak pun juga berasal dari berbagai latar belakang. Termasuk dari daerah yang lain, termasuk juga latar belakang orang tuanya. Sehingga perlu adanya komunikasi, katakanlah ada sosialisasi lah bagaimana apa menyampaikan bahwa Boso Kromo itu memang penting untuk menguatkan karakter anak-anak SD. Karena apa? Penguatan karakter di SD itu memang apa ya syarat di dalam penggunaan bahasa Jawa karena ada unggah-ungguh tersebut. Jadi seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi sebenarnya kalau dikatakan sulit, ya sulit, tetapi bagaimana mengkomunikasikannya saja. Bagi saya seperti itu, Pak, Mas Jordan.
1: Berarti nggak apa-apa,
2: jadi,
1: Bu ya? Orang Sulawesi logatnya kayak gitu, bahasa Jawa nggak apa-apa ya?
2: Tidak apa-apa.
1: Kulon
2: Bahkan
1: wun
2: kami
1: gitu ya? Sugeng ijing.
2: Iya. Termasuk kalau misalnya awal-awal.
1: Nggak apa-apa.
2: Sebenarnya gini, Mas Jordan, kami sebenarnya sudah ada uji coba katalah membiasakan. Waktu itu di Kemis Pahing. Kami kalau dalam pertemuan kami juga pengantarnya juga menggunakan bahasa Jawa, kemudian anak-anak dalam apa menggunakan selamat pagi dan sebagainya menggunakan tiga bahasa, bahkan ada yang bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Jadi kami perkenalkan kosakata yang apa sederhana untuk unggah-ungguh bahasa Jawa seperti itu. Itu Mas Sudan. Jadi sebenarnya kami sudah praktek. Hanya perlu adanya kebijakan yang konsisten supaya bisa mendukung semuanya. Itu menurut menurut saya. Jadi nanti kalau misalnya ada kesulitan dan sebagainya, misalnya entah itu di faktor guru, faktor dari sekolah sendiri termasuk saya selaku kepala sekolah atau siswa dengan orang tuanya, kalau sudah ada kebijakan yang konsisten yang apa tidak hanya di sekolah saja, maksudnya berjenjang ya kebijakan itu, nanti bisa sejalan semuanya. Mungkin lebih apa ya, lebih konsisten lagi nanti dalam apa ini penerapan dan yang lain-lainnya. Seperti itu.
1: Ini
2: karena menurut saya pribadi ini sangat bagus kok. Dengan apa melaksanakan adanya unggah-ungguh bahasa Jawa sesuai dengan apa bahasa kromo, kalau misalnya kromo inggil dengan guru, dengan orang tua dan yang lain-lainnya, termasuk sikap bagaimana menunjuk arah apa mempersilahkan dan sebagainya, itu apa ini tangan saja sudah berbeda, tidak menunjuk pakai tunjuk tapi pakai apa ini ibu jari dan
1: ibu
2: sebagainya. Monggo, iya seperti itu.
1: Baik, Bu Dwi. Ini sebelum saya geser ke narasumber yang lain, kita tahu ya bahwa anak SD itu sangat mudah meniru, Bu ya. Anak kecil, karena kan belajar pasti meniru ya, nggak mungkin tidak meniru begitu. Kalau gurunya konsisten, ini tadi saya sedikit nyinggung terkait dengan keteladanan yang sempat tadi dengan jelaskan gitu ya. Kalau gurunya konsisten, saya yakin anaknya biasanya ngikut gitu ya. Tetapi kalau gurunya berkata kromo sementara di luar kelas semua kembali ke bahasa Indonesia, pembiasannya kan hilang, Bu. Gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, mungkin dijawab singkat saja. Menurut Ibu, apakah program ini akan efektif kalau hanya siswa yang diwajibkan berbahasa kromo sementara guru dan tenaga pendidik itu tidak diwajibkan melakukan hal yang sama?
2: Langsung saya jawab tidak. Semuanya harus apa terlibat. Jadi penerapan ini tidak hanya diterapkan ke anak atau siswa, tetapi juga dari unsur kepala sekolah, gurunya, tenaga kependidikannya, ya juga termasuk nanti juga orang tua, supaya apa semuanya bisa sinergi. Itu Mas Sudan.
1: Terima kasih Bu Dwi. Jelas jawabannya ya. Saya geser ke Ibu Purwanti dulu sebagai pengawas SD ini. Bu Purwanti, sekarang kita akan masuk ke wilayah pengawasan begitu ya. Karena sekolah bisa mengatakan siap, guru bisa mengatakan siap, tetapi pada akhirnya harus ada yang memastikan apakah pelaksanaannya itu benar-benar terjadi atau tidak. Nah, di sinilah perannya pengawas. Saya ingin tahu cara pengawasannya ini, Bu. Apakah nanti akan Ibu lihat ketika melakukan supervisi, apakah cukup melihat anak berbicara kromo, atau harus dilihat juga kualitas dan konteks penggunaannya? Seperti apa, Bu, cara pengawasannya? Monggo, Bu Purwanti.
3: Terima kasih Mas Jordan. Di sini pengawas SD ini mempunyai peran yang sangat strategis ya, sebagai fasilitator, pendamping, sebagai penjamin mutu dari kebijakan penggunaan bahasa Jawa yang nanti akan dilakukan setiap Kamis PON di sekolah ini bisa berjalan dengan lancar ya. Berjalan dengan natural lah, kontekstual, bermakna dan harapannya bisa berkelanjutan. Nah, tentu saja di sini saya sebagai pengawas itu juga sebagai role model juga. Selain guru role modelnya anak-anak, kepala sekolah role modelnya dari guru. Nah, di sini pengawas juga harapannya juga sebagai role model. Jadi nanti ketika ada kunjungan ke sekolah, kebetulan kunjungan pas hari Kamis PON untuk melakukan pembinaan atau melakukan supervisi. Nah, di situ ataupun menyapa dengan Bapak Ibu guru atau dengan anak-anak itu juga menggunakan bahasa Jawa kromo nggih, Mas. Kemudian untuk memastikan pelaksanaan itu berjalan lancar atau tidak, di sini peran pengawas yang pertama yaitu memantau. Jadi peran pemantauan, memantau pelaksanaan itu dan setelah itu kemudian melakukan evaluasi. Jadi nanti akan melihat menanyakan kepada warga sekolah, khususnya kepada guru dan kepala sekolah, apakah ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Kemudian setelah itu juga melakukan pembinaan. Nah, di sini kita bisa melakukan pembinaan bisa juga melalui KKG ataupun kelompok kerja kepala sekolah untuk melakukan FGD ataupun untuk memberikan umpan balik terkait dari pelaksanaan penggunaan bahasa Jawa di setiap hari Kamis. Begitu Mas Yurdan.
1: Baik, Bu Purwanti, ini menurut saya penting untuk disampaikan oleh jenengan terkait dengan kita pengen tahu juga cara mengukur karakter, Bu. Karena kan kalau dia hanya menghafalkan kalimat, itu juga mungkin karena diperintah, belum tentu kan nilai unggah-ungguhnya tumbuh, Bu. Begitu ya. Nah, tapi sebagai pengawas, bagaimana Anda membedakan antara anak yang sekedar hafal kromo dengan anak yang benar-benar memahami unggah-ungguh, Bu? Nah, ini kan butuh alat ukurnya itu. Seperti apa kira-kira? Monggo, Bu Purwanti.
3: Oke, untuk mengetahui itu menggunakan alat ukur, yang pertama kan bisa menggunakan observasi, observasi atau pengamatan. Nah, di situ anak akan kelihatan kalau memang anak itu menggunakan bahasa dengan benar, dan itu juga disertai dengan istilahnya apa ya, gerak dari tubuh atau mimik lah istilahnya itu. Kalau memang anak itu memang sudah benar-benar menjiwai dan itu memaknai, nanti akan kelihatan. Mungkin kan kita sudah diajari juga dengan PKJ nggih, PKJ itu pendidikan khas kejogjaan. Jadi anak itu nanti misalnya derek langkung itu ya dengan badan yang menunduk, atau monggo mangga ke ada tamu itu kan dengan jempol ya, seperti itu. Namun ketika nanti anak mungkin hanya sekedar menghafal, ya hanya sekedar menyampaikan saja, jadi tidak akan kelihatan apa ya dari penjiwaannya itu kita ketahui. Itu mungkin yang pertama dengan menggunakan observasi nggih, atau pengamatan. Mungkin yang kedua, mungkin nanti kita akan menyusun instrumen, Mas. Jadi instrumen bagaimana untuk mengukur dari keterlaksanaan itu. Dan mungkin nanti kalau untuk sehari-hari kan bisa instrumen itu diberikan kepada guru. Karena untuk mengukur setiap hari kan anak-anak selalu berhadapan dengan guru. Nah, nanti setelah itu kita akan mungkin di pas kegiatan kombel atau komunitas belajar di semua satuan pendidikan kan punya komunitas belajar yang dilaksanakan seminggu sekali. Itu pengawas bisa masuk, nanti kemudian kita menanyakan atau mungkin memantau dari kegiatan-kegiatan itu selama satu minggu kemarin seperti apa. Begitu Mas Yudan.
1: Terima kasih Bu Purwanti penjelasannya. Kalau gitu saya geser lagi ke narasumber selanjutnya. Ini Pak Marsono. Kalau menurut saya Pak Marsono punya perspektif yang cukup unik gitu ya, karena pernah mengajar bahasa Jawa dan juga sekarang menjadi pengawas SMP ya Pak ya. Artinya kan Bapak melihat persoalan itu dari dua sisi ya, sebagai pengajar dan juga sebagai orang yang mengawasi pendidikan. Nah, saya ingin mendapatkan pandangan yang lebih kritis lagi kalau dari Pak Marsono. Kalau dibandingkan dengan generasi ketika Bapak mulai mengajar dulu dengan anak-anak sekarang, apa perubahan paling besar dalam kemampuan mereka menggunakan bahasa Jawa kromo, Pak Marsono? Monggo.
4: Ya, terima kasih. Bisa didengar suara saya?
1: Jelas sekali, Pak.
4: Oh ya. Kalau disparitas itu atau perbedaan itu, kita perlu melihat juga bahwa ketika terjadi apa perbedaan itu, kita juga harus melihat juga inputnya. Nah, inputnya, karena perbedaan itu kan bisa sinkronis, bisa diakronis. Nah, kalau sinkronis itu satu waktu ya, dari waktu ke waktu, kemudian diakronis itu kan berbeda lagi. Nah, maka ketika itu dinyatakan perbedaan, maka mungkin secara global ya, secara global itu pada saat itu misalkan saya menjadi guru, misalnya waktu itu pernah ketika menjadi guru itu di SMP itu ketika mengajar seperti yang Bapak tanyakan tadi kepada Ibu Windarti, ya ini saya juga memperkuat Bu Windarti bahwa untuk pembelajaran kosakata diksi ya, kosakata atau diksi pilihan kata di bahasa Jawa itu memang harus dengan cara itu tadi. Bu Win mengajarkan di SMP Negeri 5 itu dengan cara istilahnya disairkan atau ditembangkan. Sama dengan saya Bapak. Kalau saya waktu jadi guru itu juga, tapi saya bedanya itu cenderung ke seperti pronunciation kalau bahasa Inggris ya. Jadi
1: Indonesia
4: saya memakai model ya pronunciation. Jadi ketika itu nanti siswa itu ada tugas kemudian diminta untuk membuat kalimat menjadi kromo yang sesuai dengan posisi siswa, itu ketika terjadi kesalahan maka kita koreksi. Kemudian dari hasil koreksi itu kita lafalkan bersama-sama di dalam kelas. Rekamannya ada saya. Ada rekamannya masih ada ya. Kemudian terkait dengan itu, maka perbedaan yang dulu dengan sekarang itu memang menurut saya sesuai dengan makalah Gubernur DIY ya, pada saat Kongres Bahasa Jawa di tahun 2001 Kongres Bahasa Jawa yang ketiga di Hotel Ambarukmo, itu Gubernur DIY itu menulis bahwa Bahasa Jawa itu ibarat kerakap tumbuh di atas batu. Kerakap artinya ya pohon-pohon suruh itu kan. Nah, memang di situ di makalah Gubernur DIY itu kalau dilihat untuk generasi yang lebih tua itu lebih menguasai. Lah lama-lama memang penguasaannya agak berkurang. Penguasaannya agak berkurang. Itu ya harus diakui. Tetapi berkurangnya itu kan memang sesuai dengan kondisi zaman. Kondisi zaman. Nah, berkurangnya itu juga bisa juga dibantah. Oh, enggak berkurang. Mau nyatanya anak-anak pada bisa kok berbahasa Jawa. Itu jadi perbandingan yang ditanyakan oleh
1: Pak Marsono.
4: Ya,
1: ini ada satu lagi Pak, sebelum nanti kita jeda sejenak ya, karena kalau misalnya gini Pak, Bapak diberi kesempatan untuk memberikan masukan ya, atau sumbangsih saran begitu ya, dari awal Pak, terkait dengan kebijakan ini, apa satu hal yang menurut Bapak harus diperbaiki sebelum program benar-benar diwajibkan di semua sekolah Pak? Perspektif Anda kan dua soalnya, pengajar dan juga pengawas.
4: Ya, seperti yang itu tadi, dari depan sudah ada Ingharsosung Tulodo bahwa kita itu posisinya kan di depan dan menjadi contoh. Ya, sehingga ketika program-program itu akan dilaksanakan, maka dari awal itu juga kita harus sudah menjadi contoh terlebih dahulu. Nah, terkait dengan tadi misalkan ada pertanyaan, satu hari khusus berbahasa Jawa itu it's okay. Itu okay saja. Kemudian kalau pandangan saya itu tidak harus satu hari berbahasa Jawa, tidak harus. Karena kalau saya berpandangan bisa jadi yang penting setiap hari itu malah berbahasa Jawa. Malah setiap hari.
1: Siap. Ya.
4: Setiap hari, jadi tidak harus hari tertentu. Karena karena dulu itu begini Bapak. Dulu pernah ada satu hari Sabtu berbahasa Jawa. Pernah itu. Dulu kan kerja itu masih 6 hari ya. Itu juga akibat dari itu. Terus saya melihat bahwa di hari tersebut itu kalau bisa tidak ada rapat. Karena kan rapatnya harus berbahasa Jawa. Itu saya masih ingat itu. Nah, maka ketika sekarang itu 5 hari, sekolah juga 5 hari, maka sebaiknya pemakaian yang ini, hari ini kita topiknya adalah pemakaian bahasa Jawa Kromo-Inggil, maka pemakaiannya itu adalah otomatis. Nah, Pak Jordan, ini tadi pagi ini saya laporkan bahwa tadi pagi itu saya juga mendengar, maaf Pak Kepala Dinas, saya tadi sempat mendengarkan pembicaraan Pak Kepala Dinas dengan staf di ruang Kepala Dinas itu, karena saya sedang di ruang di samping. Itu Pak Kepala Dinas itu juga secara tidak langsung sudah memberi contoh Pak Jordan. Jadi ketika Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Pendidikan Pemuda dan Luar Kota Yogyakarta ini, itu juga bahasa Jawa Kromonya muncul tadi. Misalkan Sendiko Dawuh Bapak. Nah, kemudian pun pangpunten Bapak. Nah, itu tadi saya mendengar, maaf Pak Kepala Dinas, ini saya tadi sempat mendengar. Nah, ini ini salah satu contoh bahwa pemakaian bahasa Jawa itu bisa tidak harus dilaksanakan di hari-hari tertentu.
1: Kalau bisa setiap hari, Pak ya.
4: Di hari. Ya, tetapi menurut saya malah di setiap hari. Ya, apalagi kalau kita sedang memakai pakaian gagrak Yogyakarta. Nah, itu jelas.
1: Baik. Terima kasih. Kasih Pak Marsono. Ini kita sapa terlebih dahulu, ternyata sudah masuk ini Pak Wali Kota di Zoom kita. Assalamualaikum Pak Wali Kota, Pak Asto, apa kabar?
5: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya, Pak? Oke, baik.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Wali, nah ini sebagai narasumber utama kita di program Wali Kota Menyapa. Sebelum jeda, Pak, mungkin bisa disampaikan dulu. Pak Wali, kalau harus memilih satu alasan paling mendasar, apa sebenarnya, Pak, yang sedang kita selamatkan melalui kebijakan ini? Bahasa Jawanya, unggah-ungguh ya, anak-anaknya, atau identitas Yogyakartanya, Pak? Monggo.
5: Ya, sebetulnya begini ya. Bahasa Jawa ini kan tidak sekedar alat untuk komunikasi. J. Tetapi bahasa Jawa juga alat untuk membentuk karakter. Itu. Jadi kalau saya hari ini, keperluan yang paling urgent dan basic adalah membentuk karakter. Okay. Bagaimana sih senjata untuk membentuk karakter unggah-ungguh bagi generasi penerus kita ini? Salah satu senjata yang sudah kita miliki, ada tutur katanya, ada tulisannya, adalah bahasa Jawa itu. Okay. Banyak orang punya bahasa yang tidak menunjukkan unggah-ungguh tutur kata, tidak ada gridnya, ngoko, kromo inggil, kromo tengah, dan itu. Banyak bahasa yang tidak punya makna untuk membuat karakter, dan banyak juga bahasa yang tidak punya aksara itu loh. Jadi menurut saya bahasa yang wow itu bahasa Jawa yang punya aksara dan punya grid yang bisa untuk membentuk karakter. Kalau saya dari sisi itu, Mas Jordan.
1: Oke, baik. Kita akan jeda dulu sinak Pak Wali dan juga narasumber yang lain, Bapak Ibu. Nanti kita akan kembali lagi. Silakan Anda ingin bertanya, kirimkan di nomor WA kami 0895-0144-1066 atau bisa nanti telepon kami di 0274-540-333. Tetaplah bersama dengan saya, Jordan Talaksor, di program Wali Kota Menyapa.
6: Hana caraka jata siwa lunga.
7: Loh, kuwi kleru enak.
6: Kleru kalian sinten, Pak?
7: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
8: Saestu wicaksana. Lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
6: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
7: Nah, pinter tenan. Anake sapa?
9: Hah, kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klak.
10: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton kelakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton kelakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
9: Oh, begitu toh.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Matur nuwun sutresna buten juga pendengar, Anda masih bersama dengan kami di program Wali Kota Menyapa. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat WA dan juga tadi sudah beberapa kami catat ya untuk pertanyaan-pertanyaan pentingnya. Terima kasih. Silakan Anda bisa mengirimkan di nomor 0895-0144-1066. Mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Hasto terlebih dahulu, karena ada Pak Iyo yang langsung menuliskan nama ke Pak Hasto nih. Pak Hasto, ini ada warga Panjenengan yang menanyakan soal aktivasi. Ini di luar dari tema ya Pak ya. Kebetulan ditanyakan soal aktivasi ini Pak, identitas kependudukan digital Pak. Nah, ketika kami aktivasi mandiri melalui aplikasi dan harus scan QR-nya, harus ke catatan sipil di Balai Kota, kenapa scan QR-nya tidak ada di tingkat kementerian atau kelurahan? Terima kasih sebelumnya dari Pak Yo. Selamat sore Pak Hasto. Monggo Pak.
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Yo. Jadi kami memang ke depan punya program itu untuk memperbanyak supaya scan barcode-nya itu ada di kementerian dan kelurahan. Karena itu membutuhkan infrastruktur, maka memang butuh persiapan dari sisi anggaran. Tapi itu sudah menjadi bagian dari quick win yang kami tempatkan dalam yang harus kita lakukan dengan lebih cepat. Terima kasih sekali masukannya Pak.
1: Baik.
2: Pak Yo.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Yo. Satu lagi masih untuk Panjenengan Pak Hasto. Ini saya ikut bahasa Jawa juga nih jadinya ya.
2: Monggo. Khusus.
1: Iya, khusus bahasa Jawa ini siaran.
2: Anu. Kula aturi ngagem basa Jawa nang saya, Pak. Jogjan, monggo.
1: Oke, siap. Dari Ibu Rina, warga kota Yogyakarta. Saya setuju bahasa Jawa perlu dilestarikan, tetapi anak-anak sekarang juga menghadapi banyak tuntutan pelajaran, Bapak Wali. Apa alasan paling kuat pemerintah kok menjadikan bahasa Kromo Inggil sebagai bagian dari pembiasaan di sekolah? Dan apa perubahan yang sebenarnya ingin dicapai? Monggo, Pak.
2: Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus kalau menurut saya. Karena hari ini itu unggah-ungguh antara murid dengan guru, antara murid dengan karyawan sekolah, dengan yang lebih tua, itu sering dia nggak kenal unggah-ungguh. Menurut saya kita lihat cara berkomunikasi, apalagi kalau lewat WA itu antara murid dengan guru, antara mahasiswa dengan dosen itu sudah Masya Allah sudah sangat tidak seperti tidak ada unggah-ungguh. Nah, menurut saya sekarang ini justru krisis ya. Nah, ketika dalam keadaan krisis ini, bagaimana kalau anak-anak itu kita latih basa Jawa dengan unggah-ungguh yang baik. Tadi kula nedo, nedi, jenengan dahar atau apa, kita sudah tahu menempatkan diri. Sekarang ini kan juga banyak yang sedih toh, wah kula sampun rawuh Pak. Waduh.
1: Kula sampun. Ala ngunggahke dia ya.
2: Pak kula sampun rawuh wit tau Pak. Kok Bapak dereng dugi ya kan repot. Ini kan non saya loh. Ini kan betul-betul tidak bisa menempatkan diri.
1: Yeah. Nah,
2: maka dari situlah Bapak Ibu semua warga masyarakat sebetulnya kita punya kekuatan, punya senjata untuk membangun karakter berdasarkan karakter budaya Nusantara yang dalam hal ini budaya Jawa dan bahasa Jawa. Karena kita itu merdeka itu kan berdaulat dalam bidang politik, habis itu kita ingin berdikari dalam bidang ekonomi, yang ketiga harus membangun karakter yang berbasis budaya Nusantara.
1: Baik,
2: itu yang belum kita lakukan. Terima dan kasih. Sekarang ini kita lakukan.
1: Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat sore Wali Kota menyapa, dengan siapa di mana?
3: Selamat sore Wali Kota menyapa, dengan Darsono di Pindul.
1: Gih, monggo Pak Darsono, langsung saja pertanyaannya apa Pak?
3: Ya.
1: Untuk siapa ini Pak pertanyaannya?
3: Ini sebenarnya untuk masyarakat.
1: Untuk narasumber siapa maksudnya? Untuk Pak Wali, untuk guru, pengawas, atau dari dinas?
3: Ini setelah saya mater, silakan.
1: Oh ya, baik.
3: Apa yang di mendengar Pak Wali tadi betul sekali. Karena saya punya tetangga yang masih TK. Bahasa Indonesia yang ribet sekali. Kemudian saya tegur, nggak saya ngapain ya leh. Awas deh wong Jawa, nek omongan matur nganggo Jawa. Lah bahasa Indonesia yang marek wis sapa? Bapak kali mama. Oh iya. Itu saja informasi.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Dasono. Ini laporan langsung dari masyarakat, tapi warga tetangga ini Pak, Gunung Kidul ya. Jangan sampai nanti kayak teman saya bilang, Bapak sampun kerawuhan. Waduh, bahaya ini. Beda lagi ya. Padahal kalau rawuh memang datang, tapi mungkin nggak pas aja gitu. Itu adalah pengalaman lucu yang pernah saya dengarkan. Oke, kita baca lagi. Ini untuk Ibu Windarti. Ibu Windarti, masih bisa dengar suara saya, Bu ya?
4: Kasih.
1: Nah, ada Ibu Sari, orang tua siswa. Dia mengatakan begini, Bu, bagaimana ya caranya mengajarkan bahasa Jawa krama, krama atau kromo gitu ya, agar anak itu tidak merasa sedang menjalani pelajaran tambahan, tetapi justru menggunakannya secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Monggo nih, sebagai guru, Bu Windarti.
4: Iya, terima kasih. Biasanya kalau kami mengajarkan bahasa krama, itu memang tidak bisa kita lepas kemudian hanya bahasa krama. Dasarnya kan memang bahasa ngoko dulu.
1: Iya.
4: Ngoko dulu, kemudian bahasa ngoko itu biasa digunakan oleh siapa? Gitu. Oh, sesama teman boleh. Kemudian kalau bagaimana kalau berbicara dengan guru, kita pakai yang ada di lingkungan sekolah, guru. Kemudian yang kita gunakan bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam sehari-hari.
1: Oke.
4: Okay. Misalnya contoh, saya mau bertanya, bagaimana kalau murid yang bertanya kepada gurunya, Bu, kula badhe nyuwun pirsa. Akan berbeda kalau gurunya yang bertanya kepada siswa. Pak guru, badhe mundhut pirsa. Hal-hal yang sederhana ini ya kita biasa ucapkan. Sehingga anak tahu dia bagaimana bisa membedakan bertanya, yang bertanya adalah murid kepada guru, kemudian kalau yang bertanya adalah guru kepada murid, sehingga anak akan lebih paham bahasanya sesuai yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kami yang ada di sekolah, kemudian ada di keluarga, demikian biasanya.
1: Baik, kalau nggak salah bahasa Jawa kan meninggikan lawan bicara, Bu ya. Kalau tidak salah, begitu.
4: Leres,
1: makanya tadi
4: leres.
1: Pak Wali bilang, kalau sampun rawuh, wah kewali iki. Kembali ini kayaknya. Se. Dibenerin dulu nih bahasanya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bu Windarti.
4: Biasa ini Mas.
1: Kenapa,
4: yang,
1: Bu?
4: Kami supaya anak yang sering dipegang gitu, supaya dia tidak lupa. Bapak.
1: Siap.
4: Sare.
1: Kulo tilem.
4: Tidak boleh. Kulo siram.
1: Oh, kulo siram.
4: Tidak boleh. Bapak sare. Kulo atus kan. Tapi kalau ini yang sering kita gunakan sejak anak tuh teringat selalu. Apa yang terjadi kalau Bapak sare kulo siram?
1: Itu kalau bukan gitu, orang ya. Jawa berarti bapaknya tidur disiram, Bu, maksudnya.
4: Ya itu sehingga anak akan terkesan itu, oh balik menggunakan untuk saya menggunakan kata siram, ini kurang tepat sehingga nanti maknanya akan berbeda itu. Bapak sare nanti kulo yang siram.
1: Lucu banget. Baik, terima kasih Ibu Win. Saya geser ke Bu Admi nih. Ada pertanyaan untuk Ibu Admi, Ibu Dwi Admi gitu ya, dari Andi ya, Pak Andi atau Mas Andi ini. Bu Dwi, ini bagaimana sekolah bisa memastikan anak yang di rumahnya tidak terbiasa menggunakan bahasa Jawa, tetapi bisa mengikuti program ini tanpa merasa tertinggal atau justru merasa berbeda dengan teman-temannya? Mohon dijawab Ibu. Matur nuwun. Silakan Bu Dwi.
5: Ya, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Ini sangat bagus. Dan ini mungkin juga pertanyaan untuk orang tua yang lain yang mungkin bisa sekarang mengikuti siaran ini. Jadi supaya memastikan anak untuk bisa menggunakan basa krama inggil ya, tanpa ada keterpaksaan dan sebagainya, sebenarnya ini berkaitan dengan faktor pembiasaan. Mungkin kalau di tingkat SD itu lebih peran dari guru itu sangat penting, terutama guru kelas yang mengajarkan tentang bahasa Jawa dengan unggah-ungguhnya. Jadi seperti Bu Indarti tadi, jadi memperkenalkan kosakata yang biasa digunakan sehari-hari.
1: Oke.
5: Kemudian memastikannya juga, kalau misalnya anak kebetulan misalnya mencoba menggunakan basa krama inggil tapi salah, ya jangan dimarahi,
1: jangan
5: supaya tidak kapok untuk menggunakan bahasa itu. Jadi dengan edukasi, dengan kasih sayang, ditunjukkan bahwa ini ternyata belum tepat, jangan diketawain atau diketawakan. Ini bukan lelucon, tetapi ini perlu pembelajaran yang baik, sehingga sikap dari guru itu juga akan menentukan bagaimana penerapan dari Boso Kromo Inggil tersebut.
1: Oke.
5: Gitu Mas Jordan.
1: Baik.
5: Jadi terima kasih Pak Andi. Jadi ini bisa mengingatkan kami yang ada di sekolah ya, mengingatkan saya sendiri sebagai kepala sekolah dan juga guru-guru supaya kalau nanti membelajarkan atau membiasakan pembelajaran bahasa Jawa terutama bahasa Kromo Inggil jangan dengan apa ya marah sehingga anak takut untuk mencoba dan sebagainya tapi kita sama-sama belajar bersama seperti itu.
1: Baik.
5: Mungkin juga apa orang tua juga harus belajar.
1: Oke.
5: Seperti itu Pak.
1: Terima kasih Ibu Dwi Admi, Kepala Sekolah SDN Pujokusuman ya. Ini tidak terasa Bapak Ibu dan juga narasumber yang lain sudah hampir jam 4 sore dan pertanyaan juga sudah saya bacakan semua. Matur nuwun yang sudah mengirimkan lewat WA dan juga sudah telepon. Sebagai closing statement, saya minta Pak Wali Kota untuk memberikan closing statement. Dan pertanyaannya begini Pak Wali Kota, seperti biasa saya akan menyiapkan pertanyaan closing statement ini. Pak Wali, sebagai pertanyaan terakhir, kalau suatu saat nanti Pak, anak-anak di Yogyakarta tumbuh dewasa dan tetap mampu menggunakan bahasa Jawa Kromo dengan baik, apa nilai yang paling ingin Pak Wali wariskan melalui kebijakan ini kepada generasi penerusnya Pak? Monggo.
2: Ya, nilai yang paling kita ingin wariskan pada generasi penerus bahwa nilai-nilai luhur yang ada dalam literasi bahasa Jawa itu bisa dipelajari dan kemudian bisa dimengerti oleh generasi kita. Karena kalau hari ini kita bicara, ayolah kita engarso suntulodo eng matio mangun karso tuturi handayani, mereka pun gagap. Kalau kita, ayo kita kalau bisa menang tanpa ngasorake, luruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo, mereka juga gagap. Kalau kita mengatakan, ayo kita katakanlah Hamemayu, Hayuning, Bawono itu mereka juga merasa seperti bukan bahasanya sendiri gitu, lebih familiar dengan bahasa Inggris daripada mendengarkan Hamemayu, Hayuning, Bawono. Padahal banyak sekali tulodo-tulodo yang sangat dalam dan sebetulnya tidak kalah dengan buku-buku yang dibuat oleh orang-orang Barat seperti Five Discipline misalnya begitu.
1: Yeah.
2: Itu buku yang tentang apa ya? Cara hidup yang baik, tapi itu semua ada di dalam buku-buku literasi bahasa Jawa juga. Cuman sayang tidak ada yang menggali. Harapan saya seperti itu, Mas Yordan.
1: Baik, ya. Terima kasih banyak Pak Wali Kota. Semoga ikhtiar menjaga bahasa ini juga menjadi ikhtiar menjaga unggah-ungguh, rasa hormat dan juga identitas Yogyakarta itu sendiri, ya Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber semuanya dan seluruh pendengar yang telah berpartisipasi. Terima kasih yang sudah bersama kami di Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KR Radio. Saya Jordan Talaksaro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen.
1: Sugeng santen.
7: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta mencatatkan 1,3 juta penumpang KA jarak jauh selama periode Juli 2026. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyatakan lonjakan dipengaruhi momentum libur sekolah dan kunjungan wisata. Stasiun Yogyakarta menjadi yang tersibuk dengan lebih dari 339 ribu penumpang berangkat, disusul stasiun Lempuyangan dengan 147 ribu penumpang. KAI Daop 6 berkomitmen terus meningkatkan keselamatan dan kelancaran, terutama pemesanan tiket via aplikasi Akses by KAI. Beralih ke informasi lainnya, subsektor ekonomi kreatif DIY kini semakin inklusif. Dinas Pariwisata DIY menilai karya seniman neurodivergent dalam pameran Jejak Warna memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Pameran yang berlangsung di Gelanggang Inovasi dan Kreatif UGM menampilkan 46 karya dari 32 seniman autis serta difabel. Kepala Bidang Pengembangan Ekraf Dispar DIY, Iwan Pramana, tegas membuka ruang kolaborasi agar seniman neurodivergent bisa terus dilibatkan dalam berbagai pameran seni, pertunjukan, dan musik di masa depan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Promo tenar ingat lalu ribut Jawi, suara budaya Jogja, suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Kanting aturakan lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayog Jakarta sampai nanti jam 5 sore bersama dengan saya Jordan Talakseru. Langsung aja kalau gitu, tak kasih kesempatan yang mau bergabung lewat WA boleh 0895-0144-1066 atau telepon boleh 0274-540-333. Pilih yang mana monggo. Seterusnya buto yo. Lagunya apa Mas Jordan? Lagunya yang pertama Babar Pisan atau yang kedua Balen? Pilih yang mana, Babar Pisan atau Balen? Monggo seterusnya buto yo. Tak buka teleponnya 0274-540-333. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Apa dan?
0: Siapa ini yo?
1: Aku
0: siapa?
1: Ya aku.
0: Iya siapa namanya?
1: Namanya dari Aceh nanti ya.
0: Lo namanya siapa?
1: Namanya dari Aceh nanti. Ya nomor satu lagunya ya.
0: Ditanya namanya kok nggak jawab sih? Kasih tau dulu dong namanya siapa.
1: Iya Mbak Anggun.
0: Oh gitu dong. Oke Mbak Anggun siap.
1: Lagunya yang nomor satu.
0: Ya salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat teman saya ya, salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Tidak lupa salam buat Didi Olivia ya.
0: Didi Olivia itu siapa? Didi?
1: Ah nggak tahu ya, pokoknya itu ya, sama tundanya ya. Salam
0: sehat
1: selalu. Oke. Sehat selalu ya. Makasih lakunya Kak Jordan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santan suka sami suka.
2: Sugeng
0: santen, suka sami suka. Aduh, kok seneng banget bisa masuk ini. Gimana kabarnya Bu Wali Kota?
2: Ya.
0: Ibu Wali Kota kabarnya gimana?
2: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah kalau baik-baik saja.
2: Mudah-mudahan juga selalu sehat.
0: Amin.
2: Keluarga, ya.
0: Amin Bu, jawabannya apa? Kok jawabannya? Lagunya yang mana?
2: Lagunya yang nomor satu.
0: Nomor satu siap Bu.
2: Ya, cintun-cintun, Bapak Azari, Bapak Hade, sama Adina sekalian, Bapak Triacito, Kakem Romo, Heri Sarjono, Romo Heri Sarjono, ya, yang berkandung, Pak Nganti Lali,
0: lah, kepiye toh.
2: Mbak wong tuane kok ya.
0: Nggih alon-alon to, Bu.
2: Nggih, Kakem Romo Yu, Kakem. Iru Konverdo, Bapak Puji Kraito, Kakem. Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Kang Kiono, Kang Gilas, Bapak Sumar, Pak Sumar Kiono, Pak Suwan.
0: Nggih.
2: Kakem Kakem Pak Yanto, supaya Pak Yanto, Bapak Bambang Sutarno, Mbak Mu Tanjung Pinang, Yang Buas.

0: Pak Sumboyo Kadilayar Lajeng Kakem Pak Damaske, Mas Ardi kali-kalihipun, Mas Wawan Haka, Lajeng Kakem Mas Rian, Mas Mamat, Mas Yudi, Mas Ihul, Kakem Pipit, Ibu Sriwi, kalau dengan kepengen juga anu ya tepang ya Ibu Sriwi, Lajeng Kakem Ibu Sukapto Martani, yang yang Sas, Mbak Andin, Mbak Andun, so Mbak Segopra, Lajeng Mbak Kakem Ibu Tarmi, Lajeng Ibu Salamah, Ibu Salimah, Yurati, Yumudo, Mami Sartika, Lajeng Kakem Bapak Tumiti, Bapak Tupar, Bapak Ruslan, so Bapak Ersiket, Kakem Ki Joko Budo, Kakem Pak Ditaimin Kalantik Mumung, Lajeng Kakem Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Sagio, Lajeng Pak Mujiono, Mbak Wendy, Lajeng Lekono, Lajeng Kakem Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sukapjo, yang tengah wonten ilmu diri, Ki Bandung Bondowoso, Lajeng Pak Susan Jadilan, Seha, Kakek Ibu Yayu Weni, Ibu Yayu Panantrites, Ibu Sri Kebonagung, Jawabatan Kesuban UGI, Kakem Mbah Ijem, ingkang wonten babatan piyungan, enggal tangan ya Mbah Ijem, Jawabatan Kesuban, Kakem Bunda Dijo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatni, Ibu Wagianti, Ibu Mega, Ibu Warini, Mbah Noyo, Pak Weneng, Mbah Yono Wirosaban, Ki Kumbokarno, Soho Saini pun Kakem Sedoyo Kenowo.
1: Siap.
0: Kakem Mas Yordan, Sugeng Ngayahi Tugas, Santos Paripurno Mangke. Lajeng salam Kakem Maminya.
1: Siap, matur
0: nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun Bu Sri. Halo Sugeng Sonten juga sami suko.
2: Halo.
3: Ayo dong suko sami suko dari lakun set nomor setunggal.
1: Inje monggo.
3: Sugeng Kakem Bu Sri, matur nuwun. Mbah Noyo, Mbah Bu Sri, Pak Pawan Haka, Pak Pak Yan Bos Toyo Yan Bos, Mas Yan Saya, terus Pak Rusi Sito, Pak Joko Pucu, Ibu Mbokarno, terus nama Saiful Wonderful, Pak Mbak Sriwi, Mbak Wijati, Pak Pak Pak Bambang Sutarno, Romo Ibu, yang Sas, Pak Mbak Yudi Kweni, Pak Yudi Poncosari, Mas Adi Poncosari, Mbak Suro, si, Mas Pariono, Mbak Giman, Pak Supoyo, Pak Tupar, Rakem, Mbak Pak Neng, Mbak Nani Bajuri, Mbak Neng Pelanggo, Mbak Pipin, Mbak Sriwi, Pak Wijati, Mbak Kasiono, Pak Mbak Suro, Pak Mariono, Kakem Mbak Yeni, Mbak Noyo Yono, Kakem Mbak Wendy, Mbak Yukun Merdo, dan sedaya kemawon.
1: Siap.
3: Matur nuwun wong bagus.
1: Sami-sami mami, matur sembah nuwun. Mami Sartika, Sugeng Sonten suka sami suko.
4: Awil Sugeng Sonten ugi.
1: Siapa ini?
4: Suko, lo suko. Mami Sartika suko, di masa dan suka ganteng. Sami suko suko, akai.
1: Ini dari Sari Taman?
4: Iya betul, Taman Bunga.
1: Apa dari Sumur Gemuleng ya ini ya? Kabarnya gimana Kang Mas?
4: Gimana, masih ganteng, kulalan sekolah toples, sehat saya nipu.
1: Iya, jenengan dicariin wali kota lo tadi.
4: Kalian dengerin lo bahasa Jawa tenan lo.
1: Oh toh, orangnya nyek toh.
4: Jenengan kiram lo mandi.
1: Mas Rian sehat toh Kang Mas?
4: Iya, sangat tune Dimas ya, saya nipu. Saya kendure Dimas, dan keluarga pribun Bapak Sipun.
1: Sehat dan bahagia karena saya nggak banyak siaran.
4: Alhamdulillah, nalih sehat mekaten.
1: Inje, jadi...
4: Tenang ipun saya cemawis nopo.
1: Ini yang sudah cemawis babar pisan atau balen Mas Rian?
4: Balen?
1: Iya.
4: Ya balen mau.
1: Orang bolen loh ya.
4: Kan ya sudah
1: leser
4: nonton ya kan waktu ini mepet kan kan sudah kemauan kan bidang takkan acara pun kan mungkin tak santan saya nipun akan dimas cerita sing ganteng lama nyeneng ke menghibur banget oke mah tugas ge
1: ije
4: semangat nanti kau pulang hati-hati selamat buat dino cantik di rumah
1: ije matur nuwun Kang Mas
4: ije ngerasa matur nuwun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka nak.
1: Monggo Bude Suyat.
3: Di Pawarto.
1: Sehat, jenengan gak sehat toh Bu?
3: Alhamdulillah, tunggu. Lagu ini pun apa nak?
1: Lagu ini pun babar pisan apa balen Bu?
3: Tak balen baik.
1: Oke, siap.
3: Salamipun karena winates yang kecil kula ngambil fotokopi nipun ingkang kula laos sampun miyos maaf Bu Sri Utami Mami Sartika nah iya lan sinten menapa sinten nika wau pokoknya nyun ngambil fotokopi nipun
1: oke
3: Angge inton kinton salam kagem sedaya Sutresna Budaya RRI Pro 4
1: Inje.
3: Antara suko sami suko kulo suko nak dosen suko sedaya sami suko mekaten nggih nak dosen
1: inggih Bu matur nuwun
3: sugeng sonten
1: oke matur sembah nuwun Budi Ca halo sugeng sonten suko sami suko.
2: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
1: Monggo langsung ke belakang mawon, Pak.
2: Oke, oke.
1: Oh, ini Bapak atau Ibu ya ini ya?
2: Bapak.
1: Oh, ini Bapak lakonnya Ibu. Aduh. Oh,
2: Bapak kok gelungan ya ra memper.
1: Piye? Oh, ada loh Bapak gelungan. Wes rati terus-terus ke.
2: Nggih, Pak Walikota
1: nderek mawon. Monggo Ibu polisi.
2: Lagune napa-napa niku wau.
1: Ini lagunya babar pisan atau balen?
2: Balen mawon kali sing penyiar sing kan.
1: Eh, siap babar pisan ya.
2: Ah, wama. Are sing iki tak pisah ge saiki balen wae.
1: Wis, wis iki sing bian-bian wis ora dibaleni lho Budhe.
2: Ora, wis tak sumpet.
1: Wis buntet.
2: Tak sumpet nganggo rapia.
1: Nah, yo salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya kagem Bunda Dwijo, Mami Sartika, Mas Pak Tumpar, Pak Tumidi. Dimas Rian gemes Basura Trise karena wekdalipun sampun mepet kasihan yang mau masuk. Kula kintuni sedaya kemawon sugeng midhangetaken sugeng laras monggo sinambi unjuk nasidel pacitan mangling.
1: Mantap.
2: Kono eneng po adek le.
1: Nek kene iki mung minuman energi.
2: Paling yo banyu putih.
1: Lah iya banyu yai iki.
2: Lah iya.
1: Padakan.
2: Lah mlane kuwi ya mlane bagus wong ngomong ben-benane
1: wis banyu putih. Lah iya lah wong cuci mukanya air wudu e.
2: Nek ora antel ngunjuk dino raup.
1: Nggih sampun.
2: Nggih sampun matur nuwun Dimas Kugan.
1: Sami-sami. Waduh pedot telepone. Wis entek ya, kita geser ke WA dulu. Ada Bu Widya Ningsih, lagune pun dari ingkang sami cuma wis salam kageng EM Sasmita, Bude Dwijo, Buyanu Ase, Bonane Bajuri. Bu Umi Serandaan, Yumudo, Roma Narto Endra, Pak Waris, Prasetyo, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Mujiono, Pak Agung Samigalu, Pak Saiful, Mbak Bekti, Mbak Pipin, Mbak Titun, Mbak Anggun, Kirukun Wardo, Kikumbo Karno, Ki Bandung Bondowoso, Mas Ardi Klatim, Mas Ardi Poncosari, Mas Aldi, banyak banget Mas. Ada Mas Mamat, Mas Rian Bayak, Mas Brian Godean, saine pun kagem sedaya kemawon. Buat Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurno menawi kondur, ngantos atos wonten margi demukin dalem pinanggih garwa putra nggih matur nuwun. Mbah Jio suka sampai suka absen Mas Jordan. Salam kagem Budijo Karang Mojo Putarmi Pak Aji Ngadiono ugi sedaya kemawon. Lanjut lagi Bu Nanek Bajuri sugeng sonten. Salamnya buat Mami Sartika Busri pun Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu, Seto Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asigoprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Yusirup, Yumudo, Romo Yuwono, Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Wardo, Kikumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskes, Mbah Glendi, Pak Nur Hasan, Mbah Anggun, saking Bunani Bajuri Gamping Tengah ya. Kita ke voice note dulu seterusnya butuh ya. Ada Pak Kasiono.
5: Suko sami suko sugeng wonten Mas Jordan kula Pak Kasiono mulawen Tlogati kinton salam katur Ibu Tuti Njaga Yudan, Ibu Sri Utami wonten sawetan kampus isi, Ibu Dwijo Karang Mojo, Ibu Agianti Waring Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Sutarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Pato, Ibu Supriyati Tunggul Timur, Mbah Noyo Gandung Sari, Pak Tupar Senden Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Kir si seto jalan timoho kirukun wardo dari Pak Moriono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sarjio Jatimulyo, Pak Sagio Kretek jalan Samas, Pak Supoyo Kadilayar Klaten, Mbak Suro Tis Sokator Sedoyo Poro Sutekno Suko Sami Suko RRI Perumpat Ngayugio Karto Sung Conten Sugeng Midang Ngetaken lagunipun dari Mas Jordan. Makasih Mas Jordan, matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Supoyo.
6: Suko sami suko, kula suko Mas Jordan suko nggih kesarasan rezeki wonten ing panjenengan lan sugeng tugas wonten ing Pro Sekawan Ngayu Jakarta. Menika kula badhe nderek salam-salam mekke lagunipun manut kagem Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Untung, Pak Damaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Kiwawan Haka, Kirubun Rejo, Kirimbang, Kirubun Karno, Mbah Suro, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Sri Utami, Bu Mojo, Bu Sriwi, Bu Didut, Bu Lagi Pak Widodo, Pak Kasiono, Bu Tuti Njaga Yudan, lan kagem sedaya ingkang mirengaken ing sonten menika matur nuwun.
1: Nggih, setunggal malih nggih Pak Tumidi.
7: Nggih, nggih atur salam kagem Pak Sudar, Pak Supoyo, Pak Suro, Pak Yanto, lajeng wonten Pak Diartono, lajeng Pak Wirjujur, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Mbak Rian, lajeng wonten Eyang Sas, lajeng wonten Mbak Kebun Agung, lajeng Mbak Mudo, saiki pun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Hei, matur semanuun. Yuk kita cek lagi lagunya seterusnya budaya. Ternyata nomor kalih sing paling banyak di request. Ya wes, kalau gitu gak pakai lama, langsung aja tak putarkan lagunya. Ini dia Balen Sugeng Midangetaken.

Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga asil oleh.

0: Berobat dari ingin leluri putih jawi suara budaya Jogja. Seterusnya budaya lanjut lagi ya. Sudah jam 4 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Yuk keluarkan dua lagu pilihan untuk dipilih. Kali ini saya keluarkan Katresnan Sejati atau Koyo Jogja Istimewa. Pilih yang mana seterusnya budaya? Katresnan Sejati atau Koyo Jogja Istimewa. Kita geser ke voice note dulu ya. Yang sudah dikirimkan takutnya nanti gak keputar. Ada Pak Dipayman. Kita dengerin.
1: Suko sami suko Mas Jordan, kula nggih absen. Salam kagem Eyang Duwijo, Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Ki Joko Budo, Mbak Pipit, Mbah Ijem. Nggih prayogine kagem sedaya kemawon Mas tembangin derek mawon.
0: Matur nuwun. Lanjut Mbah Suro.
2: Sugeng sonten suko sami suko. Kula suko panjenengan suko. RRI suko, sedaya suko, Mbah Suro Trisik suko, Mas Jordan nggih suko. Sonten punika mugi pawartos Mas Jordan sehat sak keluargi, guyub rukun rejekine barokah. Yae, kananipun tetep panas, ning yo tetep atine seneng. Lagunipun Mbah Suro nomor setunggal, salamipun kagem sedaya kemawon Mas Jordan. Yo wektune karang titik tenan. Burine do pengin mlebu.
0: Nggih.
2: Wis salam sehat Bagas Waras rejeki Banyu Mili umure do dawa kabeh.
0: Amin.
2: Wis ngoten kemawon kagem Mas Jordan sugeng ngayahi pakaryan ngantos paripurna mengki konduripun ngatos-atos matur suwun dadah.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Lanjut lagi. Voice note siapa lagi ini ya? Mbak Glendi ngapunten belum bisa diputerin karena telung menit ini ngerekam apa mbak lagu apa ya gitu ya. Lanjut kita buka ke telepon dulu kalau gitu ya. 0274540333 Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
3: Sugeng Sonten.
0: Mau aku nek lemes.
3: Ora ya.
0: Nah itu Sugeng Sonten. Aduh.
3: Banter-banter kakek.
0: Oh biar tau Bu Wali Kota ini.
3: Tak
0: berapa buah likota. Lah pripon Bu Bupati. Milih.
3: Buah likota nu kira.
0: Mbak Titut sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Ah, monggo lagunya mana?
3: Jogja Istimewa.
0: Jogja Istimewa. Oke, boleh tak catat. Salamnya buat siapa?
3: Salam
0: dari Agung
3: Putri. Ada
0: Mami Satika
3: Mas Rian, Ibu Karno, Ibu Kongwerke, Ibu Siseto, Mbak Noyo, Ibu Lagiandi, Ibu Jujur, Ibu Nanik
0: Bajiri, Ibu
3: Kapan Silas, terus Ibu Larso, terus
0: Wes Mumat.
3: Orang umur sih.
0: Nah, terus apa?
3: Bagi-bagi lu kancang.
0: Oh.
3: Fotokopine Gusri mau lu cokes banget.
0: Oke, siap baik.
3: Atur nuwun.
0: Sami-sami, Mbak Titut. Halo Sugeng Sonten, suka sami suko.
4: Sugeng Sonten, suka sami suko, matur nuwun Mbak Titut diparingi wekdal.
0: Inje monggo Pak Polisi.
4: Nggih, sing penting sehat saya nggih.
0: Sehat. Jenengan itu kembarannya kok enggak masuk tuh kenapa ya?
4: Mbah tak bel ya kok mlegek rada sibuk.
0: Enggak, itu lagi nesu ae, meng di slamurke wae. Ngono kuwi lho Pak, koyo ora ngerti wae.
4: Wah, iya wis apal ya
0: jenengan. Heeh, ya kan saudara kembar jenengan kapal lah.
4: Eh, aku Jogja Istimewa.
0: Oke, jenengan mboten Pak Yanto, malah Jogja Istimewa.
4: Ora.
0: Oh, iya siap.
4: Sing penting susuku Didi Olivia
0: sehat. Genduk yo sehat to, Pak?
4: Alhamdulillah ning burung Bali iki.
0: Loh.
4: Saiki bali jam apa ke sekolahan bareng ayah.
0: Loh udah jam 4 kok ini.
4: 1 sampai rebo dari sana jam 4 toh.
0: Oh, dari sana jam 4. Nggih, siap.
4: Oh, buat semua saja, Mas.
0: Oke.
4: Ngirengke sonten iki. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Dan jatan suko sami suko.
0: Iya, siapa ini?
5: Lor Seguro Pantai Samas.
0: Jenengan tuh ngerekam nopo lagu nopo voice note. Kok telung menit ki pripun? Hah? Saya direkam ki nopo? Oh malah gumujeng.
5: Eh, kok kayak kilo lagu derek kemawon.
0: Derek sinten?
5: Agi derek sing muter niku sing nenggo studio.
0: Ya, salamnya buat siapa Mbak?
5: Salam eh Bu Wagianti, Bu Yano Aceh, Pak Tasmi, Bu Andri Jendowo, Mbak Ana, Mbak Susi, Mbak Alu, Putri, Soyo Putri, Bu Yayu, Soyo Bu Yayu, Pak Paimen Wo, Pak Men Ngajaran, Pak Tasmi, Terus Pak Tupar, Pak Mujono, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Mbah Sumar, Mbah Sumo. Oke, waktu ini jumpa nih kita ya.
0: Oke.
5: Iya, waktu ini kerja jam. Oh, dengan tadi kebangun, Pak Joyo, kalau saya
0: siap.
5: Ini waktu jara. Pipik Purwo Kerto, nih, kalau ini kita, pokoknya waktu ini kita bisa singgungi.
0: Oke, Mbak.
5: Tapi cuman, ya, ini kalau ini Banten ini ngedrop gitu dan utang putus. Oh, dengan tadi kebangun, matur dimun.
0: Siap, matur semanun.
5: Tanggal 6 ke pagi, Pak.
0: Iya.
5: Pagi. Matur
0: nuwun. Sami-sami. Matur nuwun Mbak Glendi. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
6: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Aduh, mesak kim. Pak Wakil Wali Kota. Berarti wakile. Monggo, silakan Ibu.
6: Kula lagune kaya Jogja istimewa kemawon. Salam-salamnya udah fotokopi yang tadi ini yang belakang saya kertas pun sakit lebet Pak Wakil Wali Kota.
0: Inggih Bu Bupati siap.
6: Sugeng santen ya Bupati Ketoprak. Bojone lutung kasarung.
0: Wow. Kok iya le ngomong waton nyoto iki lho wis
6: siap. Ya ini aku saiki agar kromo inggih. Tak niku bagi latihan kromo.
0: Oke, siap, baik Bu. Sami-sami. Matur nuwun Bu Sriwi. Sugeng santen suka sami suka.
7: Halo.
0: Halo, nyari siapa?
7: Suka sami suka.
0: Nyari siapa? Kok ketawa toh?
7: Lah mesti lo dirimu ki mesti nyari ya, nyari penyiar.
0: Lah ya kan bener pertanyaannya enggak salah toh, Bu.
7: Wes lah rasa dibahas. Matur nuwun Bu Sriwi nggih.
0: Kepiro dibahas? Wong komentar dibales terus kok iya.
7: Ora sok mbuka wati toh.
0: Sehat, Bu?
7: Alhamdulillah sehat. Cucuku sehat ya.
0: Doanya monggo lagunya yang mana?
7: Lagu
0: ini
7: KDI,
0: wey. KDI? Apa kui?
7: KDI.
0: Oh, KDI kaya Jogja
7: yo,
0: istimewa.
7: Kaya Jogja istimewa.
0: Malah nganggo singkatan marai bingung penyiar.
7: Ya, tiga wey bingung ya, Ben.
0: Biar ngetes wapinya ya.
7: Pokoknya salamnya untuk semua kabeh, wey.
0: Ya.
7: Ya, buat Ayah Olivia Sugeng Tugas.
0: Amin, matur nuwun.
7: Oh, spesial buat cinta ku. Wes, gitu wey, semangat sore.
0: Siap. Halo, Sugeng Santan suka sama suka.
8: Sugeng Santan Mas Bojo
0: Lah kenapa?
8: Ya wong pas nebul iki malah basa WA.
0: Loh, kok malah masuk ki nesu ki piye to, Pak?
8: Itu tuh udah berapa kali tuh 8 kali tuh.
0: Lah jenengan yang enggak masuk kok penyiar sing diseneni ki piye iki?
8: Aku iki pas nyambung tapi tinggal basa WA.
0: Lah ya kepiye wong waya basa WA kok yo. Ya. Lagunya yang mana? Oke. Siap. Sugeng Sontan matur nuwun. Sugeng Sontan suka sami suka.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wonten keperluan apa nggih?
9: Kula mriki pengganten singgo Pak Guru.
0: Oh, gitu.
9: Dicek ajeng.
0: Mangga yo, Bro. Waduh. Men awet nom yo. Sehat to you?
9: Sehat alhamdulillah.
0: Monggo. Doanya sehat sedanten, semuanya sehat.
9: Keluarga nggih.
0: Monggo. Lagunya yang mana?
9: Nomor 3E.
0: Oke, siap.
9: Siap. Atur salam. Pokoipun saking Gunung Kidul niku sedoyo. Magelang. Sedoyo. Pudia, Sleman. Bantul. Kulon Progo sedoyo. Pokoke mboten terkecuali mboten lho. Estimewa.
0: Ya.
9: Dan
0: oke, siap.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sugeng sonten, suka sami suko.
10: Halo, sugeng sonten, suka sami suko.
0: Siapakah ini?
10: Masuk dan suko, kula suko, sami suko.
0: Monggo. Niki simbah-simbah ini ya.
10: Simbah-simbah lah, bener.
0: Mbah Kakung apa Mbah Putri?
10: Mbah Kakung lah.
0: Oh, napa Mbah Jengki?
10: Ada-ada ini. Ini ada-ada betul ini.
0: Kabarnya sehat toh, Mbah?
10: Alhamdulillah, Mas Yuda.
0: Alhamdulillah apa?
10: Sehat.
0: Oh, gitu. Orang enggak selesai kok lek ngomong. Alhamdulillah apa ini?
10: Jangan ditakoni ya, Yohana.
0: Oh gitu. Rasanya ini nggak masuk ki kepiye ya Mbah? Maraknya budrek ya. Coba jawaban lah gitu. Malan kau matuk gatuk. Lagunya yang mana Mbah?
10: Yang nomor loro ya Mas.
0: Siap tak catet. Tumpuk lame pinggir.
10: Lame lah. Ya. Kembaran kulo Mas. Pak Mus Mujiono wonten ing Brosot.
0: Oke, siap.
10: Wonten Romo Yuwono Martodiarjo, Romo Tuti Subagio, Romo Haji Ngadiono, Mami Sartika, Pak Nasikin, Pak Rimbang, wonten Bu Yanuase, Bu Wakianti. Langkung saya kangge sedaya mawon, Mas. Wonten Bu Duwijo ugi. Romo Resi Seto. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
10: Binjing malih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
11: Lho jeng sonten suka sami suka.
0: Iya. Siapa ini?
11: Mau lemes kono.
0: Oh ya, aku kesedot energi niki. Monggo Pak tahan pukul.
11: Wah, batalipun nanging tumpan dekare titik banget tuh.
0: Kenapa?
11: Batalipun waktu nih. Kanggo Pak di Pak Imi.
0: Mesti lo.
11: Mami Sartika. Ibu Sri Utami. Romo Yuwono dan seterusnya ngeten mawon gitu nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, cukup teleponnya geser ke WA dulu lagi ya. Ini ada Bu Tarmin derek kinten lagu kagem sedaya kemawon sangke sampun nyawiji kalian prosakawan kagem sedaya kemawon sebab wektale mung sekedhik ngaten Mas Jordan. Pada Mas Ke Sugeng Sonten salam sehat. Lagu ini pun derek mboncing kemawon penting apa nih? Kangen kanggo kangen kangge konco tunggu gubuk sinambi nyenyet-nyet kempol pating klenyer lagi kesel. Oh gitu. Salamipun kagem kirukun werdo Ki Joko Bodo Pak Tujo Subagio sekalian, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Untung, Mbak Suro, Mas Yudi, Bu Yayu Kweni, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Wagianti, Bu Widyaningsih, Mbak Yumudo, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Pipit, para gini pun kagem setoyo pamit banget. Kagem Mas Jordan, sugeng tugas lancar gini pun. Amin. Bu Suryati, sugeng sonten, suka sami suko. Kagem Mbok Giyo ing kajoran ngeluar. Kanti atur sugeng sonten, sugeng midang atakan, suka sami suko. Sinambi ngeteh, kagem Mas Penyiar, sugeng sonten. Pak Asari Mantingan, lagunya nomor setunggal. Salamnya buat Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yoyokweni, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Bapak Jingadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto Candiabang, Mbah Noya, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Mas Rian Payek, Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodo, Mbah Giyuk, Mbak Giyuk kajoran ngeluar lan gagem sedaya kemawon. Bu, siapa nih? Pak Tresno ya, Pak Tresno, Tresno Palembang ya. Nggih, matur nuwun sudah bergabung dari Palembang nih ya. Sugeng sonten Mas Joran derek hadir nggih. Salam-salam kagem sedaya pendengar Perempat RRI wonten pundi kemawon. Buat Mas Joran sugeng ngayai tugas, ugi sehat selalu. Amin, matur sembahun. Lagune nomor kali. Bepepit, lagune manut, sugeng sonten Mas Jor. Salamnya buat Ki Kumbakarna, Pak Yanto, Pak Hid, Bu Legi, Kirukun Wordo, Pak Depa Emin, Mas Ipul, Gersiseto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo, kalian ibu, Pak Ngadiono, Pak Trisengkan, Pak Puji Kereta, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskes, Pak Bambang, Pak Sagio, Pak Demar di Bakulan Wetan, Mbah Uti Marto Bakulan, Bude Dwijo, Bu Walgianti, Mami Sartika, Bu Nenik Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusirup, Lan Setuyo Kemawon, Kakak Mas Yordan, Mugi tansah sehat, rezeki lancar, amin. Lagunya yang banyak dipilih nomor kalih ini seterusnya butuhnya wis. Koyo Jogja Istimewa jelas iki ya yang bakal kita putar, ya wis lah kalau gitu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kalau begitu saya Joran Talaksono pamit, mohon maaf yang belum sempat gabung lewat telepon dan WA karena waktu yang terbatas. Semoga di lain kesempatan bisa gabung. Masih ada besok loh seterusnya Butoyo. Kalau gitu ini dia lagunya, The Great Terus Perempat RRI ya, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Alun-Alun Sewandanan, Pura Pakualaman menyelenggarakan Festival Ketoprak Daerah Istimewa Yogyakarta 2026. Festival Ketoprak berlangsung selama 2 hari dengan pembagian penampilan menjadi 3 kontingen pada hari pertama dan 2 kontingen pada hari kedua. Kontingen Kabupaten Sleman memperoleh penghargaan penyaji terbaik 1. Kabupaten Gunung Kidul menempati posisi kedua, posisi ketiga Kabupaten Bantul, sementara itu Kabupaten Kulon Progo berada di posisi keempat dan kontingen Kota Yogyakarta menjadi penyaji terbaik 5. Beralih ke informasi lain. Beras fortifikasi merupakan salah satu strategi pemerintah untuk membantu mengatasi kekurangan zat gizi mikro dan mencegah stunting. Produk ini dipasarkan dengan harga lebih tinggi dibandingkan beras premium karena menawarkan tambahan vitamin dan mineral. Pemerintah memperluas pengawasan setelah menemukan sejumlah produk yang tidak sesuai standar dan izin edar. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan program fortifikasi dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan bisnis. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI ngelalur ibu Tejawi suara budaya Jogja Sutrisno Butoyo. Barat sore hari ini silakan Islam segerakan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan penyuluh agama Islam Bapak Mas Kuri yang akan mengangkat tema bahasan hikmah Maulid Nabi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu? Iki! Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
2: Sepatunya bagus banget. Makasih bunda.
3: Syukurlah sayang kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
4: Aku cinta buatan Indonesia.

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

0: yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.
1: Memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi menuju Indonesia berdaulat dan makmur.

0: Keterlibatan anak muda bukan sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama. Sally salah satu anak muda yang aktif terlibat dalam pelestarian seni budaya. Mengaku menemukan kebahagiaan tersendiri saat menjadi bagian dari ruang-ruang tradisi ini.
1: Senang banget Mbak, dan bangga Mbak bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
0: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan. Dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian, dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi, dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
0: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
0: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.
0: Tak berhenti di situ, geliat acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Bunda Woro menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Dul, Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Ngangsu Kawruh.

kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing programa 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Kitomo Pandoyo kanthi babar lampahan Walkiti Pirangan Kale. Sutresna Budaya, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: Alan walai iki piye nggih disingkirke. Nek ora gelem aku golek dalan liya lambemu. Ana buta ngeglah ana tengah dalan, mara gage ngaku jenengmu sapa? Yen takon kelawan aku putra siswaning Begawan Budha Wilucana. Aku Raden Kunjarakarna.
1: Raden Kunjarakarna.
0: Iya. Kowe sapa?
1: Kowe durung tau ngerti kabarku to?
0: Durung.
1: Wah, ora tau nonton Jogja TV keterangan.
0: Wah. Angge pangling biasane nganggo lurik-lurik.
1: Aku wong nomor loro ana negara Ngastina, pangkatku patih.
0: Patih Harya Sengkuni, Patih Harya Sengkuni
1: iya.
0: Sing buri satriya Banjar Junut Raden Dursasana.
1: Aku satriya tinalang Raden Harya Kartamarma.
0: Dampyak-dampyak ngancik suku ning Gunung Budiseta arep nyang endi?
1: Yen pancen kuwi dadi putra siswaning Begawan Sri Budha Wilucana malah kebeneran. Cilik larapno nek ora gelem nglarapke nyimpang dalan dalane tak nggo liwat.
0: Begawan Sri Budha Wilucana ora kena diganggu gawe. Kapindhone arek wing wis watra dadah saka pelapan Budiseta kudune kang mundur nyimpang dalan kuwi para Kurawa.
1: Entuk bacut ora entuk bacut.
0: Ora kaduga semingkir kelakon tak babati barisane Ngastina.
1: Walah iki. Wah, sida perang. Mongko perange ora apik. Kartamarma aja kaya bocah cilik singkirna buta iki.
2: Redha mawur. Mangawur-wurahan tengah raning ajurit. Gong makpur gong soh

Tuwajala layu sepit Raden Kunjara Karna Kartamarmata Kaduka semingkir saka papan kene apa ora malah kudune para Kurawa sing kudu semingkir ora semingkir wani tanding lawan aku maju.

Aluki Suryaputra narpati ngawungku mring Pandhawa tunggal ibu palatalah bubar mamut para Kurawa awit saka kridaning buta kang aran Kunjarakarna ya iki Narendra ngawungku narpati Basukarna Senopati Negara Ngastina Kunjarakarna ngakno nrakamu tutup swargamu

Adikwuru Drajatapa Kunjara Karna. Ora upa banyu kang wening Prabu Karna. Jari pusaka ampuh ewadene ora bisa mbujekake dadaku. Kowe duwe gaman urung tau ngeras

0: pangkur palaran dilalah kerawitane elok-elok. Agak amor pisan kok kompake kok ngene iki. Kindah upama sesasi amor pindhu ngono kok ngopo. Lah iya, iya. Iki muji syukur ana ngesaning Gusti Kang Maha Kawasa Renggong. Nadyanono swasana prihatin dengan adanya Covid Corona, ya ta? Aja. Iki awake dhewe kelakon manggung katimbalan dening panjenengane ya kuwi sepisan ketua paguyuban pepadang ya kuwi kadang Kurokomas Profesor Dr. Kasidi Hadi Prayitno. Wah. Ki ketua pepadang. Aja. Wakil ketua panjenengane Rokomas Sumaryono. Ya. Angka telu tan kantun panjenengane Bapak Hartono kuwi guru SMKI guru pedalangan. Nalika semono ya rawuh. Iya. Kuwi ya pepadang. Nah, papat panjenengane Mas Faisal. Ya, tidak asing lagi. Aja. Batobat. Goro-goro dengan adanya corona. Aku ki buka lemari ki jariku ki tengik. Lah ya arep dienggo nang ndi?
1: Iya.
0: Ning corona ki jebul sing diserang, sing diganggu ki ora mung pernapasan kok, Reng.
1: Lho, apa iya?
0: Weh, piye to? Mbah nek Ngyoja, nek Klaten ki sing diserang ki malah wong wedok-wedok kuwi. Ya kuwi tangan gulu driji bojoku ki nganti brindili. Ayo iki biar bodo barang kok kena corona. Ya nadyanto iki ana swasana pandemi wis mono matur sembah nuwun kawan panjenengane ya kuwi ingkang ngasta ana ing Dinas Kebudayaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ha iya. Ki makarya bebarengan nglawan Dinas Kebudayaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kuwi makarya bebarengan kelawan RRI Ngayogyakarta. Ya. Ki disiarke tunda. Waduh. Aku mau rada kejeglong. Kejeglonge ora bab apa, wis kencan ngoyoyo. Kencane nganggo jaranan mongko tanganku rada sengkleh. Aduh iki mbae iki. Piye? Piye to karepe iki? Piye? Lah tangane kewer-kewer, nggih kula niku pun tuwa, Mbah. Ayo wiwit 80-an. Ayo saya ini matur nuwun. Lan matur sembah nuwun kelawan KR ya kuwi mau kedaulatan rakyat Ngayogyakarta. Lan pepadang dhewe. Ya. Matur matur nuwun. Ki dawuh saka panjenenganing Bapak Gubernur Istimewa Ngayogyakarta. Pokoke seni tradisi utamane wayang kulit nadyan to saka piye kudu ditindakake. Nggih napa nggih? Ya. Mula kanggre sasine apik ngono kuwi, Pak. Ning ya kuwi dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan wayangan virtual ki mau ngene pentas bengi ki wis disiarke panjenenganing masih nggih mung 3 jam. Ah iya. Wis pokoke engko bangsa wejangan ki wis kocapo diceritake. Ah iya. Ki panjeno ki tahun 2020 kae ning dengan adanya corona. Wah. Nggih dipun sesuwun wonten ngarsanipun Gusti mugi-mugi corona inggal minggat saka ing nggih ora mung nuswantara jan donya. Aku ki saiki wah jan nganti dionekke tanggaku Pak Tomo ki saiki dadi reyok mangani mobil. Mobil gedhe dadi cilik nggo mangan. Aku ora isin kok. Serku ya ngedeke sego kucing kaya liyane. Eh, matur sembah nuwun. Ki Suara kadang-kadang Sukara Kasih Dalang Muda Ngayu Jakarta. Iya wah, siaran Jogja TV dalam wayangan aku mengikuti terus. Weh, jebul Dalang Muda Sukara Kasih hebat-hebat. Lah iya, eh. Kula selalu mengikuti. Tan kantun pepadi Ngayu Jakarta lan pepadang. Lah, dana kanggo wayangan iki Kang Gadeng. Lah iya, iki dana kuwi dana is tegese dana keistimewaan. Lah iya. Keistimewaan. Eh, matur nuwun. Nggih. Menika mboten kok badhe kados pundi panjenengan. Nah, menika kondisi kula. Kula niku maca naskah ora cetha. Nek duit kok isih cetha. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ya, waduh dan diiringi kerawitan para kadang utawa punden pepadang. Ki Pak Tejo iki kajaba pepadang bagian iringan. Walah iki. Matur nuwun dipun paringi ngampil kagunganipun wayang gamelan. Wah, larasane gedhe.
1: Iya,
0: gonge gedhe kemedol. Loh aku 17.5 ya wani teh. Loh jare corona, loh diutangke BRI no tekanku teh. Apa nek nggo tuku gamelan iki diutangke ora entuk. Ha iya. Ayo men timbang garapi kono-kono.
1: Iya.
0: Ki matur nuwun Pak Gu Gedhe saka tambahan ya keparang rawuh. Wah, nggawa hajutan pirang-pirang. Pak Bayan Talun, Pak Parno Mandul, sak garwane komplit. Wah. Aja, nggih, matur nuwun. Matur nuwun kerawitanipun pepadang, ngati-ati le. Wayange aja keri malah kepara nggawa wayange Pak Mudi Tejo. Pak Mudi Tejo iki piyaine ngeyojo gelem solohke. Wah, calone wis duwe generasi penerus kajaba Adi Gundandun. Ya kuwi putuku Branjang. Kuwi kelahiran ning Sumatera, kuwi nalika lahire aku ya nunggoni. Kuwi jenenge wong urip ki proses kok. Ha iya. Apa ngerti-ngerti dadi? Ha iya. Eh, matur nuwun. Waduh. Modiar iki tulisane. Oh nggih. Nggih, tinimbang iki mengko ana undhak ing pawarta sudaning titipan coba. Upama aku maca ya ora cetha. Swarawati cacah pinten? Wonten gangsal. Wah, jane elok nang. Cacah 5. Aku ya wis tau biyen metruk nang kene taun pira ya. Kerawitan komplit. Taun pinten, Mbah? 2004. Urut saking kiwa, saking cedak kendang, asmanipun sinten? Nggih, monggo asmanipun sinten?
2: Nggih, nderek nempangaken.
0: Nggih.
2: Nggih. Nami kula Jumiati.
0: Oh, Mbak.
2: Jumiati mbokne Dandun.
0: Oh, alah. Mbokne di Dong Kuning to. Nggih, awang iki mau iki ya urung sempat nggih matur semanwun lajeng tengenipun malih.
2: Nggih, nderek tepang nge. Kang Gareng. Nggih. Kula bune Branjang.
0: Oh, Mbak. Nggih.
2: Titik.
0: Mbak Titik Dandun. Pripun mboten bali teng Sumatera malih?
2: Ten mriko kathah macan.
0: Lah, macan celeng. Ning sakniki mriko pun rejo kok. Matur nuwun. Lajeng candhakipun malih.
3: Nggih, nderek tepang.
0: Nggih.
3: Mas Petro.
0: Nggih.
3: Kula Bu Lia saking Prambanan.
0: Oh, Mbak Lia. Kanca wewe. Nuwun sewu, Bang ya. Petro ki ora entuk nolah-noleh welingi simbah. Le, kowe nek dalang aja nolah-noleh, ndak keceluk dadi dalang toleh. Nggih. Lajeng candhakipun malih.
3: Nggih, nderek tepang.
0: Nggih.
3: Nami kula Wahyu.
0: Oh, Mbak Wahyu. Nggih. Ingkang saking Temanggung nggih.
3: Nggih. Wah.
0: Aku wis dikenalke karo Pak Dekasidi kok. Lho, kuwi sindene Wahyu. Kuwi sindenku. Rumiyin sampun nate dipun kanthi dateng luar negeri nggih.
3: Nggih, sampun.
0: Oh, sampun. Lajeng candhakipun malih.
2: Sugeng dalu, Mas Petrus.
0: Sugeng dalu.
2: Nderek nepangaken kula Siswati.
0: Oh, Mbak Siswati saka Temanggung, juragan Bako. Eh, matur sembah nuwun. Yo, winatesing wanci, yo ora ketang awake dhewe mrica kecut sak uni-uni. Tondo betiku kelawan para pepundhen dalang ayo Jakarta.
1: Iya.
0: Mrigine panjenenganing Pak. Lah, aku yo njangkar Pak Bagong kuwi mbiyen pengendange suwarge Pake Pacalan. Iya. Eh, matur nuwun. Era coba saiki supaya rata ngono. Aku tak nyuwun Mbak Lia sik. Ya, Mbak Lia iki gawan saka Klaten. Terus Pak Wito, nek Pak Wito ki ora gawan, Pak Wito ki tak suwuni berkah. Lah nek gawan kok alat. Panjenengane Mbah Mur kuwi ya tak suweni berkah ora kok gawan. Ya gawanku sing mburi iki.
4: Aku melu sapa iki?
0: Mbah ya. Nggih ning anu Mbah niki wae sampun titipke kula. Menika wonten kiranganipun. Lah aku ya malah kaget kok. Lho, kula kaget. Lho ing atase metruk ning kene kok malah Dinas Kebudayaan karo Pepadang kok ya dadak repot-repot lho. Mboten kaya ngoten niku. Ngaku iki dijawi metro wis matur nuwun kok. Wah, kok dadak werna-werna. Wah. Sido dadan sesuk. Wong Jawa ya ngono kuwi lho. Aku ya matur karo Mas Mariono karo Pak Dekasidi mau. Wah, iki padha karo ngentaske kemiskinan iki ya. Monggo Mbak Lia keparenga ngulur kambang rumiyin Mbak. Iki kala mangsane ya nyambut gawe karo cahya laras. Larase rada gedhe. Iki nek karo agemane Pak Wito ngalor ngidul. Pak Wito iki senengane kenceng. Pak Ditejo iki kendu. Nek saiki Pak Wito ya ora pati kenceng-kenceng biyen. Loh, larasane kok ya. Monggo

0: Sutrisno Budoyo cekap
1: pasukatan Kian Ando El Meniko
2: Sukorenaning Penggali Wusono Sugeng Pepisahan Mugi Rahayu Ingkang Sami Pinangke Nuwun.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, pemerintah Kota Yogyakarta kawontenaken pembayatan kalian Urumqi Cina, kayut kalian program Sister City, wonten ing acara dialog antawisipun pemerintah Indonesia ugi pemerintah Cina. Pembayatan ingkang katindakaken menika minangka salah setunggaling cara kagem ningkataken kualitas warga masyarakat wonten ing bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, industri kreatif, lan ugi bidang teknologi. Pawartos salajengipun warga condong catur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman ngawontenaken karnaval ingkang ujubipun mangayu bagyo pengetan dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 81. Karnaval menika kaadani boten minangka tradisi adat utawi cerita legenda kemawon, ananging dadosaken ruang kreativitas uga serono ngetingalaken potensi usaha mikro kecil dan menengah utawi UMKM lokal dumateng sedaya warga masyarakat. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Selamat malam Sutrisno Butoyo. Senang sekali saya bisa menemani waktu istirahat Anda di program Sejenak Kenangan Bersama. Ruang rindu tempat kita merajut kembali serpihan memori indah di masa lampau. Malam hari ini saya Jordan Talaksoru akan mengajak Anda untuk melepas penat dan kembali memutar waktu ke era keemasan musik pop Indonesia tahun 80-an. Kita akan bernostalgia bersama dengan suara emas, lembut dan penuh penghayatan dari seorang lady rocker berhati lembut atau ratu lagu melankolis kita, Dian Piscesa. Mari kita buka kenangan malam ini dengan tembang yang paling melekat di hati kita semua. Inilah dia, Tak Ingin Sendiri.

Dian Piscesa ini melejit di era 80-an di bawah tangan dingin pencipta lagu handal seperti Pance Pondak. Karakter vokalnya yang sedikit serak basah namun jernih membuat setiap lirik patah hati terdengar begitu puitis, tidak berlebihan tapi sangat jujur. Banyak dari kita yang mungkin menyimpan kaset pita albumnya di lemari tua, diputar berulang-ulang sampai mungkin di dalamnya sampai kusut gitu ya. Mari kita lanjutkan perjalanan waktu ini dengan karya indah berikutnya, sebuah lagu yang tak kalah syahdu, inilah Bara Api Senyummu.

Kita masih di Sejenak Kenangan Bersama. Malam hari ini masih bersama dengan penyanyi Dian Piscesa. Tahukah Anda Sutrisno Butoyo, lagu-lagu Dian Piscesa ini seringkali menjadi soundtrack hidup bagi mereka yang sedang memperjuangkan cinta atau sekedar sabar menanti kekasih hati yang jauh di seberang sana. Tanpa sadar, musik ini menjadi saksi bisu dari cerita hidup kita yang tak akan pernah terulang. Mari kita nikmati dua lagu sekaligus tanpa jeda panjang untuk membawa lamunan kita semakin jauh ke masa lalu. Ini dia, Engkau Segalanya Bagiku dan Kerinduan.

Tidak terasa, sudah hampir 30 menit kita melanjut kenangan dan memutar memori indah bersama tembang-tembang abadi dari Dian Piscesa. Semoga malam ini bisa menghangatkan hati Anda dan memberi ketenangan sebelum beristirahat. Kenangan mungkin tinggal masa lalu, tapi rasa dan indahnya tidak akan pernah padam. Terima kasih sudah mendengarkan, saya Jordan Talaksaru pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di Sejenak Kenangan bersama selanjutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

Program Ambatara Dinga Yogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Ngaturaken pambagia wilujeng dumateng Sutresna Budaya. Dalu menika panjenengan nyawiji kalian program Ambatara Dinga Yogyakarta. Sutresna Budaya rembak dalu menika wonten ing giaran Bangun Desa kanthi rairahan pengembangan minyak Atsiri. Lan wonten ing dalem menika ingkang badhe ngandharaken panjenenganipun Profesor Dr. Renat Karnawijaya Magister Engineering saking Laboratorium Kimia Fisika Departemen Kimia FMIPA UGM.

0: Inggih, Sutresno Budaya. Dan pada kesempatan kali ini tentunya sudah bergabung Profesor Dr. Renat Karnawijaya, Magister Engineering. Sudah di line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Sugeng dalu, selamat malam Prof. Karnawijaya.
1: Sugeng dalu, selamat malam Pak, kemudian juga semua pendengar sekalian.
0: Hey, selamat malam Pak Karnawijaya, bagaimana kabarnya? Sehat, Jay?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Ya, alhamdulillah nih. Di sini bersama saya Mas Gilang Nikin, Jay, Pak Karna. Kita akan membahas pengembangan minyak atsiri. Betul, Jay?
1: Betul, Pak.
0: Bagaimana ini mungkin Prof. Karnawijaya terkait pengembangan minyak atsiri sendiri pada saat ini, bagaimana pengembangannya? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Prof. Karna.
1: Baik, begini ya. Jadi Indonesia ini kan kaya sekali dengan minyak atsiri ya. Jadi minyak atsiri itu minyak yang kita peroleh misalnya dari destilasi atau ekstraksi tanaman ya.
0: Tanaman-tanaman ya,
1: misalnya minyak mawar, kemudian minyak srewangi, kemudian apa, minyak minyak nilam ya, populer sekali saya kira minyak nilam.
0: Iya, yang paling populer mungkin itu ya, minyak nilam itu tadi.
1: Minyak cengkeh, kemudian minyak kayu putih. Ya, kalau minyak kayu putih sudah hadir ya di rumah kita ya.
0: Iya, betul. Sudah umum, Ji. Prof. Karna, Ji.
1: Betul. Nah, ini kan Indonesia itu termasuk ini ya, penghasil minyak atsiri yang terbesar di dunia.
0: Terbesar ya?
1: Terbesar. Dan itu sudah hampir saya kira berapa ya, sampai 40, ada jenis 40 tanaman ya Indonesia yang bisa menghasilkan minyak atsiri. Jadi ini luar biasa potensinya gitu. Tapi mungkin tidak, belum semua yang berhasil dikomersialkan gitu.
0: Nah, mungkin mungkin belum semua gitu, Ji. Kalau dari sudut pandang akademik sendiri bagaimana ini, Prof? Keunggulan dari minyak atsiri di Indonesia ini tentunya dibandingkan dengan mungkin negara-negara lain begitu, Ji, Prof?
1: Oke, jadi begini, ini kita bisa mulai cerita dulu nih.
0: Nah, boleh, monggo, Ji, ya, sejarahnya ini. Bagaimana begini, ini, Prof?
1: Di Jogja ini, di Gajah Mada ini, kita kan universitas ya, saya kira ada tiga, ada Tridharma ya, jadi pengabdian, penelitian, dan pendidikan. Nah, untuk pengabdian itu, kita dulu tertarik kepada pengembangan minyak atsiri, khususnya nilam ya. Mengapa demikian? Ternyata di daerah Kulon Progo itu, lebih tepatnya di daerah Samigaluh ya, Samigaluh, Desa Gerbosari itu ada UMKM minyak nilam gitu ya.
0: Oh, ada UMKM, nah, di sekitar sana ya?
1: Sekarang sudah malah sudah, kita sudah lama bekerja di sana dan sekarang sudah jadi ini apa namanya, sentra minyak nilam di Jogja gitu.
0: Di daerah Samigaluh nih, Kulon Progo.
1: Samigaluh. Samigaluh Kulon Progo di Desa Gerbosari, Pak. Agak tinggi itu, di dekat Puncak Suralaya itu.
0: Oh, nje.
1: Jadi sebelum kebun teh itulah
0: sekitar. Iya, betul, nje, sekitar sana, nje.
1: Ya, itu begini, mereka itu sudah mengembangkan tapi kan secara tradisional ya. Tradisional, misalnya tangkinya masih dengan tangki besi gitu ya. Dan kemudian pembakarannya juga apa, pemasakannya lama. Mereka bisa sampai berjam-jam, bisa sampai 8-10 jam. Itu kan betul-betul memakan waktu.
0: Cukup lama itu, Jeffrey.
1: Cukup lama, gitu. Terus kualitas minyak atsirinya, juga minyak nilamnya masih, konsentrasinya masih rendah gitu ya. Jadi kan ada kriterianya ya. Misalnya minyak, apa namanya, minyak nilam itu kan paling tidak 3%-an lah gitu ya. Produknya itu ya, apa namanya, memang kecil ya, minyak atsiri itu memang sedikit sekali, jarang yang banyak. Nah, ini kita berusaha untuk menaikkan ininya apa, kuantitas dan kualitasnya dan proses ya.
0: Betul.
1: Nah, kebetulan mereka itu ada salah satu warga sana yang kuliah di Gajah Mada gitu, di tempat
0: di
1: kami
0: UGM,
1: gitu. Ngobrol-ngobrol. Akhirnya, Pak, ini pas sekali ini kita kaitkan saja kemudian dengan apa namanya, program pengabdian kepada masyarakat gitu. Nah, itulah ya. Tapi di sana itu juga tidak hanya nilam ya, mereka juga punya cengkeh, malah sebenarnya lebih dulu cengkeh daripada nilam.
0: Daripada gitu. Nilam itu, Ji?
1: Iya, tapi sekarang mereka juga masih cengkehnya masih termasuk yang diutamakan ya.
0: Itu dari tahun kapan itu, Prof?
1: Sudah lama ya.
0: Sudah lama sekali ya dari sana.
1: Sudah lama, mereka sudah mungkin sudah puluhan tahun ya sebenarnya.
0: Malah puluhan tahun sudah mulai itu, Ji.
1: Tinggi, tapi ya mereka memang pendekatannya kan tradisional. Sebenarnya sudah dapat binaan juga ya dari sempat dan selain gitu. Tapi kemudian ya biasalah kalau pengabdian masyarakat kita kan kadang-kadang terputus ya.
0: Iya, betul.
1: Bisa terus nah ini yang kita pikirkan supaya bisa sustain ya berkelanjutan. Nah itulah dari situ kita kemudian tertarik ya. Jadi karena kami ini di laboratorium kimia ini selain produknya kita juga mengembangkan distillernya ya Pak ya. Jadi distillernya itu untuk alat destilasinya agar kualitas dan apa namanya kuantitasnya itu tinggi gitu ya. Nah itulah yang kita kemudian pikirkan bagaimana sih mengembangkan distiller yang baik. Nah,
0: teknologi kita, teknologi penyulingan itu tadi ya,
1: teknologi penyulingannya sebenarnya relatif simpel Pak. Ini teknologi penyulingannya itu kan teknologi penyulingan ini sebenarnya uap gitu ya. Jadi dengan uap air kemudian
0: ya, pada umumnya itu Nji.
1: Betul. Nah tapi kemudian karena pembakarannya kan lama
0: cukup
1: ya,
0: lama
1: jadi ini juga harus kita betul. Nah kita kemudian coba memberikan apa namanya satu apa modifikasi lah pada reaktor. Kita buat sendiri sih reaktornya dan kebetulan waktu itu dapat bantuan dari Ristek. Jadi dapat bantuan Ristek kan lupa berapa tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu ya bantuan Ristek tuh kita diminta untuk buat sekitar 6 distiller berkapasitas 1000 liter.
0: 1000 liter ya, itu ya.
1: Iya, 1000 liter kapasitas. Kita kemudian alhamdulillah dapat bantuan cukup besar waktu itu pendanaannya dan kita siapkan. Nah, dari situlah kemudian kita kemudian terus-terusan
0: mengembangkan dan juga pembaruan dari sistem tadi ya penyulingan tadi ya, teknologi penyulingan.
1: Itu teknologi penyulingan ya. Nah, itulah jadi ternyata di Indonesia kita punya impian sebenarnya Pak ya, punya impiannya bahwa kedepannya nanti Samikalo itu bisa menjadi showcase ya, jadi showcase-nya apa minyak nilam. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang katakanlah kasongan itu kan gerabah ya, kalau orang pikirannya kan begitu ya. Nah kita berharap seperti itu. Jadi kalau orang bicara minyak asiri khususnya nilam dan cengkeh ya, kalau di Jogja ya di Samikalo.
0: Samikalo gitu. Sudah Samikalo, ada cengkehnya.
1: Sekarang udah alhamdulillah sudah jadi sentra, jadi sentra minyak atsiri. Sudah ada papannya kalau dengan masuk ke sana daerah Kerbosari itu nanti ada papan. Yang bihin juga saya enggak tahu siapa.
0: Tapi memang sudah ada jadi sana nggih, kan menjadi sentra itu tadi nggih.
1: Iya, awalnya mereka sudah ada, tapi kita memberikan sentuhan teknologi gitu ya. Jadi juga pemasaran termasuk memberikan bantuan bagaimana mereka kan ini agak susah juga ya. Karena di Indonesia itu kan
0: gimana tantangannya apa ini, Prof?
1: Nah, tantangannya kan mereka tuh apa namanya price taker aja ya. Jadi ada distributor yang datang ke sana gitu membeli, kemudian ya mereka ditentukan kan minyak nilam ini harganya fluktuatif sekali ya. Bisa liter itu dari berapa? Dari sekitar 400 sampai sekarang bisa sampai $100 ya. Jadi bisa mungkin berapa 1,6 ya.
0: Minyak nilam juga ya. Minyak nilamnya itu nggih.
1: Nggih, per kilogram. Belum lagi minyak yang lain, saya kira kalau minyak-minyak seperti minyak mawar itu lebih mahal lagi ya. Minyak mawar itu bisa mungkin bisa satu tapi 75 juta 1 kilo ya.
0: Satu,
1: tapi susah kalau minyak nilam.
0: Iya.
1: Minyak serai itu sekitar 200-an lah per kilo ya, serai wangi gitu ya. Kemudian serai wangi, kemudian cendana itu ya lebih mahal lagi itu. Dari negara NTT ya.
0: Memang variasi sih.
1: Sekitar 300-an.
0: Harganya sih. Kalau sejauh ini
1: mahal. Ya.
0: Geng. Inovasi jadi, apa saja ini, Prof?
1: Nah, inovasi kita kembangkan adalah tadi teknologi reaktornya. Jadi kita pangkas waktunya ya. Jadi bisa kita pangkas waktunya misalnya dari 8 jam bisa jadi
0: sampai
1: 4
0: jam. Sampai 10 jam. Oh, bisa bisa cuman membutuhkan waktu sekitar 4 jam seperti itu, nggih.
1: Betul. Kemudian teknologi itu bisa kita terapkan baik pada cengkeh maupun itu ya, pada pada nilam.
0: Nilam, nggih.
1: Dan kita juga ngembangkan di sekitar sini Sleman itu untuk serai wangi juga, Pak, ya. Jadi kita kembangkan ya. Kita memang lebih spesialisasinya ke arah penyulingannya itu, Pak. Teknik penyulingannya.
0: Oh, teknologi penyulingan ya.
1: Betul. Karena kan laboratorium kami itu laboratorium kimia fisik ya. Di laboratorium kimia fisik itu kita memang ke arah situ gitu ya. Lebih situ. Kalau produknya ya kita juga analisis lah ya. Jadi komponen-komponen dari minyak atsiri itu. Tapi memang kita lebih spesialis ke arah alat distilasinya.
0: Distilasi itu.
1: Penyulingan dan juga pemurniannya gitu. Jadi kalau produk nyasiri itu kan kalau hasil distilasi belum tentu langsung bagus ya, belum tentu langsung murni.
0: Nah, itu untuk kita langsung cara menjaga kualitas minyak atsiri ini gimana ini, Prof? Agar tentunya bisa bersaing je di pasar nasional maupun mungkin internasional seperti itu, ya, Prof?
1: Nah, ini menarik. Saya ambil contoh aja nih, Lam, lagi ya.
0: Iya, boleh, Prof. Ya.
1: Jadi begini, kebetulan kami beberapa minggu yang lalu ke Aceh. Kami kebetulan ditugaskan oleh Dikti untuk menjadi tim pengkaji industri nilam di Aceh yang dikembangkan oleh Universitas Syekh Kuala. Jadi luar biasa, Universitas Syekh Kuala itu sudah berkolaborasi dengan industri dan sudah ekspor sampai ke Prancis.
0: Sudah sampai luar negeri, Jay?
1: Dan kualitas minyak nilam dari mana? Dari Aceh ini memang terbaik ya di Indonesia. Ya, jadi itu memang jadi catatan penting buat kita. Jadi termasuk pengembangan nanti bibit unggul nilam itu kita juga banyak ambil dari Aceh. Nah, ini mereka tuh ada sedikit masalah waktu itu. Kemudian mereka diskusi dengan kami, kami diundang ke sana. Jadi mereka sekarang mengembangkan ini. Jadi kalau kita bicara salah satu topik minyak nilam tadi, itu ada bisa kita kristalkan komponen yang paling penting yang disebut sebagai patchouli. Kristal ya, patchouli. Jadi kalau kita bicara minyak nilam itu patchouli oil ya. Kalau bicara minyak seriwangi, citronella oil. Kita bicara cendana, sandalwood oil dan sebagainya. Nah, ini patchouli oil itu komponen utamanya adalah patchouli alkohol. Dan itu bisa kita kristalkan.
0: Oh, dikristalkan gitu aja?
1: Misalnya mapel, kalau jenengan lihat di mana, di Tokopedia itu ada yang jual. Dan harganya variasi. Ada yang murah, ada yang sampai bahkan sekilo itu belasan juta ya.
0: Wah, cukup mahal juga tergantung kualitas itu tadi.
1: Betul, mereka itu di Aceh sudah berhasil. Mereka membuat seperti itu, itunya yang universitasnya. Jadi apa namanya, dengan perusahaan kolaborasi mereka mengembangkan kristal oil itu, kristal patchouli kristal itu. Kemudian mereka masukkan ke minyak nilam yang kualitasnya rendah gitu, sehingga kualitas minyak nilam itu naik gitu.
0: Oh, bisa terkatrol naik gitu, Je?
1: Terkatrol naik.
0: Oh, iya.
1: Jadi salah satu tekniknya itu, modifikasinya itu.
0: Dan itu sudah dilakukan, Je?
1: Sudah mereka lakukan. Ya, tapi mereka sekarang sedang mengembangkan untuk skala besar ya teknik kristalisasinya itu. Dan ini kalau kedepannya bahkan mereka mungkin akan menjual kristalnya juga, karena itu lebih mahal gitu ya.
0: Nah, itu daripada
1: minyak nilamnya.
0: Betul, karena itu salah satu faktor untuk mengkontrol salah satunya minyak nilam tadi yang mungkin kualitasnya mungkin masih rendah begitu ya, Prof?
1: Betul. Mm-hmm. Jadi semua tanaman ya, atsiri itu kan juga ada, seperti juga padi dan sebagainya, ada yang unggul dan ada yang tidak unggul kan.
0: Betul,
1: nah, yang unggul itu gitu, yang dikembangkan, termasuk yang di sini, di mana di daerah Samigaloh itu juga sekarang sudah mulai menggunakan bibit unggul itu. Jadi mereka tanam di sela-sela cengkeh. Jadi bagusnya itu kan mereka bisa ditanam di ini ya, apa namanya, istilahnya apa ya, tumpang sari gitu ya.
0: Bisa tumpang sari
1: di 5-6 bulan sudah panen.
0: Termasuk mudah aja itu, Je?
1: Mudah, kayak perdu. Nilam itu kan seperti perdu. Kalau seperti perdu, jadi mereka tuh apa namanya, gampang tumbuh ya. Di daerah yang tidak terlalu tinggi pun mereka ya, dari daerah bahkan agak dekat pantai pun juga bisa ya tumbuh ya nilam itu. Tapi beda dengan cengkeh. Kalau cengkeh kan pohonnya gede itu ya. Jadi
0: ya, kalau lama, cengkeh betul lama.
1: Bisa mungkin 7 tahun baru bisa panen. Tapi kalau nilam ini kan lebih cepat dan harganya juga kalau kita bandingin lah cengkeh lah atau clove oil ini kan 1 kilo itu ya variasi lah 100-500 ribu per kilo. Tapi kalau ini ya, nilam itu
0: nilam
1: tanamannya hanya perdu seperti itu, bisa jutaan.
0: Wah, itu. Bisa
1: 1,5 juta. Mereka bilangnya per kilo ya, bukan per liter.
0: Oh, per kilo aja kalau seperti itu, Prof.
1: Biasanya mereka jualnya gitu.
0: Kalau
1: kami dari game itu, jadi kami dari game itu memang lebih ke pengembangan teknologi, bagaimana biar kualitasnya itu, minyak cirinya itu bagus, kemudian proses itu cepat. Dan juga, nah ini kami juga kerjasama dengan teman dosen dari ilmu tanah UGM itu mengembangkan ini bibit unggul itu. Jadi ya, jadi termasuk ini ya, budidayanya ini kan juga sesuatu yang penting ya. Karena kalau budidayanya enggak
0: tidak dijalankan kan juga nantinya akan kekurangan juga sih. Jadi memang sudah bekerja sama juga sih.
1: Sudah sejak awal kita bekerja sama terus dengan teman dari pertanian itu untuk budidayanya itu, karena memang ya penting ya, karena kalau kita misalnya katakanlah nanti kurang berhasil ya tanamannya, misalnya kurang nutrisi dan sebagainya, tentu saja minyaknya juga sedikit kan. Nah itu ya, jadi itu juga jadi satu yang penting. Jadi memang holistik banget tuh dari hulu sampai hilir.
0: Ya betul itu Prof Karna. Kalau pesan dari Prof Karna sendiri untuk tentunya generasi muda ataupun mahasiswa sih agar tertarik mengembangkan minyak acir ini, apa mungkin yang bisa disampaikan Prof Karna?
1: Begini, kita nih generasi muda ya. Saya lihat generasi muda ini kan sangat tertarik pada teknologi-teknologi advance ya.
0: Nah,
1: karena
0: betul.
1: Memang mungkin zamannya ya.
0: Enjoy.
1: Padahal di sekitar kita ini kan banyak sekali sumber daya alam yang sebenarnya bisa bisa dimanfaatkan bersifat dan bernilai komersial gitu.
0: Dan sangat melimpah. Jadi, tentunya aja Prof.
1: Melimpah. Bahkan asiknya kan udah cepat sekarang kita lihat. Swiss dan sebagainya tuh kopinya terkenal. Dan mereka enggak punya kopi kan.
0: Anjir.
1: Negara-negara seperti coklat enggak punya coklat gitu.
0: Okay.
1: Mereka ngambilnya dari Afrika, dari Indonesia. Tapi coklat mereka bagus dan kita beli dari mereka. Kan menyedihkan tuh.
0: Ya.
1: Nilam juga dan minyak apa acirnya juga begitu. Kita jualnya dalam bentuk minyak nilam ini apa? Ya minyak mentah gitu ya.
0: Dan
1: mereka jadikan parfum. Dan mahal itu. Minyak nilam itu salah satunya untuk fiksasi. Fiksasi itu begini, kalau parfum itu kan ada pewangi sintetiknya. Nah, itu cepat terbang lah. Nah, ini ditambahin nilam supaya lama terbangnya gitu. Jadi ikat gitu ya. Itu salah satu. Belum lagi minyak yang lain ya, misalnya minyak tengkeh dan sebagainya, kemudian minyak kayu putih dan kita tahu hadir kita untuk misalnya masuk angin dan sebagainya. Ini kan ada di sekitar kita semua. Dari Gunung Kidul ada kayu putih.
0: Memang harus sekali. Anak muda memang harus jeli seperti itu, Jeff, Prof. Jeff. Dan
1: tapi
0: mungkin
1: kadang-kadang mungkin mereka melihat saya merasakan ya, mungkin tema di bidang sumber daya alam seperti ini kelihatannya kok kurang seksi ya.
0: Nah itu di mata anak muda aja ya. Betul.
1: Nah, mereka kan mau yang IT yang keren gitu ya.
0: Itu dia Prof, sayang sekali. Tapi tentunya harapannya sangat besar deh untuk anak muda bisa mengembangkan nantinya minyak acirinnya. Prof Karna aja.
1: Apalagi.
0: Ya, betul sekali.
1: Mereka kan generasi muda.
0: Betul. Prof Karna, nyuwun pangapunten, sebenarnya kita masih asik dan banyak yang bisa kita obrolkan. Namun keterbatasan waktu karena sudah jam 8 ini luar biasa. Terima kasih Jih. Prof Karna Jih. Tidak terasa karena sangat asik sekali Jih Prof Jih. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali Jih Prof Karna Jih. Matur nuwun sangat Prof Karna, semoga selalu sehat. Matur nuwun Prof Karna, sugeng dalu. Inji sutresno budaya cekap semanten atur giaran bangun di sewoten yang wekdal meniko kanthi rairahan pengembangan minyak aciri ingkang dipun andharaken dening panjenenganipun Profesor Dr. Renat Karna Wijaya Magister Engineering. Mugi tansah migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing giaran bangun desa dinten candhakipun. Nuwun.

Kisah gunung berbau harum. Naskah dan sutradara Titik Tenggani. Dikisahkan zaman kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Keberhasilan kerajaan Mataram tersebut membuat rakyatnya hidup makmur dan ayem tentrem. Segala hasil sawah dan ladang pun sangat berlimpah, sehingga membuat Raja Mataram itu bangga atas rakyatnya dan sangat gembira. Namun, kegembiraan itu tiba-tiba hilang beriring waktunya dengan usia Sultan Agung yang mulai uzur dan berharap ada penggantinya, dan juga berkeinginan jika saatnya tiba kematian, dia berharap akan dikuburkan di

Setiap hari, Sultan Agung merenung-renungkan keinginannya tersebut. Akhirnya pada suatu kesempatan, pergilah ia ke Mekah. Di sana ia segera menemui Imam Sopini, Imam Masjid Mekah.

0: jauh-jauh datang dari Jawa. Ada keperluan apa Baginda datang kemari?
1: Apakah aku dapat mengajukan sebuah permintaan kepadamu?
0: Permintaan apakah itu, Kanjeng Sultan?
1: Kelak kalau wafat, aku ingin dimakamkan di sini, di Mekah.
0: Mengapa Paduka ingin dimakamkan di sini?
1: Sebagai pengikut Islam, aku ingin mati secara sempurna jika jasadku dikubur di tanah suci.
0: Hamba dapat mengerti, Baginda. Namun, apakah dimakamkan di tanah Jawa tidak sempurna, tuanku?
1: Agar aku lega, perkenankanlah jasadku bersatu dengan tanah Mekah.
0: Jika Kanjeng Sultan dimakamkan di sini, lalu bagaimana dengan kawulo di tanah Jawa? Apakah mereka tidak akan merasa kehilangan?
1: Apa maksudmu, Imam Sopini?
0: Kalau Tuan dikubur di sini, bukankah rakyat di Mataram akan kebingungan mencari makam rajanya? Mereka tentu akan merasa sangat kecewa, Tuanku. Hamba mohon Baginda memikirkannya kembali.
1: Apa yang telah engkau sampaikan itu benar, Imam Sopini. Lalu, apa nasihatmu?
2: Imam Sopini lalu mengambil sekerat tanah. Tanah itu lalu dibentuk menjadi seperti bola dan diberikan kepada Sultan Agung dan menggelindingkannya supaya berjalan bola itu. Dan Sultan pun diminta mengikuti bola tersebut kemana menggelinding dan hingga berhenti. Dan kalau sudah berhenti, di papan itulah Sultan Agung akan dimakamkan.

0: di sini yang dimaksudkan oleh Imam Sopini. Akan tetapi, mengapa tanah di tempat ini banyak sekali semutnya? Mungkinkah aku akan disemayamkan di sini kelak? Jika ini memang yang dikudratkan Tuhan kepadaku, aku akan menerimanya.
1: Selesai Sultan Agung bertanya-tanya seperti itu, tiba-tiba bola tanah Mekah tersebut bergerak kembali, terus menggelinding.
0: Sebelum aku meninggalkan tempat yang banyak semutnya ini, aku bersabda bahwa kelak kalau tempat ini dihuni manusia, maka akan disebut desa semutan.
1: Bola tanah Mekah terus menggelinding seperti tak kenal henti. Walaupun demikian, Sultan Agung tetap mengikutinya. Ia yakin bola tanah itu nanti pasti berhenti di suatu tempat yang baik.
0: Mungkin disinilah yang dimaksud oleh Imam Sopini. Sungguh indah tempat ini. Wah, aku sangat tertarik.
1: Akan tetapi, tiba-tiba bola tanah itu bergerak dan menggelinding kembali. Sultan Agung kembali berjalan mengikuti bola tanah itu. Walaupun perjalanannya sudah sangat jauh, beliau tidak pernah mengeluh. Dan suatu ketika, sampailah Sultan Agung di suatu desa. Desa itu bernama Bengkang. Disitulah ia melihat para kawula kesulitan mencari air untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

0: diam tidak menggelinding. Berarti disinilah aku akan dikuburkan.
1: Oleh karena tempat yang diinginkan sudah ditemukan, Sultan Agung pun segera kembali ke istana. Ia lalu memanggil Patih Kerajaan Mataram.
0: Paman Patih, aku sudah menemukan tempat yang akan kupergunakan sebagai tempat peristirahatanku yang terakhir nanti.
2: Di manakah tempat itu, Sang Prabu?
0: Di Desa Merak, desa yang masih menjadi wilayah Mataram. Oleh karena itu, aku perintahkan supaya engkau menghadap Tumenggung Citrasoma di Jepara.
1: Berangkatlah Patih Kerajaan Mataram menuju ke kediaman Tumenggung Citrasoma. Tumenggung dari Jepara tersebut memang terkenal sebagai seorang penata bangunan. Banyak karya-karyanya yang telah dihasilkannya. Dan semuanya sangat dikagumi oleh Sultan Agung. Oleh karena itu, Sultan Agung berkenan memakai keahliannya untuk membangun makam Raja Mataram.
3: Dengan senang hati, hamba akan melaksanakannya, Paman Patih. Bagi hamba, perintah ini adalah suatu kehormatan bagi rakyat Jepara.
1: Sepeninggal Patih Kerajaan Mataram, Tumenggung Citrasoma segera melaksanakan tugasnya. Dengan dibantu oleh banyak tenaga ahli, pembuatan makam Sultan Agung pun dimulai. Siang dan malam pembangunan itu dikerjakan. Mereka ingin agar makam yang sedang dikerjakannya itu akan dapat dipergunakan sebagai saksi sejarah bagi anak turunan mereka.

Beberapa bulan kemudian, selesailah makam itu, makam yang dibangun di atas bukit di desa Merak tersebut terlihat sangat megah. Oleh karena kemegahannya, bangunan itu menjadi tampak sakral. Kelak tidak hanya Sultan Agung saja yang dimakamkan di situ, tetapi juga keluarga raja lainnya. Makam itu selanjutnya dikenal dengan nama Imogiri di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Imogiri berarti gunung yang berbau harum. Demikianlah drama legenda Kisah Gunung Berbau Harum. Naskah dan sutradara Titi Renggani, dengan para pemain Imam dimainkan oleh Sukamto, Agus Pramana menjadi Sultan, Citra Soma diperankan oleh Miskam Pambudi, narator Putri Arnisia, teknik dan montase Halistia Putri, produksi Teater Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Saudara Snow, Putri Selamat Malam, Sugeng Dalu, kita berjumpa kembali di pendopo malam hari ini hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026. Saya Miska Mambudi, temani Anda. Dan untuk pendopo malam hari ini kita bersama dua orang narasumber, dan tentu kita akan ajak berbincang. Tema malam hari ini kaitannya dengan peringatan kemerdekaan, yakni merawat persaudaraan, membangun peradaban. Dua orang narasumber yang sudah hadir di studio, beliau adalah Bapak Sigit Rianes, PDMM, Ketua Komunitas Budaya Ngagli, juga sekaligus sebagai anggota Dewan Budaya Sleman. Selamat malam Sugeng Dalu, Pak Sigit.
1: Selamat malam Sugeng Dalu, Pak Miskamuki, semua pendengar.
0: Matur nuwun Pak Sigit, sampun kepareng rawuh di tengah kesibukan beliau nih.
1: Amin nggih.
0: Juga sibuk di pendidikan nggih, seorang pengajar juga.
1: Iya.
0: Ingkang kalih menika wonten Dr. Andeski Anton Ekhnaton M. Hum, seorang sastrawan. Selamat malam Sugeng Dalu Ki Anton.
1: Sugeng Dalu Mas Miskam.
0: Nggih, matur nuwun ugi sampun kepareng rawuh dalu menika. Kita akan berbincang merawat persaudaraan, membangun peradaban. Pak Sigit, mungkin kita akan mengawali perbincangan kita dari tema ini, yakni kaitannya dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, ya Pak Sigit. Ini ada kaitannya dengan kesana. Apa ini yang diharapkan dari tema kita malam hari ini, merawat persaudaraan, membangun peradaban, Pak Sigit?
1: Iji, Pak Miskam, terima kasih sekali. 81 tahun merdeka.
0: Inci.
1: Kemarin kita lihat hingar-bingarnya sebuah perayaan yang luar biasa. Bendera di mana-mana.
0: Inci.
1: Bertabur dengan warna-warninya lampu yang begitu luar biasa. Seperti tahun-tahun sebelumnya.
0: Dan juga masih terasa hingga
1: masih terasa. Namun momentum ini sebenarnya sebagai alat untuk mudoroso, untuk menilai diri sebagai atau sebuah bangsa yang untuk bertanya kemana sebenarnya perjalanan Republik ini. Artinya apa? Bahwa gemebiarnya sebuah keadaan kenyataan yang ada itu tidak hanya sekedar kemudian hura-hura, tapi justru untuk menanyakan apakah betul-betul kita itu sudah merdeka dalam konsep hubungan komunikasi sosial, solidaritas sosial, hubungan keakraban sebagai manusia satu dengan yang lain. Terutama sekali apakah mereka cukup itu saja kemudian dengan motor kesana kemari digembler-gemberkan kemudian merasa kemudian itu sebuah merdeka gitu. Sementara hakikat sebuah kemerdekaan itu sendiri kan ada di dalam hati. Ada semacam ikatan batin yang luar biasa. Nek merdeka iki sebenarnya kita itu harus memikirkan lebih dalam di hati kita ini, apakah hubungan kemanusiaan kita sudah baik. Apakah kita punya rasa toleransi yang tinggi, punya peradaban yang baik, rasa hormat menghormati, kemudian ada rasa untuk saling menghargai orang lain. Karena hakikat dari kemerdekaan itu kan kita merasa diri kita itu terbebas dari belenggu-belenggu yang ada. Nah, ini masih ada belenggunya itu. Belenggunya itu ya sebenarnya kalau dulu belenggunya penjajah, tetapi karena kita itu dijajah oleh teknologi dan sebagainya sehingga kita lupa daratan. Ada makna terpenting di dalamnya yang kita harus berkomunikasi dalam hati kepada orang-orang di sekeliling kita. Kemerdekaan belum dirasakan betul dalam konsep tentang peradaban sosialnya itu. Ternyata kita masih kumalungkung, kita masih rumongso iki lu aku dan sebagainya, tidak pernah melihat sisi kanan dan kiri. Apakah mereka itu ada ratapan, ada sesuatu yang lain, penderitaan. Inilah suguhan moral sosial kita untuk ditarik dalam kemerdekaan yang sejatinya. Begitu Pak Miskam.
0: Tapi kalau kita lihat je, Pak Sigit, di era apa, di perayaan peringatan kemerdekaan ini, kita melihat warga masyarakat itu terlihat kompak gitu ya, guyub, rukun, kemudian kebersamaan juga terlihat terjalin. Mulai dari perlombaan misalnya, lomba-lomba, kemudian malam tirakatan apalagi ya. Kemudian panggung-panggung pertunjukan, panggung hiburan juga terlihat masyarakat menyatu gitu ya Pak. Sedikit. Kalau kemudian di apa dikaitkan dengan tema malam hari, merawat persaudaraan, ini kan bagian dari itu Pak Sigit ya.
1: Betul, betul, betul. Tetapi maknanya sebenarnya saja memang pada suatu ketika anak-anak muda itu berkumpul untuk merancang sebuah konsep perayaan. Kemudian saya tanyakan kepada mereka, apakah betul dengan cara, kalau saya mengatakan apa sekedar hura-hura atau sekedar itu, bahwa itu adalah satu kepuasan hati karena telah merdeka, kemudian diisi dengan sesuatu yang harus berlomba-lomba mencapai sebuah perasaan yang kepuasan hati. Itu saya tanyakan pada anak-anak muda. Kemudian maknanya, kemudian penampilannya nih, saya sih masih kemudian kehidupan sosialnya apalagi di kampung masih terasa sekali. Terus pasang bambu bareng-bareng, pasang lampu bareng-bareng. Tapi kebersamaan yang seperti apa yang sebenarnya dalam hati untuk memaknai sebuah kemerdekaan itu kan sejatinya yang seperti apa gitu loh. Apakah kemudian dengan rame-rame seperti itu kita tidak memperdulikan nengkona ada orang-orang yang butuh uluran tangan, butuh uluran ini sesuatu dan sebagainya. Harusnya dipikirkan hal-hal yang seperti itu. Memanai sebuah kreativitas bagus, tapi kreativitas yang mengandung makna tentang solidaritas sosial yang tinggi itulah yang paling penting buat anak-anak muda. Sehingga ini sebagai jembatan bahwa kita betul-betul ada semacam ketukan hati untuk selalu, oh ya, merdeka itu sebenarnya untuk memperhatikan orang lain dan solidaritas pada orang lain. Begitu maksud saya. Memang gak kurang sih, saya pikir ya, berlomba-lomba dan sebagainya itu memang bagus. Saya juga apresiasi kepada mereka. Tapi apa benar maknanya seperti itu? Wong kehidupan sehari-harinya ada misalkan, wong kutu gawe kendro, ini masang ini, kutu masang ini. Tetapi di sisi lain kadang-kadang ada orang tua yang mesti harus tanyakan, misalkan begini, Pak, mbok besok diisi tentang makna kemerdekaan dengan ini ini. Orang Ming kemudian menampilkan, bukan Ming maksudnya, menampilkan suatu yang hura-hura tidak. Tapi harusnya ada diisi dengan renungan-renungan. Kemudian orang-orang yang sepuh itu dihargai, didudukkan di depan, diberi penghargaan. Apalagi ada veteran di situ misalkan, diberi kalungan bunga, kalungan apa, hal-hal yang seperti itu mereka masih agak lepas dari apa perencanaan mereka begitu. Saya tidak tahu apakah nyampe atau mungkin memburu tren dan sebagainya begitu.
0: Baik. Saya ke Ki Anton, kalau dari tema kita adalah membangun peradaban. Kalau Pak Sigit kan menyampaikan tentang bagaimana hiruk pikuknya kemerdekaan. Nah, kalau Ki Anton sendiri melihatnya membangun peradaban, peradaban seperti apa sebenarnya yang ingin dibangun di dalam mengisi kemerdekaan ini?
2: Baik, Mas Miskam. Jadi kalau kita melihat bagaimana peradaban itu dibangun, itu sebetulnya mengacu pada asal-usul bagaimana peradaban itu akan terbentuk. Jadi mengapa ya Bung Karno itu tidak mendahulukan sila pertama itu sila ketuhanan? Seandainya Bung Karno itu sila pertama itu sila ketuhanan, mungkin Indonesia tidak akan seperti ini. Indonesia akan menjadi negara-negara bagian, negara Ris, mungkin ada negara Hindu Bali, ada negara Jawa Tengah Buddha, ada negara Timur Timur Yogyakarta, ya, daerah-daerah Prambanan sana itu daerah Hindu, juga ada daerah Katolik di Papua, di Ambon daerah Kristen. Betul-betul ya, bagaimana seorang pendiri bangsa yang betul-betul memikirkan membangun peradaban itu ada sumbernya, ada ideologinya, ada apa itu atapnya, ada dasarnya. Sehingga Bung Karno membangun peradaban itu, kalau seperti konsepnya Prof. Supomo, Prof. Yamin, itu pertama kali ketuhanan. Yeah. Bahkan Piagam Jakarta jelas ya, ketuhanan bagi syariat-syariat Islam. Hmm. Tapi para ulama betul-betul apa ya istilahnya, merefleksi diri. Negara Indonesia tidak seperti itu, tidak negara agama, sehingga diputuskan menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa Soekarno? Rumus Soekarno-nya ga ma pat tudu. Pertama itu ga. Ga itu apa? Membangun persatuan. Terus ma, mengapa? Ma itu baru keadilan. Ga ma pat baru kemanusiaan, baru tudu. Ya. Tudu itu kemanusiaan yang berketuhanan. Mengapa Tuhan diletakkan pada terakhir? Ini kehebatan Soekarno untuk mempersatukan bina ika tunggal ikatan hana dharma mangrwa. Itu betul-betul hebat sekali. Tapi sekarang kamu bisa melihat Mas Beskam, 81 Indonesia Merdeka, apakah sudah betul-betul beradab? Apa sudah betul-betul supositornya, sopan santunnya? Apa seperti itu? Kita bisa melihat di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak muda, bayangkan bahasa saja non sewu nggak bisa mas, ya selalu memakai bahasa-bahasa yang kasar, maaf ya, malah sok miso. Ini sudah biadab. Padahal bagaimana membangun peradaban itu, Soekarno mengatakan, yuk, ya, kemanusiaan yang beradab. Beradab itu mesti ada etikanya, ada normanya, ada apa itu paradigmanya, ada dasarnya, dan ada nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah nilai-nilai itu ya tadi, nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, tanggung jawab, ya. Kemudian ada nilai-nilai adat istiadat yang harus dijunjung dan harus dipatukan. Adat dan ayat itu semenyatu. Contoh, mengapa sekaten ada sekaten? Sekaten itu apa? Sekaten itu kan adat, memperingati, ya, dikaitkan dengan ayat. Memperingati apa? Maulud Nabi, ya. Maka dikatakan sahadaten, sekaten. Ini semuanya hebatnya bangsa ini, semuanya peradaban itu diwujudkan dengan simbol-simbol. Mengapa kok orang bisa beradab? Disimbolkan merah putih. Apa arti merah? Apa arti putih? Apa betul-betul merah itu betul berani? Berani apa? Berani membela kebenaran, keadilan, membela peradaban. Walau-alam. Putih, apa betul-betul sudah suci pikirannya, suci hatinya, suci perbuatannya, bahkan suci tingkah lakunya. Ini realitanya seperti ini. Jadi maaf ya, bangsa kita 81 tahun betul-betul, kalau saya mengatakan, dikatakan nanti ada apa itu masa emas 2045, saya masih tanda tanya besar. Kalau ini tidak direalisasikan mulai sedini mungkin, anak-anak kita. Nah, mari kita sama-sama membangun peradaban ini supaya menjadi manusia-manusia yang beradab, yang punya sopan santun, toto kromo, punya nasionalistik, punya heroistik, punya religiositas, sehingga ada keterpaduan, ya, antara sosiokultural, kemudian antara religiositas, nasionalisme, dan adat itu bisa menyambung, bisa terkoneksi, bisa terintegrasi, sehingga menimbulkan transformasi peradaban yang betul-betul kita bangun menjadi peradaban yang sesuai dengan naluri leluhur bangsa kita, yaitu apa? Hamumayu Hayune Bawono. Membuat dunia ini cantik, ayu, yuk dipelihara. yuk kita bangun bagaimana manusia dengan Tuhan itu kita rakat. Manusia dengan manusia itu betul-betul bisa saling menghargai, menyintai, menghormati. Dan dengan alam semesta ini bisa saling kita jaga. Yuk minimal ya, 81 tahun ini kita minimal menanam satu pohon. Untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk peradaban, oksigen kita, paru-paru kita, sehingga dunia ini tidak gersang. Ya, mempercantik diri ya, sehingga betul-betul peradaban itu akan terbentuk. Dari mana mas peradaban itu? Dari diri kita sendiri, ditularkan ya ke RT. RT apa? RT kan rukun tetangga. Ya, ini kebetulan Dewan Budaya ini juga menjadi ketua RW ya di daerah sama Pak Jadi Sebarang ya Pak. Jadi Sebarang itu ya. Beliau kalau saya sebagai ketua RW otomatis bagaimana peradaban itu bisa terbentuk. Kalau RT gimana mas? RT minimal ya mas, aku kenal 10 ke depan, 10 kiri, ke belakang 10, ke sana 10, sudah 40. RB sudah 40 ke depan, 40 kiri, sudah 160 lah. Bayangkan. Itu baru RB, belum pedukan, kelurahan. Itulah peradaban akan betul-betul terbentuk. Ya, mudah-mudahan mari kita sadari semuanya. Yuk, dari kita diri kita sendiri ya. Kita betul-betul bisa menjadi teladan, jadi contoh ya, sehingga kita bisa menjadi apa itu teladan di masyarakat. Itu
0: baik.
2: Itu Mas Miskam.
0: Ya. Ya Anton Pak Sigit, sembari kita berbincang ya seputar merawat persaudaraan, membangun peradaban, kita juga mengundang dan memberikan kesempatan bagi Sutrisno Budoyo di 5403333 maupun di 0895014410666. Tema kita adalah merawat persaudaraan, membangun peradaban. Sembari kita berbincang, kita terima kebersamaan Sutrisno Budoyo. Saya sapa di 5403333 nggih Pak Sigit, Pak Ki Anton nggih. Sugeng dalu pendopo.
3: Halo pendopo.
0: Monggo.
3: Bapak narasumber.
0: Nggih, kalian sinten menika? Oh, Pak Kemijan. Pak Kemijan Sri Kayangan silakan. Monggo.
3: Ya kalersan temanipun masalah kemerdekaan.
0: Nggih, kaitanipun ngeten.
3: Dinunggal kan Bapak narasumber.
0: Nggih.
3: Masalah bendera merah putih kan pusaka.
0: Nggih.
3: Pusaka menya satu wasiat itu. Kina ni bermenapa, makna ni bermenapa. Menapa kata-kata tiang lari-lari ni mengisap mereka jari umat kata pusatan ni pun menapa mengatakan. Hanya aku sepatutnya memanggil generasi muda nasibun mengertasi singsa itu ni pun mengatakan
0: madulun
3: wantan
0: sami-sami
3: lestari budaya.
0: Inji salam budaya, lestari budaya kunjih madulun. Pak Kemijan ingkang wonten Sri Kayangan mbok pilih sak wingkingipun menawi tasih wonten menawi mboten langsung kemawon Pak Sigit mbok pilih menika menapa Ki Anton babagan bendera. Kalau menurut Pak Kemijan bendera itu kan pusaka. Apakah anak-anak muda sekarang bisa memaknai bahwa bendera itu pusaka? Nah, kalau itu disebut pusaka, pusaka seperti apa mestinya memperlakukan bendera itu? Monggo Pak Sigit.
1: Jih, matur suwun. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Memang masing-masing orang punya makna yang berbeda-beda. Karena bendera itu sebuah ikatan batin ya sebenarnya. Karena makna filosofi warna merah berarti sebuah keberanian. Melambangkan sikap berani rakyat Indonesia dalam melawan penjajah dan membela kebenaran. Satu, ini memang sebuah ikatan batin ya. Gak bisa dipungkiri. Dari sisi fisik dan jasmaninya itu melambangkan unsur raga atau kekuatan tubuh manusia yang berdampingan dengan warna putih sebagai lambang jiwa. Nah, karena sejarah perjuangan ini mencerminkan pengorbanan dan darah para pahlawan yang saat itu gugur kemerdekaan untuk menciptakan sebuah bendera yang begitu agung, yang luar biasa. Tetapi karena memang kadang-kadang di setiap upacara, di setiap anak-anak ataupun anak pendidik itu hanya melihat merah putih kemudian dikibarkan. Sehingga para pembina belum menjelentrehke sebenarnya kekuatan batin yang seperti apa, sebagai ikatan seperti apa warna merah putih sebagai sang saka, pusaka, pusaka kekuatan batin, kekuatan hati negara atau dari sebuah pemerintahan itu di situ itu. Tapi memang itulah yang namanya ini memang harus diimbaskan kepada anak didik. Jadi ketika kedisiplinan dan sebagainya itu sebagai perwujudan untuk menghargai, sebagai perwujudan untuk menghormati sebuah pusaka, pusakanya di situ. Menurut saya begitu, mungkin Pak Anton akan menambahkan.
0: Monggo, Ki Anton ada tambahan.
1: Jadi pusakanya itu seperti apa?
2: Matur nuwun Pak Mujan, wonten si kayangan. Wah, saya sangat pertanyaannya pun. Dados yang dinamakan pusaka di sini, pusaka dalam artian filosofinya kita menghargai, kita menghormati, kita mensakralkan ya warna merah itu, kemudian kita betul-betul menjunjung tinggi apa nilai putih itu, sehingga yang namanya pusaka di sini adalah bagaimana kita bisa menjaganya, melestarikannya, menghormatinya, tidak hanya menghormati saja, tetapi menghormati dalam artian di sini, menghormati jiwa raganya sampai hatinya betul-betul ngecap bahwa merah itu betul-betul kita tanamkan ya untuk membela kebenaran. Merah itu berani untuk melawan kolonialisme, melawan kedzaliman, melawan ketidakadilan. Ya, kemudian putih di sini bagaimana kita selalu berlaku suci dalam artian toto lahirnya, toto batinnya, sehingga antara batin dan raganya itu menyatu. Nah, sekali lagi, pusaka dalam artian di sini bukan berarti jimat. Ya. Pusaka di sini adalah bagaimana kita itu betul-betul mengagungkan ya bendera itu sebagai bendera yang kita hormati. Maka apa? Bendera itu tidak boleh diletakkan di mana-mana. Ya, rengsreh itu enggak boleh. Kemudian diinjak itu enggak boleh. Maka tidak setiap orang itu melambangkan merah putih ya. Merah putih ada aturannya, ada normanya, ada hukumnya. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana pusaka itu dilambangkan di dalam budaya leluhur Jawa, apa? Menjadi tumpeng. Tumpengnya itu mengerucut. Di sini biasa di sini ada apa? Ada namanya lombok. Ada lombok apa? Lombok hijau. Itu wujud. Ya. Nah, untuk apa toh? Di sini kemerdekaan itu ternyata diraihnya dengan susah payah. Kalau saya mengartikan pusaka itu dengan ha pe brial tunek. Ha itu bangsa itu menuntut hak asasinya. Aku rawo dijajah. Setelah menuntut hak asasinya, baru apa? Pe perjuangan untuk mencapai suatu kemerdekaan. Kemerdekaan di sini adalah jembatan emas ya yang harus ya dilalui sampai ke tujuan. Tetapi ha pe tanpa brial tidak bisa akan terjadi. Semuanya setelah menentukan hak asasinya, perjuangan, tapi tanpa ada berkat ridho Allah, semuanya tidak akan terjadi. Ada keterpaduan manusia membela hak asasinya, baru action. Dikatakan kigoto ergo action. Tanpa action tidak ada gunanya. Usaha tok, doa tok. Ya. Tapi action tanpa bria, tanpa berkat tidak Allah, tidak akan tercapai. Baru tunduk tujuan negara. Melindungi segenap. Kemudian mencerdaskan, memajukan. Ya. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia dan sebagainya. Itu baru terakhir. Tapi semuanya apa sudah tercapai? mari kita tanyakan diri kita sendiri. Ya, saya isi lagi hal-hal seperti itulah. Ya, nanti akan kita capai secara filosofi, historis, bahkan yuridis. Nah, pertanyaannya, negara Kesatuan Republik Indonesia itu apakah pernah dijajah oleh Belanda 3,5 tahun?
1: 350 tahun. Betul.
2: Oleh Jepang 3,5 tahun, sama Portugis, sama Spanyol. Ternyata jawabannya apa? Belum pernah. Mengapa belum pernah? NKRI itu baru lahir tanggal 17 Agustus 1945. Biyen ini jenis orang Indonesia apa? Nusantara. Nah, kita sangat sibuk. Ya, ini perlu kita luruskan, Mas. Sejarah lokal itu perlu kita luruskan. Ya. Jadi sejarah yang ada dalam tekstual itu perlu diluruskan. Ya. Karena mah banyak yang tidak benar. Hanya ada pesanan pada rezim-rezim tertentu. Ini monggo, ini ahli sejarah, ahli filosofi, pendidik, ya, kemudian pemerintah, dinas, yuk bareng-bareng. Karena kita punya sejarah lokal.
0: Baik.
2: Itu.
0: Demikian untuk kami. Pak Kemijan di Serikayangan, Pak Sigit, Kian Anton. Kita jeda dulu, nih. Nanti setelah jeda kita akan lanjutkan lagi yang ingin bergabung bersama kami, karena sudah ada beberapa yang mengirimkan lewat WhatsApp di 0895014141066. Kita jeda, nanti kita lanjutkan lagi. Sutrisno Butoyo dengan tema merawat persaudaraan, membangun peradaban. Kita jeda. Setelah pas itu kita lanjutkan lagi perbincangan kita.
4: Pernah mikir enggak, gimana wujud Indonesia yang ideal buat kita? Berdaulat saat teknologi dan karya lokal kita diakui dunia. Adil saat semua punya kesempatan yang sama buat berkembang. Dan makmur saat ekonomi bergerak dari kreativitas anak mudanya.
5: Perubahan itu enggak nunggu nanti. Aksi kecil hari ini, penentu masa depan bangsa.
6: Saatnya anak muda ambil peran, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Sudarsono Putih, terima kasih Anda masih bersama kami di Pendopo malam hari ini. Tema kita adalah Merdeka, Merawat Persaudaraan, Membangun Peradaban, bersama dua orang narasumber. Ada Bapak Sigit Triana SPD MMM dan juga Bapak Dr. Andes Kianton Ekhenaton MHUM, seorang sastrawan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Sigit Kianton. Kita akan ke WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita ya. Ada Bu Widyaningsih. Ini selamat malam narasumber, izin bertanya. Jika persaudaraan kita hanya dirawat kepada yang seiman, separtai atau sepemikiran saja, lalu bagaimana kita bisa membangun peradaban untuk semua manusia? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika kita sudah mengaku merdeka 81 tahun, mengapa persaudaraan kita masih bisa dijual beli hanya beda pilihan politik atau beda apa nih bantuan? Nah, mohon tanggapannya dan jawabannya. Silakan Pak Sigi dulu.
1: Jih, ini pertanyaan semakin luar biasa bagusnya. Ya. Sebenarnya peradaban itu kan tidak dibangun oleh gedung-gedung megah ataupun kemajuan teknologi semata. Peradaban lahir dari kualitas manusia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter kuat, menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Namun sayangnya memang perkembangan zaman itu menghadirkan tantangan baru. Media sosial yang semestinya menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi justru sering berubah menjadi arena pertengkaran dan perbedaan pandangan politik. Perbedaan pandangan politik, apalagi perbedaan agama dan sebagainya. Bu Widyaningsih sangat anu sekali, analisisnya luar biasa sekali. Inilah yang menjadi persoalan besar bagi perkembangan peradaban kemerdekaan kita. Kemudian terus dikelompok-kelompokkan sing agamane podo, kemudian partene podo mendapatkan keuntungan-keuntungan dari partai itu sendiri. Inilah yang memang mesti harus diperjuangkan oleh rakyat, masyarakat. Bahwa perjuangan ini adalah milik kita bersama, sehingga apapun yang terjadi ya tetap ditanggung bersama. Kelemahannya adalah masih adanya semacam partaisme dan persaudaraan masih dijual belikan.
0: Koncoisme gitu ya.
1: Koncoisme, saya masih melihat begitu memang. Nah karena memang ya aturannya mengarah ke sana gitu, seakan-akan seperti itu. Karena kemudian kalau dia tidak memberikan satu kelompok tertentu, sesuai ora kanggo meneh lah itu nanti. Sistem politik kita yang memang serba merepotkan begitu. Ya mungkin mestinya harusnya ada sistem politik yang berbeda, dirubah secara demokrasi yang sebenarnya itu seperti apa begitu. Karena saya ya merasa begitu, orang yang nek ora melu aku ya ora entuk dana bangunan ini ya, ini yang merepotkan memang begitu. Kalau analisis saya memang, saya setuju sekali dengan Bu Widyaningsih tadi.
0: Baik. Kianton, barangkali ada tanggapan untuk Bu Widyaningsih? Barangkali singkat-singkat, jangan ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk juga.
2: Ya, terima kasih Bu Widyaningsih. Ya. Memang realitanya di masyarakat kita seperti itu. Nek ora podo partai ini musuh. Nek ora podo agama ini musuh. Nek ora podo suku.
3: Subhanallah.
2: Orang yang masih punya pandangan parsialisme seperti itu, nuwun sewu. Nek Indonesia susah payu sebetulnya. Itu tidak harus ya berkembang yang kudulungan sama Indonesia. Karena kita jelas filosofi Jawa katakan rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah, jelas. Apabila kita mendasari pada filosofi Jawa, kita mengguyu sama orang seperti itu. Oh, berarti apa? Ilmu kamu itu belum kebak. Orang ngerti simbol-simbol sing ono ning Indonesia, simbol-simbol sing ono Jawa. Ya. Maka monggo ya, kita renungkan kalau kita memaknai ya ras tadi, rukun agama satu sama cerah kebun, jelas orang mungkin kita tuh separta seagama itu namanya apa? Itu namanya politik adu domba, politik memecah belah, seperti kalau di dalam bahasa Jawa ana politik bambu. Bambu pecah. Bambu pecah itu yang belakang apa itu yang bawah tidak, sing atas
3: dibuka.
2: Jadi mau prek. Itu tidak di monggo lah kita sadari. Kalau sudah tahu seperti itu dong. Ya. Kalau saya ya, kalau itu perpolitikan turun. Neng Indonesia itu ora perlu partai sok ndaya 28 paling kurang. Cukup 2 saja. Partai nasionalis dan partai agamis sudah cukup. Wis monggo yang lainnya. Nah, karena kita belum lomba ngedeke partai dinaik 1 miliar. Nah, itu non sewu, maaf ya. Kita itu sih kepancing sama materialistik. Coba kita itu maaf ya. Masing-masing pengumuman sopo sing agama Katolik sregep ning gereja ana hadiahe. Hadiahe apa ki? Rumah. Nah. Nang mau sregep. Karena sistemnya itu masih materialistik. Tidak ke pahala yang sungguhnya. Nah, itu maknawi kehidupan mah sudah rapuh, sudah chaos, sudah chaos. Mari kita bangun bersama-sama peradaban yang hakiki, peradaban yang betul-betul bertumpu pada apa? Sila ya, ketiga, persatuan Indonesia. Dan apa? Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwas. Itu saya sadari. Ya. Jadi pertanyaan dari Bu Widyaningsih ya. Dari itu sudah cukup kita jawab dengan situasi sekarang ya.
0: Baik, demikian untuk Ibu Widyaningsih. Kita ke WhatsApp berikutnya. Ada Pak Bening, ini voice note. Pak Bening, silakan.
4: Sugeng dalu pendopo, Bapak Sigit, Pak Anton, Bapak narasumber, Mas Miskan, saya Pak Bening.
0: Monggo Pak Bening.
4: Wonosari.
0: Ya.
4: Merdeka Bapak, merdeka
2: mau merdeka. Nggih.
4: Derekan nih Pak. Turun rembug nggih ya. Memang kita bersyukur 81 tahun sudah merdeka bangsa kita. Secara fisik tadi di mendikake betapa mereka dengan seneng ya, euforia menyatakan dengan berbagai cara dan kesempatan ruang waktunya masing-masing. Namun ngaten Bapak, kita semangat gotong royong kesadaran memilih Ibu Pertiwi ini, maksudnya kita punya kewajiban untuk menyadarkan melalui cara terutama dengan penggunaan apa media digital ini. Karena begini Bapak, sekarang ini di Mensesmas itu banyak kelompok-kelompok yang tidak menyadari apa yang diucapkan, apa yang disensasikan melalui ide-ide itu yang menyimpang, bahkan mereka secara kolektif banyak orang itu berbuat informasi kebatilan ya, informasi yang menyesatkan, tapi mereka malah bangga Pak, malah bangga, apalagi semakin mendapat dukungan banyak itu seolah-olah kebatilan, kebobrolan ide bahwa literasi itu dibenarkan. Nah, ini yang membuat kita prihatin ya, karena banyak faktor, banyak hal yang mereka berbuat seperti itu, sehingga kita, saya punya kewajiban untuk berjuang memahamkan masyarakat mereka supaya kesadaran untuk memahami Ibu Pertiwi, perjuangan para pahlawan yang begitu sulit, begitu mahal dengan darah-darah dan nyawa, supaya mereka tidak gampangnya ngantangi tentang kemerdekaan sekarang. Jadi intinya Pak, kita syukuri kemerdekaan ini, bersyukur, tapi kita juga terus berjuang supaya bangsa kita yang saya ada sebagian yang dianggap agak kurang kecerdasannya ini, biar sadar tentang nilai-nilai gotong royong, nilai perjuangan, nilai masa depan bangsa ini perlu kita sadaran supaya tidak menjadi musuh bangsa kita sendiri. Justru peradaban akan runtuh apabila orang sudah tidak sadar, tidak punya malu, sudah punya apa kesadaran bahwa kesesatan itu malah jadi kebanggaan, malah jadikan apa parameter keberhasilan. Ini Pak yang apa paradoksal seperti ini yang perlu kita kita jaga. Merdeka Pak, matur nuwun.
0: Merdeka. Jih, matur nuwun Pak Wening di Wonosari. Saya baca sekalian jih karena waktu kita terbatas, nanti barangkali berbagi waktu untuk memberikan tanggapan dan jawaban. Ada Mas Teo di Magelang. Selamat malam pendopo, ini Teo dari Magelang. Mau tanya bagaimana cara kita mengatasi ego kelompok atau golongan demi kepentingan kehidupan bersama yang lebih harmonis. Terima kasih. Jih, terima kasih Mas Teo di Magelang. Kemudian dari Pak Budi di Purwanggan, Pakualaman. Mohon pencerahannya narasumber, merawat persaudaraan, membangun peradaban. Itu jika dihubungkan dengan keadaan sekarang, ya bisa dikata kurang memahami attitude yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang bisa dikata itu menuju sebuah harmoni. Kira-kira seperti apa? Mohon tanggapannya. Baik, pertanyaannya hampir sama ini ya. Jadi berbagi waktu 3 menit jih, Pak Sigit, karena waktu terbatas. Pak Sigit dulu silahkan 3 menit, nanti Ki Anton juga 3 menit, silahkan.
1: Jih, Pak Wening, merdeka Pak Wening. Dari Wonosari, kebatilan yang didukung oleh banyak orang. Kemudian ini kayaknya hampir sama ini memang jih. Momentum peringatan dari ulang tahun ke-81 itu kemerdekaan Republik ini hendaknya tidak berhenti pada seremonial menurut saya ya. Upacara, lomba-lomba yang meriah, pemasangan bendera ubul-ubul yang begitu banyak sekali. Tetapi justru yang paling penting sebagai simbol penghormatan pahlawan. Namun yang paling penting lagi adalah menghadirkan semangat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, saling menghormati perbedaan, mentaati hukum, bekerja dengan jujur, menjaga lingkungan, serta aktif membangun kehidupan sosial yang harmonis. Inilah yang jadi kita tinggalkan, kita tanggalkan kelompok kita, partai kita, siapa kita. Tapi ayo bersama-sama saiyek saiko proyo di dalam membangun, di dalam mengabdi kepada bangsa. Wis rasa kuwi wek sapa iki kudu ngene, kudu pokoke bersatu padu untuk kebersamaan demi cita-cita yang luhur dari kemerdekaan itu. Yeah. Begitu.
0: Baik. Ini sudah 3 orang sekaligus ya.
1: Pak Sigit. Iya, menurut saya ya.
0: Gitu ya. Baik. Sekarang Ki Anton, silakan Ki Anton 3 menit juga untuk menyampaikan tanggapan dan jawabannya.
2: Terima kasih, saya rangkum sekaligus dari Pak Wening, Mas Teo, sama
0: Pak Budi
2: ya, dari Purwanggan, Pakualaman. Mas itu mungkin tetangga saya itu ya.
0: Itu nggih. Ya.
2: Baiklah ya, untuk Pak Wening. Ya, maka lagu Maju Tak Gentar itu diganti Malu Tak Gentar. Karena apa? Wong saiki wis ora duwe rasa isin. Sing salah dibenerke, sing bener disalahke. Inilah ya, maka saya terus mengatakan zamane dan betul-betul terwujud ya di era-era sekarang. Lalu bagaimana kita itu menjadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, membela kebenaran ya, kemudian menumpas kebatilan dan kedzaliman. Ini harus kita tegakkan. Mas Teo, untuk memberangus ego kelompok tidak mudah. Permasalahannya apa? Sekarang masing-masing do membentuk geng-geng, dan geng-geng itu dibiayai ya, nyontohnya apa? Sekarang banyak baser-baser yang bayaran. Dikon gini. Sehingga apa? Kita itu mau diadu domba oleh kelompok-kelompok ego itu. Maka menjadi orang yang sehat dan waras pikirannya, waras jiwanya, kita sadar diri. Yuk, kita jangan ego, buang rasa ego itu. Kita pertahankan kelompok, kita pertahankan ya, simbol apa? Simbol sapu lidi. Bagaimana sapu lidi? Dewe, ego. Kuat? Gue ngantem ora kroso. Nih serah sapu lidi itu, ikat jadi satu. Menjadi kekuatan, menjadi kemenangan, menjadi kemajuan. Itulah simbol kegotong royongan dan persatuan dan peradaban. Maka ego dibuang. Kemudian Pak Mudi, bagaimana membentuk suatu harmoni? Harmoni akan terbentuk apabila tadi ya hamemayu hayune bawono tadi manusia dengan Tuhan itu kita satukan, manusia dengan sesama itu kita bangkitkan, kita hormati, kita serasikan, kemudian manusia dengan alam itu betul-betul kita serasikan, selaraskan, sehingga apa, simbol-simbol itu akan terwujud. Simbol apa? Tadi simbol sapulidi, simbol tumpeng. Tumpeng kok meng nasi ini kuning tok. Nek kira-kira dimakan nasi kuningnya enak lah. Enggak enak. Ning yono ndoke, ono tahune, ono ingkunge, ada sayur mayurnya. Sehingga diharmonilah akan terbentuk. Ya. Maka sekali lagi, di Indonesia itu penuh simbol-simbol apapun. Itulah yang menimbulkan harmoni, ya. Kemudian kita menimbulkan itulah ya Indonesia yang sebenarnya, ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau bersatu menyatu, itulah Indonesia. Ego kita guang, rasa disharmoni kita guang, kemudian yang kebatilan kita guang, kita tegakkan amar makruf nahi mungkar. Mungkin begitu.
0: Baik.
2: Pak Wening, Mas Teo dan Pak Budi dari Pak
0: Matun. Jih, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp jih untuk Pak Wening, Mas Teo dan juga Pak Budi, Pak Sigit, Kianton. Yeah. Mohon maaf sekali, waktu kita terbatas. Sudah jam 9 ini.
1: Dan terasa ya, cepat banget ya.
0: Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa membahas dengan tema yang lain yang bisa menggugah semangat dari para pendengar. Dan Pak Sigit, terima kasih sekali sudah hadir.
1: Iya, sama-sama Pak.
0: Mudah-mudahan sudah memberikan pencerahan ya.
1: Terima kasih
0: juga.
1: Juga
0: harapan-harapan kita tentang bagaimana merawat persaudaraan, membangun peradaban ini bisa terbentuk ketika ada kebersamaan dan harmonisasi di tengah-tengah masyarakat. Kianto juga terima kasih sudah hadir sama
2: Bapak Nawawi.
0: Mudah-mudahan sudah memberikan pencerahan apa yang disampaikan, dan terima kasih untuk Sutarsono Putih yang sudah bergabung bersama kami di 540333 maupun di 0895014410666. Kami akhiri untuk pendopo malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Perumpat, suara budaya Jogja. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Endang Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayujo Karto.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran micongdut mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut. Kangge giaran wonten ing dalu menika sarekan kalian kula Gilang Sutowiyoso.
1: Kula miskang pambudi ingkang badhe ngrancangi panjenengan tuwuh kita busut dosa dalu kemawon.
0: Inggih, wonten giaran micongdut reruntuhan lagu-lagu keroncong dangdut. Inggih. Kalau wis sampun pun perbagaan kalian angin dalu.
1: Pun tuh.
0: Nah, wow, sampun. Oke, kalau mau.
1: Oke, monggo menega berarti langsung kemawon.
0: Langsung kemawon.
1: Perbagaan ini kalian setunggal tembang sih. Mau angin dalu, menega anginnya rada lumayan.
0: Nah,
1: temeriki loh ya.
0: Lanjut.
1: Kau nih temeriku. Monggo yang ngerasakan lagon disiapkan apa
0: bebas. Monggo. Niki wonten kulon won.
1: Kulon won.
0: Niki wonten menapa lintang sewengi.
1: Lintang sewengi. Oh, menika lagunipun ingkang sane saged njenengan napa nggih pilih piyambak.
0: Monggo, monggo.
1: Gansal sing 0333 gi WhatsApp 0895144106.
0: Inggih. Kang lumantar telepon monggo pun bika.
1: Inggih, dipun tampi
0: Mas. 0333 sugeng dalu micongdut.
2: Wilu cendalu ugi micongdut. Aha.
1: Jenengan lindur napa pripun?
2: Lindur niki.
0: Wah.
1: Biasane nang nganti
2: mimpi barang.
0: Waduh.
1: Napa-napa sik sik

0: Mangga, mangga.
1: Nuwun nggih, kagem sinten nggih?
2: Pun betah kresek ini nggih.
1: Oh, siap.
0: Nggih.
2: Nggih, kinten kagem Roma Cingadiono nggih sing dalu wonten Noyo wonten Mahyuti Kuweni halo sugeng dalu Kikumbo Karno Mahyuti Kuweni wonten Budhe Duwijo Tante Wagianti Mami Sartika nggih payuginipun
0: kagem
2: sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara punika
0: mugi-mugi
2: tansah diparing kesehatan sedayanipun
0: amin amin
2: nggih kagem kakang Mas Miskan Pambudi kali Mas Dilan
0: inggih
2: sedaya ramah nyenengke
0: sugeng
2: tugas kita kasih parmi kesehatan keluarga nggih
0: inggih
2: amin makan mariko ndur nggih sami ngatos
1: atur
0: inggih Mas Rian
2: mau matur saliput lepat kula nyuwun pangapunten assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Mas Rian iki jenenge suwe ora jamu
0: suwe ora ketemu
1: suwe ora ketemu ketemu ora suwe
0: ora suwe ya
1: nek wis marai kangen ngono kuwi
0: nggih monggo.
1: Saya ingin pun sugeng dalu, mincang dud.
3: Sugeng dalu, Pak Mesa.
1: Inje sugeng dalu, Pi.
3: Sugeng dalu, yo.
0: Inje sugeng dalu, Mbah Uyut Twijo.
3: Pundi pawartos.
0: Pangestunipun sehat.
3: Alhamdulillah, nderek teman.
0: Inje.
1: Wonten kula nuwun.
0: Kula nuwun
1: kaleng lintang sungi. Pun sanese bebas nggo milih nopo.
3: Kula nuwun.
0: Nggih.
3: Kula nuwun.
0: Oh, nggih.
1: Nggih.
3: Mboten,
1: nggih.
3: Arep sampeyan sowan.
1: Pripun?
3: Parang sowan.
1: Sing marake ngene iki lho, sing
0: marake
1: iya, sing marake aku bingung mik ngapa.
3: Kok
1: Nah iya.
3: Piye ngono?
0: Pripun ta, Mbak Uyut?
3: Yo.
0: Pripun?
3: Aku ki saiki kepiye ngono?
0: Lah pripun ta?
3: Nggih, anu. Mengkhawatirkan.
0: Kok sakit mengkhawatirkan itu.
1: Lah kula malah khawatir kalian jenengan. Kok jadi bergosip nih kan jadi bahaya. Kok ngerti mesti ini tambah bijak loh, malah tambah gosip.
0: Napa?
3: Kok terus
0: terus
3: bawah? Nggih,
1: teka-teki nampa. Nggih. Inggih, monggo-monggo. Nggih.
0: Kagem sinten?
3: Pak Rian menika wau matur nuwun.
0: Pak Dipa,
3: Bapak Tupar, Pak Tumidi, Dik Yanto sedaya, Dik Yanto, Bapak Untung Raharjo wonten ing Kulon Progo, Mbak Buyut Genton, Mas Dilas, ugi kagem Romo Hadi Ngadiono, Bapak Azhari, Mbah Yono Wirasaban, Romo Rosman, wonten ing Sidinan, Romo Heri Sardono wonten Murangan, Mbah Kiman, Bapak Sardio, Mbah Dio, Dimas Dirso Sumanto, Ki R. Joko Bodo, Bapak Kasiono, Bapak Dumangin, Romo Nardi Mursari, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Om Beni, Adi RTG, Bapak Sagio, Ugi Kagem, Dimas Sukabdo, Wonten Imogiri, Obuli Ujo, Ugi Kagem Buya Nuase, Bu Tarni, Bu Kartiti, Pak Kudi Graito, Bu Yayu Kweni,
0: Dimas
3: Yudi Kweni, Diaden Widyanise, Bu Sriwi, Mami Sartika, Mak Ide, Yayu Wonten Jalan Paris, Mas Adi Pontosari, Mas Pedayu, Romo Nato Indra, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Sukarno, Lek Wirjuder, Mbak Suro, Bapak Damasep, Mbak Itun, Mbak Pipis, Mbak Anggun, Bu Siti Bangun Tapan, Lek Gono, Mbak Man, Bapak Suwardi, ingkang pungkasan kagem Romo Yuwono Marto Diardo kalian Romo KRT Prosbahadi Kusumo ing Penate.
0: Nggih.
1: Sedaya kemawon ngaten iki monggo
3: monggo.
0: Inggih Mbah Uyut.
3: Terus
1: pundi?
3: Sugeng makarya.
0: Nggih.
3: Pun kancani. Sapa ya kemawon?
0: Sinten? Sinten? Oh iya, nggih.
3: Uyut.
0: Nggih, matur nuwun Mbah Uyut.
3: Pernuan
0: sugeng dalu. Sugeng dalu.

0: Ini kan kami putu bicara dengan karang bocor kurung kita tu je.
1: Je, matanun. Mangga, sugeng dalu, micang dun.
0: Je.
2: Sugeng dalu, micang dun.
1: Mangga, sugeng dalu, mangga.
0: Terus pun di.
1: Wah, ini mbak. Pak Martos ya, Tom, mbak.
2: Ya, sekalian
0: terlihat. Alhamdulillah,
1: sehat. Bangis tu ni pun, Mbak Yono.
0: Lagune wonten
1: kula nuwun lanu kilintang sewengi.
2: Lajeng kagem Bu Agianti waranganane sida njaluk kenong ora. Lajeng kagem Bu Tarmi ing Demangan Baru, lajeng Bu Sri Utami ing Isi. Lajeng kagem Bu Sri Bonagung Yumudo, lajeng kagem Bu Bu Rasmi, Lajeng kagem Mbah Noyo, Lajeng Pak Timur Sari, Pak Sarjio Yadi Mulyo, Mas Saiful Ki Joko Budu, Kumbo Karno Pak Tumiji, Lajeng kagem Romo Yu Pak Narto Hendro, Langkung Pak Rian Peyek Kaulau, Langkung Prayogi kagem
0: Sedoyo Kemawon,
2: Betul Bobi
3: Dengan ini bisa melebu ke taman mau naik.
0: Lagi yang nopo?
3: Ke sondol-sondol.
0: Biasanya jadikan nyondol-nyondol.
1: Enggak, sondol.
0: Enggak, nopo lagune?
3: Lagune anu mawon.
0: Nopo?
3: Sewu siji mawon.
0: Sewu siji?
1: Sewu siji?
0: Enggak, kagem sinten.
3: Enggak. Kalo yang dikirimnya ya bunceng mawon.
1: Oh, bunceng mawon.
3: Lah Mas Rian dateng iki Mas Ben.
0: Mbah Yono.
1: Mbah Yono.
3: Yono nggih. Lan sedaya kemawon
0: dipun.
3: Pening pundi kemawon kula caosi salam.
0: Ngeten nggih.
3: Tansah pinayuhan dening Allah SWT.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Supoyo,
4: Sugeng Dalu, Micong Dut Sugeng Dalu, Mas Gilang Supoyo,
1: kalian
4: Mas Semi Pambudi, salah-salah berangkat ke kalipun, kami juga tidak akan siaran untuk info
1: sekawan
4: kulon dari salam-salam kagem Pak Kasiono Bududi Joko Yudan Pak Toro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio Kirukun Rojo Kirawan Maka Kisagio Sarjio Pak Tumidi Kirusisito Pak Lindang Kibening Kikumbo Karno Yang Buas Romoyu Bu Wadianti Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Didut, Bu Sriwi, Bu Sas, Bu Yanwarse, Bu Yayu, Se Yayu, Pak Yanto, Sriwanto, Pak Ngadiono, Mas Giarto, Mas Fadi, Anato, Lan Kagem, Sejemawon, Mat.
0: Matur nuwun Pak Supoyo.
5: Sugeng dalu Mbah Jenggot kita studio lagunipun kula nuwun kinten kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Rawi, Mas Ngadimin, Pak Jan, Minggiran, Mas Adik, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuar, Mas Yanto, Kang Erjana, Mas Dendi, Mas Santoso lan Kang Basiran. Sugeng laras matur sembah nuwun. Matur nuwun sami-sami.
0: Matur nuwun.
5: Mbah Jenggot kita studio.
0: Salajengipun ugi wonten Ibu Ningsih menika nggih. Sugeng dalu Micong Dut. Mas Miska, Mas Gilang nggih, Andre wes lagu klengkeng bantungan. Pinten kinten salam katur sedaya pamidhanget Micong Dut kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Miska, Mas Gilang, mugi tansah sehat dan bahagia, rezeki lancar, sukses dayanipun sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun Ibu Ningsih.
5: Nggih, wonten menawa sare
0: nggih.
5: Bu Supriyati sumangga.
0: Sugeng dalu.
6: Sugeng dalu Micong Dut, Mas Miska Pambudi kalian Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Inggih, sugeng dalu.
6: Sugeng tugas salam saya selalu nggih. Kula kagem sekar lintang sewengi kalau wau.
5: Lintang sewengi kagem sinten.
6: Salam enggak sampun ngawiat kala wau. Sugeng wije. Matur nuwun kalian. Pak
5: sinten?
6: Mbah Noyo,
0: Injil.
6: Pak Rimbang, Pak Demurjono, Mbak Menai Dereng Sare, sekalian Ibu,
0: Putri
6: Lestari, Bu Mining Prianti, spesialipun kagem Mas Gilang Sutawiyoso, kalian Mas Miska Pambudi, saya selalu bahagia selalu bersama keluarga, Mas Mikanto, salam sekian cucu kula, atur salam kagem sedoyo kemawon.
0: Sugeng dalu, matur nuwun Ibu Supriyati. Nah, nggih to niki. Nggih. Katakan lagu rumiyin je Mas Miska,
5: Mas Gilang.
0: Nah, mereka buatan Kulon Won,
5: Lanuki
0: kalau mau mana mereka? Oh, saya uci ji. Monggo sutras nabuto ya.
5: Sumongo.
7: Sasa. Dalam Pak Klawon.
8: Interaktif loh ini.
7: Iya.

0: Indonesia itu?
1: Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
2: Menurutku, Indonesia itu ya aman dan nyaman.
1: Kalau Indonesia itu selalu macet dan tidak teratur lalu lintasnya.
3: Menurutku, Indonesia itu aman dan nyaman.
4: Indonesia itu tanpa keributan dan selalu bersatu.
5: Wujudkan cita-cita Indonesia sekarang juga.
6: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Hingga Sutresno Budaya Tasikmalaya yang tergiur dan mirungkan lagu-lagu keroncong dangdut lumantar program Mampat Dari Yogyakarta.
1: Njih.
0: Sampun katakan kalau wau wonten kula nuwun lan ugi sewu siji.
1: Njih.
0: Monggo Sutresno Budaya tasih wonten kathah lelakonipun menika wonten Lintang Sewengi.
1: Lintang Sewengi.
0: Asmoro.
1: Asmoro.
0: Gemantung Rasa.
1: Gemantung Rasa. Mbok
0: pilih wonten pamurutan sanesipun kula sumanggaaken.
1: Nah,
0: monggo Sutresno Budaya. Pun bika maneh Mas Miskam.
1: Monggo.
0: Lumantar telepon wonten Gangsal sekawan 0333. Halo Sugeng Dalu Micong Dut.
2: Sugeng Dalu Micong Dut.
0: Monggo Sugeng Dalu.
2: Pak Miskam.
1: Terus bundi Romo. Lha pripun? Batir Romo terus.
0: Nek terus malih. Monggo Romo.
1: Sehat menika.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ini teman. Alhamdulillah, ini.
0: Terus ini terus.
2: Anu napa? Sekare.
0: Ji.
2: Dalan anyar.
0: Dalan anyar.
1: Oh, nggih.
0: Ji.
3: Patah
1: anyar lho. Oh, ribon. Nonton boten dalanannya.
0: Nonton dalan dalan anyar di.
1: Monggo.
2: Di pasar anyar kok.
1: Pripun?
2: Nek elek pasar anyar.
1: Oh gitu. Oh nggih, beris.
0: Wah, gara ma.
1: Agem sinten?
2: Kidut-kidut di. Nggih.
0: Nggih,
2: monggo. Mbah Suro.
0: Kenten.
2: Bapak Supoyo Kaji Hayar. Kakek Ibu Siri, Bundari, Romo Hatinya Tiono, Romo Yono Mato Tiarjo, Pak Ruslan, Pak Mamat, Pak Tupar, Mas Ipul, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Pak Wati, Lek Gono, Pak Kawiyo, Pak Gendi, Pak Sakiyo, Bu Tarmi,
0: Pak
2: Noyo, Ajeng Budi Dwijo, Januarte, Bu Wadianti, Ibu Priyati, Pak Wening, Ibu Pak Wening, Ajeng Pak Yanto, Pak Yanto Sandiatan, Pak Yanto, Pak Yanto Seyugan, India, Pak India, Mas Pati, Ajeng Pak Sunarti Mursari. Ajeng Pak Iskandar.
1: Nggih.
2: Nggih, derek nepangaken Pak Iskandar kula menika.
1: Nggih.
2: Nggih, lajeng saenipun kagem sedaya
1: kemawon. Sedaya kemawon.
0: Ngaten. Sami-sami.
1: Waalaikumsalam. Romo.
0: Matur kaliyan Ibu.
1: Jadi yang wonten Bambang Lipuro Bantul, matur sanget. Sami nggihipun. Monggo. Micong Dut.
4: Kendalo minggu masih hilang Mama Iska.
1: Iji, monggo.
4: Kau ampun WA, kepreset terus ya.
0: Waduh, pun pinter nih kau.
4: Hitung dosa langsung.
1: Biasanya nih pun naik kepreset menikah naik pas Jawa. Jawa kau pleset nih pun pun cerita nih.
4: Langsung awan tak ditenggawin.
1: Oh lagi, iji, monggo. Kagem sinten.
4: Asmoro
1: ya. Oh Asmoro.
0: Asmoro, iji.
4: Salam-salam sekat bimawan.
0: Monggo.
4: Romo tujuh jaga sekarang kalau mau. Terus buah buah tujuh, matur nuwun tujuh. Jee. Sudah hampir bersuluh tamu bisu nakung.
1: Jee.
4: Bisu bu muda bu nanu bu yai bu ini bu yai jalan pare.
1: Jee.
4: Bu Tarmi bu
1: Sinten.
4: Bu Mamu Sartika yang sah.
0: Sinten.
4: Bu Mungsi. Bu ya Tanjung Prasi yang sudah kemauan mas.
0: Sudah kemauan.
1: Ji.
4: Oh, benteng Pak Tujuh Wau
0: karek. Oh, iya. Ji.
1: Ji.
4: Ini kata nama Mas Matun Wu.
0: Sami-sami Matun Wu Pak Bambang Sutarno.
1: Rojo Matun Wu Nusange.
0: Ji.
1: Bengdalu Micong Dut.
5: Bengdalu Micong Dut. Mas GL STW. Karo Mas MKP MC.
1: Oke. Silahkan.
0: Ribun.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih ribun. Mbah Nayogi, mugi tansah sehat ya, Mbah.
5: Alhamdulillah. Makin nonton kulo diputarke Sirpong, Mas.
0: Sirpong.
1: Nggih, mangke.
0: Nggih.
1: Kagem sinten.
5: Mas Yan, Bu Sujo, Raden Wanda.
1: Nggih.
5: Pak Aji Ngadiono, langsung wonten sinten malih napa Mas?
0: Sinten malih nggih, Mbak?
5: Sinten malih. Pak Bambang Sutarno.
0: Nggih.
5: Nggih, langsung wonten Bu Widyaning sih. Salama Bu Salima. Bu Sriwi, Bu Wigati, langsung wonten Mbah Yono kali Mbah Kunggo Karno sing cuk Bang Cindi Bang
0: Jaten.
5: Prayogi kagem Joyman.
1: Sedaya kemawon Mbah Noyo
5: nggih.
1: Matur nuwun sanget. Nggih monggo.
0: Sami-sami matur nuwun Mbah Noyo kalau wonji.
1: Dung Sari.
0: Monggo sak wingi pun malih sugeng dalu micong dut.
4: Sugeng dalu micong dut.
1: Monggo.
0: Monggo sugeng dalu.
4: Dalu Pagilang.
0: Iji geng dalu Mas Ipul.
4: Niki rencange enggal Mas.
0: Lah pripun?
1: Oh. Enggal-enggal sari nama Mas Ipul.
4: Oh Mas Mirka. Lah kok suantene benten?
1: Enggal-enggal sari napa enggal-enggal napa?
4: Enggal-enggal ngopi.
0: Waduh.
1: Napa kopine?
4: Kalau
1: anu,
4: mungkin
1: tak
4: promosi
0: bang. Betul
1: nopo nopo.
0: Ya ireng
1: ngeten segera meluncur nopo nopo. Padahal
4: suantene kok kaya Rudi aku
1: nopo Mas. Nopo kene Rudi Subagio ya kene.
4: Rudi Harto. Sekarang nopo mau Mas niku
0: mau? Monggo wonten lintang sewengi dalan anyar asmoro wonten Sirpong. Sirpong.
4: Dalan anyar mohon Mas.
0: Dalan anyar iki.
4: Kebal melak kunangan.
0: Oh, anjir.
4: Ada melipir kan mboten kunangan.
0: Ah, niku lho.
4: Kita-kita nggih.
0: Monggo, monggo.
4: Pak Noyo Kang Dalu, Bunda Duwijo, Ugi Bu Wagianti, Pak Bambang Sutarno, Ki Rukun Werdo nggih. Wonten nama Yonat Marto Tiarjo, nama tujuh sebagai orang ibu.
0: Nggih.
4: Ugi Agem Ki Kumbo Karno, lan Mami Sartika, Bujo Bonagung, Ibu Sri Utami. Omah ini termasuk di Pondok Sari nggih,
0: kendali
4: Prayogi agam sebagai mohon Mas.
1: Sedaya kemawon.
4: Wonten ing Adoro Congdut sugeng dalu. Satemah sam kali Mas Gilang sugeng siaran nggih.
1: Nggih.
4: Mugi tampilan sehat. Mangke kedoprak to Mas.
1: Kedoprak lho rasane.
4: Lakone napa Mas?
1: Lakone pedut ngerati perangan sekawan.
4: Pak, turene wingi alap-alapan napa sinten niku?
1: Napa?
4: Opo gentas niki?
0: Ampun kok sak niki pedhot grati niki.
4: Oh, pedhot grati.
0: Ha iki.
4: Wong nggih mangke coba kula tak nek mboten bablas turu. Ya
0: sampe bablas kita ini niki. Ya
1: mboten bablas nggih.
0: Sami-sami matur nuwun Mas Ipul.
1: Sugeng dalu Pak Kasiono, Mi Cong Dut, sugeng dalu Mas Gilang, Mas Gam, Pak Kasiono, kita salam katur
0: kiri sejati
1: Mbah Noyo, Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Agianti, Bu Tinjoko Yudhan, Bu Sutarmi, Bu Yeni Padruk, Mami Sartika, Mbah Suratrisik, katur sedaya kemawon, sugeng dalu, sugeng midang etakan lagu nipun dari Mas Gilang, Mas Miska, matur nuwun, sami-sami,
0: Ye, matur nuwun.
1: Pak Kasiono, ingkang wonten Bolawen.
0: Nggih, salah sing pun sugeng dalu micong dut.
1: Nggih,
0: menika saking Ibu Suryati menika nggih. Salam kagem Mbak Gio ing kajeran ngluar, kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken micong dut lan kagem sedaya pamidhangat RRI Pro 4 Jogja. Kagem Mas penyiar kekalih sugeng dalu sugeng tugas.
1: Sami-sami.
0: Matur nuwun Ibu Suryati.
1: Sugeng dalu micong dut Mas Gilang Mas Wis kamu Pak Asari Manting kan
0: jumlahku
1: Klengkeng Bandungan.
0: Oh, ngaten.
1: Dan salam kagem Bu Srutami, Bu Dwi Cepuya Bu Yayu Kweni, Yu Sirup, Mami Sartika, Pak Cingationo, Mbah Wakit Keron, Mas Soleh Mendosari Gede, Mbah Noyo, Mbah Hijem, Pak Bambang Sutarno, Pak Rimbang, Mas Rian Praye, Mbak Giyuk Kajuran Luar, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Lan Kagem Sedoyo, Kemawon Matulun,
0: sami-sami,
1: Pak Azhari Ngomong Termanting.
0: Salah jengipun menikah, wonten Ibu Mulyat Sih, menikah,
3: sugeng dalu
0: nggih
3: dalu ki monggo Mas Gilang
0: sugeng dalu kagem
3: sedaya kemawon saking Ibu Mulyatsih
0: nggih matur nuwun Ibu Mulyatsih nggih
1: Pak Darmono nyuwun panembahan badhe nderek ngregengaken micondhut nggih kinten kagem ingkang sami mirengaken matur nuwun Mas Gilang Mas Miska
0: nggih
1: Pak Darmono nyuwun panembahan.
0: Katakanlah kerumit je,
1: mereka
0: wanter lintang sewengi,
1: kalian
0: klengkeng Bandungan.
1: Klengkeng Bandungan.

0: Kesel? Kenapa, Kak? Pagi-pagi kok kesel-kesel?
1: Ibuku loh, mosoknya toh aku gak boleh bawa motor.
2: Loh, kan kita masih di bawah umur. Ya kalau ada apa-apa gimana coba?
1: Ya tapi kan aku wis bisa toh.
2: Iya tahu, kamu udah bisa bawa motor. Tapi yang namanya anak belum cukup umur, kalau bawa motor itu, aduh, repotin Kak. Kan resikonya besar. Terus kalau kecelakaan gimana?
1: Oh gitu ya. Jadi aku harus cukup umur dulu.
2: Nah itu betul.
3: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Lintang sepengi lah nugi Klengkeng Bandungan. Sampun katarakan di Sutrisno Budoyo lah nugi menikah wit winata saya wekdal cobi geng lumantar WhatsApp
1: nggih. Wonten Mami Sartika.
0: Nggih, susun dalu.
2: Nggih, tampan putih. Nggih, Mas Kilang Sutrisno.
0: Nggih, Mami.
2: Bagus-bagus loro kabeh. Mami Sartika. Request lintang sewengi.
0: Nggih, kalau sampun Mami.
2: Kula kirim saking Mbah Noyo.
0: Nggih.
2: Jawa di kula untuk sutir kotorin.
0: Nggih.
2: Mbak Sri Soyo Sri, Mbak Pipit.
0: Nggih.
2: Mbak Mbak Mbak Tarmi, Mbak Pak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Mas Pariono, terus Kak Rosi Seto, Mbak Yeni, Mbak Kasiono,
0: Nyanten,
2: terus Pak Loro, Mbak Untung, dan Pak Sangsas Joyo Kemal Matur.
0: Iji, Matur Nuwun Mami Sartika.
1: Mami Sartika Sugeng dalu Mas Miska Mas Gila
0: Salam
1: Bagas Waras kita nolak Mbak Kasiono, Pak Ruslan, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Frans, Mbak Suro, Bu Salama, Bu Supriyati ugi agem catur saya juga menikah sang ibu tuti wonten Joko Yudan
0: matur nuwun salat singipun wonten ibu Widyaning si Sugeng dalu micong du tembangipun derek kaya sampo cemawis jih salamipun kagem sedaya Sutrisno Budaya Perompat ing sak tengah panggenan kagem Mas Miska Mas Gilang Sugeng tugas ngantas paripurno
1: matur nuwun yu sirup semoga
0: monggo yu sirup. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bilang Sutowiyoso.
0: Iji.
3: Pambuti.
1: Monggo monggo.
3: Kulo nirek ngerbengkeng ya.
0: Iji. Monggo monggo.
3: Bunda Tuwijo, Mbah Noyo, Pak Asari, Pak Kuprawati, Mas Joko Nugroho.
0: Iji.
3: Kalian Mas Miskam Sugeng ayahi tugas ngantos paripurno ngantos mangke ketoprakan
0: kula nggih
1: sanget.
0: Matur nuwun Yu Sirup.
1: Nggih. Bu Agianti sumangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Di Mas GLSTV.
0: Nggih.
4: Mas Mis.
0: Pamti. Monggo-monggo Bu Agianti.
4: Kune nderek mawon.
0: Nggih.
4: Sampun kagem
1: sinten?
4: Mbak Yono, Mbak Yono Wirasabe.
0: Nggih.
4: Mas Didi, Mas Ipul,
0: Nyata.
4: Pak Poyo Kadilayar, ugi Mas Ardi Klaten,
0: Nyata.
4: Mbak Yeni Patuk, Dimas Suro Trisek, lan Lek Gono.
0: Pranipun
4: kagem
0: sedaya mawon.
1: Monggo jemantun nuwun Ibu Agianti. Sugeng dalu Mas Gil, Sugeng dalu Mincongdut lagunipun derek wae Mas.
0: Oh,
1: salam kagem warga RT 6 Celungan Sumber Agung. Bapak Kulo Hartono Gomblo, Bu Parjiati, lan spesial kanggo penyiar sing Bu Agus DWJ.
0: Matur
1: nuwun saking sinten menika?
0: Pak Giring Widiarto, nggih.
1: Mas Gil Mas Miska mabsen nembe wangsul kagem sedaya kemawon saking Ibu Pipit Candi Gebang.
0: Nggih, matur nuwun sampun sedaya nggih menika Mas Miska nggih. Matur nuwun sedaya Bapak Suyo nggih. Kang sampun nyawiji wonten giaran micong dalu menika. Lagu ingkang pungkasan menika.
1: Wonten menapa?
0: Dalan anyar.
1: Dalan anyar nggih. Monggo matur nuwun sugeng dalu.

Kersa ngaturaken pambagyan wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Pedhut Grati seri sekawan. Para miyarsa pendhapuk so dalang dening sedherek Warjuti Widya Swara perantol tutup gending dening sedherek Sugianto dinenggo sewantening waranggono Nyi Mugini Nyi Wiratmilanyi Susmi Hartati keprak dening sedherek Sumarji lan sedherek Miyanto pangrenggo swara sedherek Bayu Wicaksono kepareng kula aturaken megah dabuaning paraga Dewi Kuncaraning Rum katindaken dening sedherek Marsita Raden Aryo Minak Kuncar katindaken dening sedherek Miyanto sedherek Tere ngayahi dados Raden Ajeng Rarasati Tumenggung Sureng Rono katindaken dening sedherek Santoso Tumenggung Narawangsa katindaken dening sedherek Sugiman Dwi Nursito sedherek Warjuti Wiknya Swara ngayahi dados Adipati Kebumar Suwet Patih Rangga Praja katindaken dening sedherek Waji Rangga Yudha katindaken dening sedherek Paiman sedherek Panut ngayahi dados Raganala Raga Jiwa katindaken dening sedherek Bayu Prabu Brawijaya katindaken dening sedherek Widayat sedherek Sarjono ngayahi dados Patih Mangdoro Tumenggung Sandur Wiguna katindaken dening sedherek Sukidal Sabdo Palon lan Maya Ginggong katindaken dening sedherek Pudut lan sedherek Sugeng Surono sedherek Bagas Pujilaksono ngayahi dados Lurah Jogoboyo Dewi Palupi katindaken dening sedherek Sri Budiyati sedherek Oki ngayahi dados Retno Nawangsih Retno Tilarsih katindaken dening sedherek Ami Jingga Sari katindaken dening sedherek Sri Lestari sedherek Yuriyah ngayahi dados Emban Pak Sonto katindaken dening sedherek Surono ingkang pungkasan sedherek Umiling Priyanti ngayahi dados Mbok Sayem Sasuwing gending pambuka menika Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Sama sampun nilar kulo, Ibu.
1: Wis to. Diajeng Larasati. Seliramu aja terus muwun. Muwun. Pun kakang iki mengko ndak melu keronto-ronto. Awet iki pambeseme Rama Adipati Raga Jampi wis kelakon. Wis rampung. Min seliramu aja terus muwun terus diajak.
0: Pripun Kang Mas?
2: Larasati.
0: Inggih Ibu.
2: Wis tongkep. Aja kaya ngono nek seliramu muwun terus ki penggali ya malah tadi kore ora karu-karuan lho. Wis to. Le menggalehke Kang Rama ki ya wis ora sah banget-banget to, Nduk.
0: Angin kula mengko dereng pitados, Ibu. Menawi Rama sampun cinempono ing angin.
2: Oh. Yo pancen tadi wong urip ki angel kok nduk wong ning nyatane Kang Rama ki wis kapundhut sowane ngersaning Bathara. Nek dipikir tekan kon kaya ngono kuwi Kang Ibu ki kaya ya arep nderekke Kang Rama lho nduk nek ngono kuwi.
3: Pun dalem sewu.
2: Oh, Sureng Rana kepiye?
3: Raden Ayu Kuncoro ning Rama.
2: Iya.
3: Menawi penjenengan ngediko kados mekaten meniko malah mesakaken ing putra. Inji, temtunipun klopi ambek ugi mboten

0: pun kinten kula menika kok njur nerak tata krama. Kula menika radi supe penyianipun rak kitu menggung.
1: Kula tumenggung Narawangsa.
0: Rak njen nyun pangapunten njen anggen kula nampi kirang supo sito ngaten wong sak mboten-mbotenipun rak utusan to menika.
1: Iji mboten dados menapa.
2: Piye? Paman Narawangsa menika nalika semanten ingkang nyekseni menawi Romo Adipati Raga Jampi sedo tanding kalian Kebu Marcuwet.
0: Ya ngaten matur nuwun sanget tansah pun awat-awati sisian kula kitu menggung Narawangsa.
1: Inji Nyai. Ngaten Nyai Raga Jampi.
0: Inji kados pundi?
1: Dumugi kula wonten ing Kadipaten Lumajang menika rak mundi dawuh dalem sinuwun Prabu Brawijaya ing Majapahit.
0: Saestu dados utusanipun Sang Prabu.
1: Nariji. Sampunipun perkawis sedanipun Kanjeng Adipati Raga Jampi katuraken dumateng ngarsa dalem sinuwun Prabu Brawijaya. Inggih. Sepisan panjenenganipun Sang Prabu Brawijaya paring pangandikan Bela Sungkawa. Ugi rumaos kecalan salah setunggal saking anung-anunging praja ing Majapahitnya.
0: Aduh, Inji. Mangke pun aturaken, kula ngaturaken gunging panuwun awit kawi kadosanipun Sang Prabu dhateng kula warga ing Lumajang.
1: Inji. Kitu
0: mengkung, Inji.
1: Enggang salajengipun.
0: Inji.
1: Wanter dawuh timbalan dalem Sang Prabu Brawijaya sakpurnaning upacara Pancaka Agni Suci kagem Kanjeng Adipati Raga Jampi ingkang putra inggih Nak Mas Minak Kuncar kadawan tumuli sowan wonten ing Majapahit.
0: Anak kula katimbalan gitu manggung.
1: Inji
0: Minak Kuncar.
2: Kulo ibu.
0: Rak wis mireng dhewe to, panjenengane. Ya wis nek aku jumurung, ya wis derek ki wae. Suwane ki tumenggung Narawangsa, sowan Sang Prabu Brawijaya ya, Ngger.
2: Inggih, Ibu. Ngestokaken dawuh.
1: Yen ngaten, tuwuli kula pareng nyuwun pamit. Ingkang putra inggih anggir minak kuncar kepareng kula kanthi sowan wonten ing Majapahit.
0: Inggih, monggo.
1: Pareng nyuwun pamit,
0: Ngger.
1: Ayo, monggo.
2: Monggo, Paman. Mongso boro.

0: nyuwun keparengo kula nyaosaken sembah pangabekti mugi kunjuk ngandhap pepodo dalem Sang Prabu.
1: Ingsun tampa. Pujo pujining sun sira tampani.
0: Lih, sangeting pamundi kula.
2: Keparengo kula ngaturaken sungkem kunjuk wonten ngarsa dalem sinuwun.
1: Heeh. Iya. Prayoga nunggu niro ngadep.
2: Sintiku ngestuakan dawu.
1: Caketo marang maudoro. Nini. Supaya terwoco pakeng dadi dawu timbalan ingsun marang siro.
2: Nini, sintiku.
1: Maudoro.
0: Nun kulu.
1: Yen ngunu tetilo. Rogo jampi. Dadi korban. Culikane wong kang jeneng Kebu Marcuwet.
0: Lali.
1: Hingatasi miturut pelaporan kang ingsun tampa. Nalika Rogo Jampi kapracundhang. Mungsuh Bandar Subali banjur golek cara nyeroyo wong alasan sing jeneng Kebu Marcuwet. Apa yang ngono tem?
2: Iji Laras sinuwun milo ingkang dados bingung manah kulo nalika kulo nampi dawuh saking arso dalem supados nganti perjurit sakperangan saking Mojopahit kangge caos bebantu wonten ngersanipun Kanjeng Adipati ewa semanten pambiyantu saking Mojopahit mboten katampi malah nyuwun sroyo dateng tiang ingkang nomo Kebu Marcuwet menika ingkang dadosaken bingung ing manah kulo jebul sakyektos Kanjeng Adipati menika sakyektos namung nyuwun bebantu tiang ingkang asalipun asal usulipun saking wana ingkang nomo Kebu Marcuwet.
1: Wiguna
2: iya kulo wonten dawuh
1: Wang Sulono pamundhut priksan ingsun.
2: Iya
1: apa bener Kebu Marcuwet kuwi diseroyo?
2: Inggih, saestu lara sinuwun.
1: Cukup.
2: Sindiko.
1: Lumajang dadi komplang yen ngono. Maudur.
0: Lih, awit sitanipun njeng Dipati Rogo Jampi.
1: Njer. Atmajane kang sesilih minak kuncar.
0: Lih.
1: Sing jare nuga wis diirit ning kraton Majapahit. Miturut wawasanira apa wis pantes Sudarsana jumeneng ana ing Kadipaten Lumajang.
0: Lha menawi nitik yuswanipun nggih sampun pantes upami nggih lenggah ngasta pusaraning praja.
1: Pantes.
0: Lha iki
1: dadi ingsun ora dadak nganggo matah Wali Agung oneng Kadipaten sing ngembani sakdurunge dhewe ndungkap diwasa.
0: Lho nggih, nggih. Ngengeti lelabetanipun Jeng Dipati Rogo Jampi kaluran sanget kawicaksanan dalem menika.
1: Mbaleni si Rogo Jampi.
0: Lho nggih.
1: Anung kono tetela ngunduh waing pakarti. Mergo dheweke nglirwakake dawuh timbalaning sun. Ora gelem dibantu prajurit Majapahit kang diirit dening Wiguna nalika semana. Iki dadi pemut aja ana sawenehing bupati Nayaka punggawaning praja ing Majapahit nglirwakake marang kawicaksanan kang wis ingsun tetepake lan sira anjuru.
0: Punten dalem sewu mbok pilih kula kepareng mastani sekedhik radi kongas Kanjeng Adipati.
1: Bener sira.
0: Satemah iki malah kepara sedo awit saking lekasipun piyambak.
1: Yo.
0: Iki
1: yen tekan kono jenenge pesti wis titiwanci.
2: Sambet kalian putranipun Kanjeng Adipati Rogo Jampi. Inggih pun Raden Menak Kuncar sinuwun. Kulo mangertos piyambak naliko wonten ing palaganing Grati. Piyambakipun menika pancen sampun sekedhik gadah kuwanen. Kanyata sak lebetipun tandingipun kebumar cuwet kalian Kanjeng Adipati Rangga Jampi menika piyambakipun tansah ngulataken lan tansah caket dateng swargi.
1: Wis melu perang to minak kancar. Ya. Keterampilane miturut pamawasmu.
2: Inggih yen kula kuwanen pancen sampun wonten, namung mbok menawi petang ingkang dereng saged mumpuni sin.
1: Keterampilane kang ingsun pundhutake priksa.
2: Inggih.
1: Nek nah, kuwanen genah wani wong genah terwani ngancani perang.
2: Inggih, keterampilanipun menika mila pancen tesih watosaken ning kuwanenipun menika.
1: Maudara.
0: Nuwun kula.
1: Kala mangsa kok paringi tuntunan sing yang nunjuk atur ki sambung.
0: Iji. Wis lekun nyeneni kowe mengko.
2: Iji. Terus ya lupa tu. Iji.
1: Harus nunjuk apa meneh?
2: Iji.
1: Bab minak kuncar.
2: Iji. Sambet kalian pangan di kota dalam menawi. Putra dalam swargi meniko milo sambung. Dipun kandi dateng Adi Tumenggung.
1: Norowongso
2: inji.
1: Norowongso wis ngirit minak kuncar
2: saiki. Inji.
1: Ingsun timbali supaya ngadep.
2: Inji, sediko.

0: melu-melu.
1: Sopo?
0: Kowe.
1: Wis saiki kudune ngono kuwi ndak dilokke.
0: Ora.
1: Sak durunge kowe nembang pocong ki mau.
0: Heeh.
1: Gendinge mau kae.
2: Ngegeti.
1: Andraguna. Apa?
0: Kae jenenge Gondoria
1: ngono. Gondoria apa?
0: Kae wis tinoto apik karo karo para-para seni kuwi.
1: Oh nek Mandraguna kuwi pelok ya?
0: Eh,
1: Mandraguna kuwi pelok
0: apa bocah kuwi? Padha 6. Aku ki ya ngerti, not ki ngerti. Titi polon iki dong. Padake kowe iki rumahku karo wong tua cok meremehkan kok.
1: No. Oh, aku ki mek tekon mbok menawa kowe ora ngerti utawa kowe
0: takon ki sing kira-kira ki gathuk karo swasana. Ki karo nunggu Ndarapati lek kundur saka kraton. Ki do omong-omong. Dilit omong-omong. Aku tak takon.
1: Awake dhewe ning kene iki ora nggone dhewe lho.
0: Ha ya ora nggone dhewe.
1: Awake dhewe mek ning regol Majapahit ngene iki.
0: Aku kuwi meng arep omong-omong dilit karo kowe.
1: Apa?
0: Ki sebabe apa? Ratu iki kok sugih. Nek dukuh kok melarat. Kiki meng ngomong-ngomong. Ning nek kowe ora nek kowe. Ki aku takon. Iki dadi karo nunggu Ndara Patih kondur kok nek ratu kok mesti sugih. Ning nek dukuh kok mesti lha kuwi mau ta.
1: Saiki kuwi ratu ngendi karo dukuh ngendi? Cetha ngono wae lho, Dul. Kuwi ra
0: iki nek ratu ki cetha ta. Ratu Majapahit padha ratu Mataram ki kabeh sugih berbudi bawa laksana.
1: Iya.
0: Mataram kuno kuno. Nek dukuh ki dudu kowe. Nek kowe iki sugih. Aku iki nek ngombe rasane nganggo gula wis arep kok gula. Legi kuwi sugih nek kowe aja nganu
1: ngono. Kok omonganmu blanyongan to. Wong tekoni ratu ngendi dukuh ngendi kok ngawur wae. Nek ratu ki cetha sugih.
0: Mengono.
1: Ha iya. Wong duwe negara, duwe kawula akeh sing maneka warna. Duwe apa-apa.
0: Kuwi gedawan. Jawaban kaya ngono kuwi tumrape wong sing menengah ngisor. Menengah ngisor, mengisor, kuwi gedawan.
1: Lah, le jawab,
0: ratu ki sugih sebabe nek ngriyong bijine 50. Iki omeng guyonan kuwi.
1: Kok menjurus ngono kowe?
0: Ora nek ratu sugih. Nek paring mesti paring dawuh.
1: Eta.
0: Iya ta. Nek dahar mesti ping daratur. Sekara dahar gaduh-gaduh ora ora.
1: Iya. Kuwi nek ratu.
0: Nek ngirit ora ngirit nang warung nek ngirit perjurit. Kuwi nek ratu mulo sugih. Oke, awak dek ngirit mesti neng warung bayari. Kaya mau bayar nganu sing neng warung.
1: Sing siji kuwi mau. Sopo?
0: Kancane dhewe.
1: Sing siji kuwi mau terus kepiye?
0: Sik ndi? Ah nek dukuh. Oh kae dukuh. Ning kudu dukuh kono lho, dukuh kono, dukuh. Dukuh wae.
1: Ana watu ra ya?
0: Kok dadi nesu.
1: Rasa ngandake kuwi.
0: Heeh.
1: Awake dhewe kuwi iki ning kene iki ngenteni.
0: Ha iya.
1: Bodole pisowanan. Nek saiki tetumpakan sing ning kene iki rak mestine kagungane sing do ning jero to.
0: Ha iya.
1: Ata
0: ana tetumpakan aku wis tur aku dhewe iki nang kene garap aku ming garap jaran. Jeng-jenge jaran ki halo, iya kayak mbong enak tak kayak banyu bening ini ra gelem nih.
1: Sopo?
0: Jaran-jarannya dewe ini nek diumbeni banyu bening ra tau gelem.
1: Banyu bening ini kayak menungso.
0: Mesti dulu agar jaran ini agar kayak banyu bening. Yo ra gelem, nek menungso gelem. Nek jaran ra gelem.
1: Nah mula aku orang ngerti, nek menungso ngerti. Ayo saiki golek banyu bening ini menungso. Nek jaran Mbok butheng mbok bening ra ngerti.
0: Apa kae bening ya mri dibutek ki nganggo cangore to
1: ngene kok. Eh, malah apik kowe lho jarane.
0: Eh, karo wong tua terus ngapik-ngapik.
1: Iki mbok menawa ana anu iki. Apa
0: iki?
1: Regol iki?
0: Heeh.
1: Lah iya nek jeneng regol keraton nak ya mesti apik kaya ngene.
0: Lah iya.
1: Ngono nek kepura pedukuhan ya me elek.
0: Ya kaya ngono kuwi delok-delok kanu kok. Nek apa gepura pedukuhan terus madani gepura kepatihan ya ora bener.
1: Apa bedane?
0: Apa?
1: Gepura keraton karo gepura pedukuhan. Menila iso kowe.
0: Nanggon ngono iki. Nanggon tata cara pewangunan ta kuwi.
1: Ah iya.
0: Nek gepura keraton utawa kepatihan iki pancen dirancang
1: kesuwen.
0: Nek gepura
1: kesuwen kok kaya lho.
0: Asing bener piye?
1: Nek gepura kraton ku wis sing ragat ya kraton kuwi.
0: Nek pedukuhan
1: urunan. Kuwe angel. Dadak dibledhek. Ngono lho
0: bedane nek
1: aku angel karo tekonku. Soale aku agar gawe gepura. Ngono. Lah iya. Ning kene iki. Heeh.
0: Apa bedane? Be
1: wong ki nek arep suwita. Iya toh. Kuwi paling ora kudu ngerti. Werdine tembang megatruh.
0: Kuwi kok kaya ngono.
1: Ah, mulo kuwi. Iki yo mek entuk tulisane kono mau iki. Ngono.
0: Coba tak rungokno.
1: Apa nih?

0: Nyangkeng bokor apa bokong nih mau?
1: Bokor.
0: Isine tengelan tulak. Isine dongo tetulak wah. Goglok apa tulisannya? Isine dongo tetulak.
1: Sandang kelawan pangan. Yaiku bagianipun. Denuka wong pinter maca pate.
0: Ngendi?
1: Ini aku.
0: Ya mesti kono kuwi.
1: Seluning kae.

0: nginep seko gathuke megatruh kuwi mau.
1: Gathuk piye to?
0: Kono arep suwita bendoro kanthi tembang megatruh dijumbuhke nyemplung neng Asmarandana isone kelakon gegayuhanmu gegayuhku ra ngono. Kasembah. Oh, pokok.
2: Betul. Wong aku ya ge ngerti iki kok nek cek jeneng werdine tembang megatruh karo tembang Asmarandana kuwi.
0: Ning perlu sesuk diapalke meneh supaya apik.
2: Lah genah.
0: Foto bisino.
3: Kakang Sabdo Palono ya bingung.
2: Nggih. Lurae.

0: Mbak Mbak Mira.
1: Nuwun kula Denayu Jinggosari.
0: Mrene.
1: Iji.
0: Tak keparengake caket lungguhmu, Mbok.
1: Iji, sendika dawuh Denayu. Kados pundi kersa dalem Denayu?
0: Mbok.
1: Kula.
0: Yen sliramu caket ngene iki. Penggalihku ora pamit kemlawu. Nanging dikebiya wae, Mbok. Rasane ngatiku aku mung tansah kelingan Kang Mas Dipati Bandar Subali. Kaya-kaya mung katon ning netraku. Aku mung kepingin disandhi.
1: Iji. Kula ugi nderek ngraosaken Denayu Dewi Jinggosari. Mboten maiben kados menapa penggalihipun Denayu Jinggosari. Ngantos dumugi sak menika tansah tasih kemutan kalian garwa dalem. Mboten maiben tiyang menika garwa dalem. Nanging sedaya menika wau kula aturi menggalih. Kula aturi nentremaken penggalih dalem. Jer menika sampun pesthinipun panjenengan katilar kaliyan Kanjeng Adipati Bandar Subali. Monggo dipun penggalih ingkang panjang sampun ngantos penggalihipun namung tansah tumlawung kemawon mangke mindak boten prayogi kedadosanipun. Ijih lajeng dar kersa ngunjuk lajeng dawuh menapa ingkang dipun kersakaken.
0: Aku ora kepengin ngunjuk, ora kepengin dahar.
1: Iji.
0: Ojo dadi larane ngatimu.
1: Iji.
0: Yen sliramu eladi daharan utawa unjukan, kala mangsa ora tak dahar ya mbok ya.
1: Iji.
0: Kaya ngene rasane ditinggal karwo. Karwo sing tak tersenani, mbok.
1: Iji.
0: Apa meneh aku yen menggalih kutek ing para abdi.
1: Menapa
0: kebo marcuwet malah jarene ngendika arep garwa aku
1: lho
0: kaya ngono kuwi sing dadekake larane ngatiku Mbok Mban Mirah
1: dumugi semanten ingkang asmanipun kebo marcuwet badhe mundhut garwa kalian panjenengan
0: iya

0: Apa bener? Kowe sing aran Kebu Marcuwet?
1: Aku Kebu Marcuwet. Kang bakal ngenteni garwa sliramu pinangka gantine Bantar Subali lan aku saiki kang wasan Kabupaten Gratim.
2: Kados ngaten.
0: Piye mbok? Ngonku wangsulan piye aku kudu wangsulan apa mbok?
2: Anggenipun matur kedah ingkang saged. Ingkang saged.
0: Iya iya mbok.
2: Nanging sampun ngantos kaleksanan binjing dados garwanipun.
0: Iya mbok. Kebo Marcuwet.
1: Apa singgo Sarim?
0: Kaya ra prayoga yen kowe arep garwa aku. Senajan Kang Mas Dipati Bandar Subali wis sedo mergo tok sedani saka tanganmu. Kebo Marcuwet. Aja lara atimu. Yen aku rasa guh dadi garwamu.
1: Ora saguh.

0: jenengan kersa mundut garwa kok ya kaya ngono lho.
1: Wis seminggu jenengan iki. Padaku tak mondong Singgosari. Ki tak mondong ki dong.
2: Ojo ojo.
1: Kene tak mboten
0: kersa mondong.
2: Abah wis wedi dhisik karo sungmu.
0: Sampun ngaten menika mboten prayogi lho.
1: Ojo njoro-njoro ki aku biyo. Ojo njoro ki.
0: Lah wong jenengan ya kaya ngono polae kok.
1: Apa
0: malah medeni panjenengan ki. Sesuk teke sapa, saiki teke sapa? Panjenengan kedah ingkang sabar. Wong arep mundut garwa kok susu-susu.
1: Malah sing nyekeli awakku malah kowe iki kepiye to? Wah tanganmu ayite kaya
0: ngene. Ah, sampun. Kaya apa panjenengan ki?
1: Semingkir.
0: Sampun kok nemu iki kemawon lho.
2: Iya, iya. Iya, kok iya kok aja semingkir.

0: Sarin.
1: Kepo Marjuwet. Lagi wae aku ditinggal katresnan yo karwaku Kang Mas Dipati Bandar Subali.
0: Bandar Subali wis mati. Iyo. Aku binongko ganti nih Bandar Subali.
1: Iya. Dan kowe pancen kepingin ganti Kang Mas Bandar Subali monggo. Ning. Boko sedih deh aku tak ngelalek ke Kang Mas Bandar Subali ini sih.
0: Kowe bakal ngelalek ke Bandar Subali sih wis mati.
2: Terus pundi, panjenengan sesuk nek dadi garwane ngaten menika terus pundi?
1: Ya wis kepriye maneh, Mbok, nek pancen iki lelakonku. Ning aku kudu wangsulan kaya ngono.
2: Kedah ingkang saged.
1: Iya, Mbok.
0: Banjur piye kersamu wong ayu? Saiki saguh kelatine aku pinungku kanggo pengeling-eling Bandar Subali ngono.
1: Nek saiki aku durung saguh nglatihne sliramu.
0: Oh, mengko bengi.
2: Kok njur kobengi kaya le njur kesungsu kobengi sampun lho nggih panjenengan kole sare karo aku wae
1: iya Mbok iso sing jeneng wong sabar kuwi wektune ya sak wetara ora njur mung sedina rong dina
0: ngono aku kudu sabar kowe njaluk inah pirang dina wong ayu karo tengah dina
2: Kang Dangu.
1: Ya kira-kira 5 tahun. Ora suwe lho kuwi.
0: Kuwi mung kanggo sembrono. 5 tahun kanggomu, 5 dina kanggoku. Ya, ning aja 5 tahun. Kapan kowe selo, aku teko ning taman. Mbuh 2 dina, mbuh 3 dina, aku mesti bakal teko mrene-mrene. Aku rembukan karo kowe. Kowe kudu gelem dadi karo aku. Wis Singosari, tak tunggu pirang dina sakmu.
1: Kanthi sabar atimu lho, Jo.

0: Mbok.
1: Terus pundi?
0: Aku bingung lek arep wangsulan. Aku mung kudu semaya kaya ngono, Mbok.
1: Lah iki pokokipun panjenengan semados. Aja nganti ngono dadi garwane.
0: Tetep manggon ning Katipaten. Pah, mesti aku ora bisa uwal tening kebo marcuwet.
1: Menawi badhe uwal saking Katipaten mboten saged sedaya para prajurit tansah njagi.
0: Ya wis yen ngono, perkara iki ayo. Awake dhewe nyuwun ana ngersani Kang Hyang muga-muga antuk pepadang antarane aku lan sliramu ya Mbok.
1: Prihatos, nggih Den Ayu. Monggo sak menika lenggah lerem sak ketawis.

sedap semanten poro miyarso atur giaran ketoprak Mataram ingkang katinta gentining keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampan pedut grati seri sekawan mugi-mugi cariyos menika wau saged nambah syukur naning penggali panjenengan sawetawis keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan mugi tansah rahayu ing

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program Ma'empat RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Program Ma'empat RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Nuri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Promoter Ing 2020 Jawi Suara Budaya Jogja Sutesno Budoyo pagi hari ini matur nuwun panjenengan tansah wiji wonten 16,6 FM utawi RRI digital disiarkan langsung dari kawasan Amajasuli nomor 4 RRI Kota Baru Yogyakarta. Pagi hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026 sesarengan kula Andita Rizkia. Sutesno Budoyo segera akan kami hadirkan kagem panjenengan babagan niti kabecikan batik kepercayaan bersama dengan penyuluh agama Harjono Sutaryono. Membahas mengenai panyuwunan wujud kesabaran diri sebagai titah. Kagem panjenengan matur nuwun sangat yang sudah bergabung lan kami yang bertugas di bagian ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Abdi babagan Niti Kabejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Poro Sutrisno Budoyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kerukunan, rahayu, rahayu, rahayu. Nyuwun sih agunging pangapunten, hing kalodhangan menika keparenga kula, Harjo Sudaryono saking Pakempalan Guyub Rukun lahir batin Sukorno, ing Ngayogyakarta Hadiningrat, lumantar giaran RRI Programa 4 Yogyakarta, mliginipun ing giaran Batik Kepercayaan, babagan Niti Kabecikan, kula sekedhik utawi sak kamat-kamat badhe caos andharan kanthi ira-irahan panyuwunan minangka kita ambali. Kula sekedhik utawi sak kamat-kamat badhe caos andharan kanthi ira-irahan panyuwunan wujud kesadaran diri sebagai titah kawulaning pengiran. Poro Sutrisno Budoyo, mliginipun dateng poro penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ing papan pundi kemawon. Sumbungu, saderengipun kita lumebet ing materi, jumbuh kalian ira-irahan, langkung rumiyin kita kunjukaken puji syukur, atur panuwun dumateng ngarsa dalem pengiran, ingkang maha kawoso, bilih kita sedaya sampun nampi kanugrahan agung lahir batin peparing dalem Gusti ingkang sampun kita tampi. Injih awujud menopo kemawon kanugrahan awujud lahiriah menopo dene batiniah, saenggo dumugi ing kalodhangan meniku kita sedaya taksih dipun keparengaken midhangetaken giaran Batik Kepercayaan. Pramilo, sampun sak terpipun, sampun sak mesdinipun, bilih kita minangka jejering kiyang gesang, minangka kawulaning ngarsa dalam pangeran Gusti ingkang hakarya jagat, ngrumaosi kanthi lebet sanget, sadar sak sadaripun, bilih kita sedaya pinaringan gesang ing arca padha menika, sampun nampi kanugrahan agung kasebat injih sedaya menika wau saking sih kawelasan dalem lan ugi sampun dados kersaning pangeran. Para Sutrisno Budoyo, kita kersa hanaliti lan nintingi ugi ngrumaosi kanthi lebet bilih kersa dalem ngarsa dalem pangeran Gusti ingkang maha welas asih sampun peparing gesang dumateng sedaya kawulanipun ingkang arupi jagat saisinipun meniku, mliginipun kita manungsa minangka jejering tiang gesang sampun dados kewajibaning tiang gesang bilih sak lebetipun kita gesang meniku kedah lan wajib sak saben dintenipun hanindai menopo ingkang dados kersaning pangeran lumantar tumindak ugi tumandukipun ing saben dintenipun malah ugi saben ing sadetikipun paugraning kagem kita tumindak ugi tumanduk ing saben detikipun sikap perilaku lahir batin keseharianipun sampun kita tampi manut piwucal piwucal luhur kejawen tetilaranipun poro leluhur lumantar poro sesepuh-sesepuh ingkang sedaya meniku saged kagrubel bilih kita hanggadai kewajiban mutrak sak saged-saged ing saben dintenipun ing saben detikipun sedaya sikap perilaku lahir batin sedaya tumindak lan tumanduk lahir batinipun kedah lan wajib tumuju dateng lan kagem hamemayu hayuning diri pribadi, ha memayu hayuning sasomo, lan kagem ha memayu hayuning bawono. Menika sampun dados prinsip ngagesang mliginipun dhateng para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dene kados pundi peprincenipun sikap perilaku lahir batin ing saben dintenipun minangka perilaku utawi lampah kagem mawujudipun ha memayu hayuning diri pribadi sasomo lan langkung-langkung kagem ha memayu hayuning bawono meniku kathah sanget manut piwucal utawi ajaran saking masing-masing paguyuban utawi kelompok ingkang gebeng ing babagan kejawen. Para sutrisno budaya, salah satunggaling peprincen sesemrepan luhur mliginipun kagem hamayu hayuning diri pribadi. Miturut pamawas kula, inggih menika kita sedaya kedah mangertosi babagan lenggahing panyuwunan. Kados menapa to sejatosipun utawi hakikatipun kita kakedahaken atur pandungo, memanjatkan doa dumateng ngarsa dalem Pangeran Gusti ingkang hakarya jagat. Wonten beberapa hakikat ingkang dados alasan mendasar kenging menapa kita minangka jejering tiang gesang dipun wajibaken tansah ngunjukaken pandungu dumateng ngarsa dalem Pangeran. Menika ugi nyakup aspek spiritual, aspek psikologis, lan ugi aspek eksistensial. Hakikat utama asung pandungu menika antawisipun setunggal hakikat kebutuhan lan ketergantungan. Asung pandungu minangka wujud pengakuan keterbatasan diri. Panyuwunan utawi donga panyuwunan meniku sejatosipun minangka wujud pengakenan jujur bilih kita jejering tiang gesang ngurmausi makhluk ingkang lemah sarwa winates sedayanipun lan boten hanggadahi doyo tanpa pitulunganipun saking Zat saking ingkang Maha Kuwaos. Menika ugi saged kawastanan pasrah diri pribadi dumateng ngarsa dalem Pangeran. Kejawi menika ugi minangka memenuhi kebutuhan spiritual. Kados denten badan wadak kita ingkang hambetahaken tetedhan makanan. Jiwa manungsa ugi sanget betahaken hubungan kalian penciptanipun Tuhan Yang Maha Esa. Pandungo ugi minangka sarana komunikasi utawi dialog kagem hamemetri ugi hangiyataken hubungan batin antawisipun kita manungso kalian ngarso dalam Pangeran. Ugi minangka pengharapan dan permintaan jejering tiang gesang hanggadai kathah sanget kabetahan pepinginan lan ugi asring sanget hangadepi karuwetaning gesang pramilu pamunjuan utawi asung pandungu dumateng ngarsa dalem Pangeran minangka ugi cara formal kagem ngunjukaken panyuwunan pengajeng-ajeng utawi harapan panyuwunan berkahing Gusti lan kagem panyuwunan pangapunten

dumateng Gusti. Lan Asung Pandonga minangka ugi salah satunggaling wujud panembah fundamental kagem merealisasikan peran jejering tiang gesang minangka kawulaning ugi kagunganipun pangeran. Ugi minangka melaksanakan perintah. Kewajiban hanindakaken panyuwunan utawi Asung Pandonga ugi minangka dawuhing pangeran. Patuh ugi taat dhateng dawuhing pangeran menika mbuktekaken yen jejering tiang gesang nyanggemi menapa ingkang dados dawuhing pangeran. Panyuwunan ugi minangka hakikat dampak psikologis lan emosional. Panyuwunan minangka ketenangan jiwa. Jejering tiang gesang mesti nampi pasuben utawi ngadepi ketidakpastian kahanan. Pramila kagem ngadepi kahanan ingkang murukaken kesisahaning raos penggalih puniku. Nindakaken panyuwunan utawi Asung Pandonga mujudaken penawar kecemasan lan ugi kegelisahan. Kanthi pasrah, sumarah lan ugi sumindi, bab-bab ingkang dados karuwetaning raos penggalih kita pasrahaken ing ngersanipun pangeran. Menika saestu handatosaken tuwuh raos penggalih legu, raos ayom ayem tentrem, raos ingkang semeleh padang penggalihipun, kanthi keyakinan bilih sedaya ruwet rentenging kahanan meniku dados kendalinipun pangeran. Panyuwunan ugi minangka pembentukan karakter positif. Ngunjukaken panyuwunan utawi Asung Pandonga ugi paring wewarah tumrap nilai-nilai kesabaran, syukur, rendah hati lan ugi optimisme. Sebab tiang ingkang asring ngunjukaken Pandonga menika saged dipun mestekaken langkung mampu mengelola emosi diri lan ugi saged hanggadahi wawasan gesang ingkang langkung positif. Para sutresna budaya, Asung Pandonga utawi panyuwunan ugi ateges minangka hakikat eksistensial. Panyuwunan menika ugi minangka mengingat asal lan tujuan. Nindakaken panembah kanthi ajeg ingkang saklebetipun wonten panyuwunan sejatosipun ngengetaken ugi nyadaraken dhateng kita ngengingi asal usul kita inggih saking pangeran lan ing mangkinipun badhe tumuju wangsul ing ngersanipun pangeran. Menika estu badhe nedahaken makna lan arah ingkang gamblang kagem nglampahi gesang ing arca padha menika. Panjuwunan ugi minangka wujud syukur awit nugroho agung karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sejatosipun Asung Pandonga menika mboten naming isinipun panyuwunan, ananging ingkang baken ugi kunjuk atur panuwun dumateng ngarsa dalem pangeran ingkang sampun peparing kanugrahan agung lahir batin awujud menopo kemawon ingkang sampun dipun tampi ingkang dipun sadari menopo dene mboten pun rumausi. Munjukaken pamuji syukur dumateng ngarsa dalem pangeran Gusti ingkang Maha Welas Asih. Sejatosipun menika minangka wujud panembah ing sak kelangkung.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kepala Kanwil Kementerian Hukum DIY Agung Getono Seto menyerahkan surat pencatatan cipta untuk lagu berjudul Jaga Persatuan dan Kesatuan karya salah satu pegawai pemerintah dan perjanjian kerja PPPK Kanwil Kemenkum DIY, Mega Ria Dewanto atau Dewa IP. Lagu tersebut telah dinyanyikan pada momen HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026 bersama Jupiter Aerobatic Team AU. Penyerahan surat pencatatan cipta dilaksanakan dalam kegiatan puncak peringatan Hari Pengayoman ke-81. Sesuai ketentuan dalam PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum, pendaftaran hak cipta untuk lagu tersebut gratis. Agung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi yang diraih oleh insan pengayoman Yogyakarta tersebut. Beralih ke informasi lain. Kebiasaan minum kopi dan teh telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari sebagian masyarakat, baik untuk menemani pagi maupun saat bersantai. Namun dibalik sensasi segar dan nikmatnya, konsumsi kedua minuman tersebut secara berlebihan dapat memberikan dampak terhadap kesehatan gigi dan mulut. Dokter gigi Erla Asmalarasari membahas dampak kebiasaan ngopi dan ngeteh terhadap kesehatan gigi. Salah satu dampak yang paling mudah terlihat dari kebiasaan mengkonsumsi kopi dan teh adalah perubahan warna gigi. Kandungan tanin dan kromogen pada kedua minuman tersebut dapat menempel pada permukaan gigi dan menyebabkan gigi tampak lebih kuning, kusam, atau muncul noda kecoklatan apabila dikonsumsi secara rutin. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Majasuli nomor 4 RRI Pro 4 Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini Jengdit mau tanya dulu ya toh. Mau tanya kagem Sutresno Budaya. Ini pertanyaannya pokoknya yang lucu-lucu ya. Pertanyaannya adalah ikan apa yang bisa buat atau yang suka buat tertawa? Nanti jawabannya harus yang lucu ya, betul ya? Di 02745403333 atau di 08950144106. Halo, Sugeng Injang.
1: Halo, Sugeng Injang.
0: Nji. Halo. Wih, Pak Amin iki nggih. Nggih. Jangan gue mboten ketemu Pak Amin nih.
1: Sibuk.
0: Oh betul itu, pasti sibuk ya, kemarin 17-an dan lain sebagainya. Nggih,
1: ngantek kesel.
0: Nggih pun ditaruh dulu kalau lelah.
1: Nggih pun.
0: Pun, monggo jawabannya pun.
1: Tau, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah Pak Amin terus pundi.
1: Berkah dalam Allah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Agi juga sehat, keluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Perompak sedaya pendengar ugi sehat sedanten.
0: Nggih.
1: Okay. Tak jawab.
0: Monggo.
1: Ikan piran.
0: Ngoten, Pak. Nggih. Terima kasih. Berikutnya di 0274540. Tetes pun ini. Di 0274540333. Halo, Sugeng Injang.
2: Sugeng Injang.
0: Matok gato,
2: pira dah. Pak Amin, gitu kok.
0: Ini gak mau yang lain nih.
2: Lo yang mau.
0: Coba. Banyak. Apa?
2: Oke, Pak Amin, kali gue pira dah.
0: Coba yang lainnya apa? Yang lainnya ya. Pak Rimbang.
2: Cengdit, keluarga sehat-sehat semua.
0: Sehat semua, Pak Rimbang gimana Pak Wartos?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Nah itu ikan hiu.
0: Aduh.
2: Bikin tertawa tadi.
0: Hiu gitu ya.
2: Ada lagi ikan.
0: Apa?
2: Nyohu.
0: Ikan apa?
2: Nyohu.
0: Yohu, wah ini belum tahu nih Cengdit ikan nah, Yohu apa
2: itu.
0: Nih?
2: Ikan langka sekali, hampir punah itu.
0: Ikan Yohu.
2: Nyohu.
0: Ho, ho, ho, ho. Coba dicari Jengdit ikan Yohu.
2: Itu adanya di kali yang deras.
0: Oh ini ikan Yohu. Aduh.

0: merah dong.
1: Tekan merah. Bisa menghilang dan menakutkan tuh itu.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih. Ya,
1: terima kasih.
0: Ye, sami-sami Pak Rimbang malah jawabnya tiga. Yang manalah Sutesno Budoyo monggo. Sugeng Enjing Matuk Gathuk.
2: Wilujeng Enjing Matuk Gathuk.
0: Wilujeng Enjing Pak De.
2: Sehat ta Jeng Di?
0: Alhamdulillah, Pak De gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Kulo riyen nggih Mbah Noyo.
0: Nggih.
2: Kulo memang katok mboten ajeng melu wulangan kok Bu Guru.
0: Kenapa?
2: Ngantuk. Kancane Pak Sakirman mau jalan.
0: Ya ampun.
2: Kulo nonton wayang. Kulo namung mangkatok nayenaken Bu Guru ngoten mawon mboten saged nerangke kados Pak Rimbang.
0: Ngoten. Sami-sami terima kasih Pak D. Berikutnya halo Sugeng Enjing Matuk Gathuk.
3: Yesu Matuk Gathuk.
0: Langsung susul-susulan ya toh.
3: Mbak Siti ayo datangi gek tangi.
0: Dari belakang sudah menyusul Mbah Noyo. Pak Warto sehat.
3: Alhamdulillah sehat, Jeng Di sehat toh.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, Pak Mbah Siti sehat iki ya ini ketane ning tam mlebu ning dia.
0: Iya kemana ya? Lama lo enggak masuk lo.
3: Kayan toh tanggal 6 ketemu ya.
0: Insyaallah.
3: Ya ikan yo piran ha. Kabeh pokoke jawane Mbah Google kabeh iki. Wis pokoke lansia-lansia iki ora tekan Mbah Google ora iso. Iya. Wis kabeh.
0: Ya. Pokoknya hari ini bebas.
3: Iya. Itu aja. Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Berikutnya halo Sugeng Enjing Matuk Gathuk.
4: Halo, semangat Kamis Cik Dita.
0: Selamat Kamis manis Cik Yayu.
4: Iya, salam sehat ya
0: Cik. Alhamdulillah. Amin amin amin, terima kasih.
4: Si aku tuh ikannya punya cuma punya lele sama nila.
0: Lah kok cuma
4: lele ikan nila la la la la la la gitu ae.
0: Nila.
4: Semangat pagi sungguh-sungguh.
0: Ya. Terima kasih ikan nila la la la la la la la la gitu ya. Sugeng.
2: Sugeng.
0: Enjing.
2: Enjing tinggi.
0: Sugeng Enjing Mas Mama De.
2: Nggih.
0: Pak Wartos gimana?
2: Tinggi, tinggi. Sinyan Tasasya Cak Kuarto Karwo Putro nggih.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah niki cuaca wonten-wonten cerah. Ya. Aku mlaku ya lumayan bang kalau itu mlebu telat gitu telat ngoten
0: lho. Iya, enggak telat dong masuk ini.
2: Niki wau petuan kucing nggih, Jeng.
0: Loh, kenapa kok jadi petuan kucing?
2: Ya nggih kan nganu ikane kancing.
0: Ikan-ikan?
2: Kancing.
0: Ikan kancing.
2: Kancing.
0: Oh gitu, ada-ada aja toh ini.
2: Tapi bukan ikan ini ada beda kok nih kau petuan kucing tenan kau nih kau yang sering ya iya. Oh ibaratnya dikancingi lawang ya.
0: Ngoten.
2: Ngoten lah cakap lu kumat kuat matuk batu.
0: Oke.
2: Jadi gitu ya kami sehat ya tinggi.
0: Oke.
2: Yang suka segi paling mau bangkit salah paling rambut dan kali pengundur matur.
0: Terima kasih. Berikutnya halo Sugeng Enjing.
5: Sugeng Enjing Bu Guru.
0: Sugeng Enjing.
5: Pak Warto sehat ya Bu Guru.
0: Sehat.
5: Pro Karbo.
0: Alhamdulillah. Lianto gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah. Kira ke mendung-mendung hiti. Mau nindia salam Bu Sendit ya Kung.
0: Terima kasih.
5: Ya, semangat sing jalap tak Kung Waing.
0: Ya.
5: Yo. Ikan piran, hahaha. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
6: Halo Mbak Dit.
0: Halo.
6: Iya.
0: Gimana kabar?
6: Baik sehat, alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah.
6: Gimana kabar?
0: Gimana?
6: Mbak Dita gimana kabar?
0: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Jawabannya ikan lele sama ikan lumba-lumba.
0: Gitu.
6: Gitu ya, makasih.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Halo Sugeng Enjing.
5: Sugeng Enjing Cengdit Matuk Gathuk.
0: Sugeng Enjing.
5: Ikannya itu ikan teri, jadi ikan keri atau ikan geli. Kan jadi ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: Matur nuwun.
1: Terik kerli gitu ya.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami terima kasih. Berikutnya halo.
2: Halo, Sugeng Enjang matur tatuk sendi.
1: Sugeng Enjang.
2: Purworejo mlebet.
1: Monggo dari Purworejo.
2: Nggih.
1: Redu mboten Pak Bambang?
2: Nggih niki tesih redu, Pak.
1: Cah, tak singgi.
2: Okay. Esok suruh ketawa.
1: Biar semakin semangat ya toh.
2: Enggak bisa ketawa ya.
1: Kenapa? Kok enggak bisa ketawa?
2: Ikan apa yang bikin ketawa itu apa?
1: Apa ya, coba?
2: Ikan.
1: Ikan apa? gitu.
2: Ngaten
1: nggih. Terima kasih. Matur nuwun. Halo Sugeng Enjang matur gaduh. Tuh,
2: Sugeng Enjang matur gaduh jendhi.
1: Matur gaduh, monggo.
2: Iki Sugeng Kulon.
1: Kulon pundi lagi?
2: Kulon Prambanan.
1: Ganti terus. Gimana toh Pak Puji? Pak Puji. Rumah kok banyak banget. Iya. Pokoknya ngikut Pak Puji mana aja pun monggo. Gimana?
2: Tertawa. Wah, saya tak anu aja.
1: Apa?
2: Wawawawater.
1: Water, wawawawater. Water. Oke, boleh. Sami-sami, terima kasih. Ada aja ya. Sugeng.
3: Sugeng.
1: Enjang. Duh, gimana ini Bu Agianti? Jawabannya apa ini?
3: Jawabannya itu ikan lele tole tole.
1: Apa ikan lele lele tole?
3: Saya kan dene tole karo detok.
1: Untuk gede kan dene no. Aduh, pipiku udah pegel ini. Nyuruh tertawa-tertawa ya toh.
3: Lele tole.
1: Oke. Tole. Boleh. Gitu?
3: Iya, begitu saat. Dalam?
1: Gitu, sudah? Ikan tole? Ikan tole.
3: Iya, pokoknya lele tole.
1: Ya. Terima kasih ya. Sami-sami. Aduh, pegel banget nih jeng dit nih. Sugeng Enjang, matuk gaduk.
4: Sugeng Enjang, matuk gaduk, jengdit Bang Ayu.
1: Sugeng Enjang, Mami Sartika.
4: Salam kasih sayang dulu buat semua saja.
1: Muah.
4: Penyare sehat, penyare pari sehat, walandong.
1: Amin.
4: Kabar si baik, rezeki lancir.
1: Amin.
4: Sampai lu jawab, kemarin guyu ikan tawar. Tawar.
1: Nggih. Terima kasih. Aduh, udah pegel jengdit. Terima kasih ya Mami. Berikutnya, halo Sugeng Enjang matuk gaduk.
2: Sugeng Enjang matuk gaduk. Sedayu masuk.
1: Monggo Pak Sumar.
2: Sehat nggih keluarga.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Sumar terus pundi? Alhamdulillah.
2: Jawab.
1: Monggo. Ikan hiu. Nggih, ikan hiu. Sami-sami. Terima kasih. Halo Sugeng Enjang matuk gaduk.
5: Sugeng Enjing matuk gaduk.
1: Sugeng Enjing. Bergenggeng. Gimana Pak bergenggeng kabarnya? Pokoknya bergenggeng terus.
5: Tetap nenan kemis.
1: Oke, selalu always ya toh.
5: Yeah.
1: Monggo.
5: Ikan yu Mbak Yu.
1: Yu Mbak Yu, nge. Terima kasih. Berikutnya. Halo. Sugeng Enjang matuk gaduk.
6: Sugeng Enjang matuk gaduk jendit.
1: Nggih Sugeng Enjang. Monggo mlebet Mbah Nau.
6: Nggih, kula njawab ikan piran.
1: Piran. Mbak Nawi sehat nggih?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Matur nuwun Mbak Nawi.
6: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Halo Sugeng Enjang Matok Gatok.
7: Assalamualaikum Sugeng Enjang Matok Gatok.
1: Sugeng Enjang Mas Aldi.
7: Ya, mugi-mugi panjenengan sehat selalu, bahagia sama sama keluarga.
1: Amin.
7: Amin mugi sehat selalu.
1: Amin.
7: Badhe jawab.
1: Monggo.
7: Nanging Bu Tijo sehat mawon nggih wonten Wonosari sehat selalu.
1: Amin.
7: Ikan yang paling lucu bikin ketawa adalah ikan piranha.
1: Oh. Dadah, terima kasih. Berikutnya, halo Sugeng Enjang Matok Gatok. Halo.
8: Halo.
1: Halo. Halo.
8: Ikan lomba-lomba.
1: Ikan apa lomba-lomba?
8: Ikan lomba-lomba.
1: Ikan lomba-lomba, Mbak Glen.
8: Lomba-lomba.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih. Noten. Matur nuwun. Ikan apa? Lomba-lomba. Sugeng Enjang Matok Gatok.
9: Sugeng Enjang Matok Gatok tengdi.
1: Sugeng Enjang.
9: Sugeng Enjang Mas Aldi, matur nuwun paring pandonganipun donga sinunga dipinuji nggih Mas Aldi.
1: Amin.
9: Pun idem kalian Mas Aldi, kalian Mas Amin. Idem.
1: Ya, bolehlah kalau gitu.
9: Sama dengan beliau.
1: Ya, Bu Twijo.
9: Terima kasih, Senti.
1: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya, halo Sugeng Enjang.
10: Enjang Sugeng.
1: Enjang, Rama Tujuh dan Ibu.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Warta sehat nggih, Rama dan Ibu.
10: Syahid.
1: Alhamdulillah, Syahid. Iya nih kok tuanya banget ya, lama banget lagi tuanya. Aduh, gitu ya.
10: Abangnya wis tua banget.
1: Gitu. Ini kok tua banget tanggalan ya, kayaknya banyak. Agustusnya lama banget ya Romo ya.
10: Sampai 80 ya yo tua to yo.
1: Enggak. Papa pokoknya awet muda.
10: Nek diparingi.
1: Gitu. Sehat, ya. sehat ngoten nggih.
10: Sehat, sehat.
1: Monggo.
10: Ada dua ya kita.
1: Gimana
10: ikan,
1: itu?
10: Ikan dori.
1: Ikan dori.
10: Ikan dori. Ikan dori. Ayahmu ini dari dulu jadi.
1: Gitu.
10: Terus ikan piranha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jangan sampai pegel. Halo Sugeng Enjang Matok Gatok.
11: Halo Sugeng Enjang Matok Gatok.
1: Nggih. Gimana yu muda kabarnya yu?
11: Kabarnya baik sehat.
1: Alhamdulillah.
11: Oke, baru ketemu sulit sih. Mencet terus.
1: Mencet terus pokoknya ya toh?
11: Nggih.
1: Gimana jawabannya apa yu?
11: Kalau tak jawab ikan lele hehehe.
1: Ikan lele hehehe.
11: Kalau
1: mungkin
11: tak
1: mancing
11: anggur oleh angkat sisi hehehehe. Jadi kecilu
1: eh. Ya, oke.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Enjang.
12: Sugeng Enjang Mbak Andi.
1: Sugeng Enjang, Romo, gimana kabar? Wah, lama sekali nih.
12: Leres.
1: Pak Warto, say.
12: Alhamdulillah. Informasi keluarga sehat.
1: Alhamdulillah.
12: Bisa keluarga sehat, jadi.
1: Nci, alhamdulillah.
12: Lalu toyo monitor rumpat, Bapak Ibu dan pun mungkin pinaringan sehat, walafiat.
1: Amin.
12: Bapak dari Batang. Hiu mawon, Mbak.
1: Hiu mawon.
12: Nggih.
1: Sami-sami, terima kasih Romo. Satu lagi, Sugeng Enjang Matok Gatok.
13: Ah, satu lagi beneran iki.
1: Kok ya bisa ya? Kok pas satu lagi romong Haji Ngadiono gitu?
13: Ini dari baru pulang dari masjid ini terus
1: langsung mencet telepon masuk tadi dari masjid itu ya.
13: Kurang satu lagi.
1: Ya. Monggo.
13: Wih, jadi apa kita tanya apa?
1: Ikan-ikan apa yang bisa buat tertawa?
13: Bala. Ikan kok kon guyu
1: piye? Biar happy tadi.
13: Ikan gurami.
1: Ikan gurami. Oke, terima kasih.
13: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sutisna Budaya Dabumu lihat si Mas Teo ikan puyuh. Kemudian ikan arwana, tukul arwana kata Mas Pri. Kemudian apa mereka kok salah kirim? Mas Pak Ferry coba diulang lagi Pak Untung Raja ikan Mas Koki ikan hahaha piran hahaha jengdit dari Pak Bambang Ongge Pas Agus Pasowo kok gel napa menika jawabanipun apa sarjiman jawaban ikan Indosiar nggih pun setesna butuh nanti kita kembali lagi mboten santen putih-putih tetap nyawiji sarang berempat RRI 2000 Jawi suara Bria Jogja.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih mas.
2: Wah, mater duwun ya mas.
0: Kresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
3: Mas, bahkan asta cita kok mau digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku napa to, Mas?
2: Oh, ngeten, Mas. Asta cita niku programe pemerintah babagan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh, nggih, sae niku.
2: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan asta cita kangge Indonesia tambah maju.
4: Tole, arep nang ndi? Kok wis toto-toto arep piknik po?
5: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
4: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
5: Sik toh, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
4: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
5: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat, lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana. Baik antisipasi.
6: Sutresna Budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Promotarer ing lori putih Jawi suara pria Jogja Sutresno Budaya Maturnuwun panjenengan tansahnya Wici sarangan Promotarer Yogyakarta. Sebelum kita lanjutkan dengan jawaban-jawaban yang sudah dikirimkan melalui WA ataupun nanti dibuka melalui telepon, ada satu informasi Sutresno Budaya mengenai Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Daerah Istimewa Yogyakarta ini memperjuangkan wartawan harian Bernas Fuad Muhammad Syafrudin atau yang kita kenal sebagai Udin untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Menurut informasinya, begitu nggih, bahwa di peringatan momentum tiga dekade wafatnya Udin ini diberikan oleh PWIDIY untuk membentuk tim khusus pengusulan gelar pahlawan. Nah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan juga tanda kehormatan, ini melibatkan tim peneliti, kemudian pengkaji gelar daerah, serta rekomendasi pemerintah daerah setempat. PWIDIY mengabadikan nama Udin pada fasilitas seperti Aula Fuad Muhammad Syafrudin di kantor PWIDIY sebagai bagian dari syarat pengusulan. Nah, memang meretas jalan menuju gelar pahlawan nasional Fuad Muhammad Syafrudin ini juga nantinya akan dibahas begitu nggih di dalam dialog Jogja menyapa di RRI Pro 1 Yogyakarta. Sutresno Budaya, kita lanjutkan kembali dengan pertanyaannya adalah ikan-ikan apa yang bisa membuat tertawa? Ada dari Mas Clower di Godean menika jawabannya.
1: Ya, Mbak Dita geng tugas ngaten. Wah niki ikan yang bikin tertawa nggih. Nek tertawane ya rada angel ya Mas. Anu Mbak Dita nek tanggal-tanggal ya ngeten niku. Pun tanggal tuwi ngeten niku. Nek niku jawabane ikan badut niku
0: nopo? Ikan badut.
1: Lorek-lorek kuning anemon niku.
0: Ngeten.
1: Mbak Dita geng tugas.
0: Nggih, terima kasih Pak Kasiono monggo.
2: Matuk-gatuk sugeng injing cendit kula Pak Kasiono Bolawen Telogadi ngaturaken jawaban kula. Miturut kula menika ikan lele. Wong nika putu kula nek kula celoke lele lele mladon jogan-jogan niku nyenengke. Mangkaten jeng dit.
0: Ngoten.
2: Enjing. Kula menika nembe kalian jalan-jalan pagi. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Mbah Giman jawaban ikan lele, Pak Bano tempel ikan senangin katanya. Kemudian Pak Indra Sutopa absen hadir Bu Guru. Saya cuma ikan Fauzi jeng dit yang suka nyanyi katanya. Bu Ida, nisa ikan badut bisa ngelawak. Pak Tejo, ikan lomba-lomba. Lomba-lomba 17-an. Kemudian Bu Sutini, sugeng injing matok gado jenis ikan hiu. Gitu nge, Bu Kiran ikan piran. Ha-ha. Bu Mami ikan piran. Ha. Bu Mugi kasihan hiu. Kemudian Mbah Lan, jawaban ikan grameh. Grrr, gitu nge. Sugeng injing ikan ngakak. Pak Supri ya. Yeah, terima kasih. Kemudian Mas Adi Gamelan, jawabannya ikan piranha. Ada Pak Untung, jawabannya yang ditamsis ikan badut. Bu Pipi sugeng enjang piranha. Mas Engken piranha, uti dia ikan piranha. Bu Naomi sugeng enjing cengdit. Gusti Amberkahi. Kemudian manut aja. Jih. Pak Tupar kirim voice note, monggo sugeng enjang.
3: Sugeng enjing cengdit. Sugeng enjing matuk gatuk, kulo tak derek jawab.
0: Monggo.
3: Kulo tak derek jawab ikan tongkol mawon mergane iso ngiret tong dilebokke kol ngoten niku. Mbak Cendit matur nuwun merdeka.
0: Merdeka. Kemudian Bu Partina di Bantul sugeng enjing. Jawaban kulo ikan hiu. Kemudian Pak Sudarmono panembahan piranha matur nuwun. Pak Frans, ikan Fauzi yang baru ngelawak jengdit. Pak Arif, jawabannya piranha. Mbak Gemuk, dibantul ikan piranha. Kemudian KMT Projonosoro, ikan pelawak. Bu Purwanti, ikan lele. Mbak Suro, ikan goreng, ikan bakar plus lalapan. Loh, nah itu ikannya kenyang. Kemudian sugeng enjing jengdit. Jawaban kulah ikan piranha. Salam budaya saking Bu Sri Maharani di Sydney, Australia. Wah, Bu siapa namanya tadi? Bu Sri ya di Sydney. Terima kasih. Terus memantau Bro 4. Mbak Cindy ikan piranha. Bu Yuyun Sugengin jamadok gatok jengdit ikan pari riri. Tanya Bu Sarmiato di jalan dendes ikan nila. Pak Damas cu sugeng injing bukuru ikan lumba-lumba. Salam sehat jengdit. Sugeng tugas lancar rezeki ini pun amin. Mbah Mulyono Gotirto ikan teri-teri. Bu Esti ikan piranha. Pak Untung sami kalau ikan gabus. Bu Farani sugeng injing jawabani pun sami kanca-kanca kemawon jih. Kemudian ada Pak Siharjono, kulo terima won jengdit. Gih, sugeng injam aduk gaduk Pak Asari mantingan derek jawab iwak cempli. Ngoten gih, Pak Sutisno ikan badut dan juga ikan senangin Umi Narti. Assalamualaikum, sugeng injang jengdit. Matok gaduk absen aja, terima kasih. Bu Sri Sugiyati lumba-lumba jeng. Kemudian Bu Hana monggo.
4: Kengesa matok gaduk jengdit. Ini Bu Hana di Barani Kidul Trita di Sleman. Jengdit jawabanku ikan nila. La la la la la la la la la. Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Kemudian sebentar menika dari
5: Sugeng esuk matuk gaduk. Selamat pagi jengdit. Niki kula Nunus saking Temanggung. Ajeng derek jawab. Iki jawabannya ikan kohi.
0: Kemudian Pak Supoyo.
6: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk jengdit kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan. Lan sugeng nindak kewajiban untuk plus kawan ngayu Jakarta. Cuaca kah di layar mereka terang. Jawan lo hiu mawon lepat jenengah punten lurus maturun. Guyu uratuku keplok uratombo sing baku seneng atine. Semangat ya tetep guys.
0: Terima kasih Pak Mulandi monggo.
7: Halo sugeng nging Mbak Dita. Jalan Bantul Pak Mulati oke. Nggih kula nggih malu jawab niki. Ikan yang bikin bisa tertawa itu ya ikan piranha itu.
0: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka di 0274540333 yang mau telepon. Ikan-ikan apa yang bikin tertawa sugeng injang madok gaduk?
8: Injang.
0: Nggih.
8: Sing nengan.
0: Bah.
8: Pak Suwardi.
0: Pak Suwardi. Gimana kabar Pak Suwardi?
8: Ya, kangen gaduk sehat.
0: Alhamdulillah.
8: Yang mboten pinanggih.
0: Nggih.
8: Iku ta. Ya tangi. Ikan tertawa.
0: Ikan ketawa.
8: Nggih. Atenge mawon, kula kuntriyaken ngaten lho.
0: Nggih, sami-sami. Terima kasih. Halo, sugeng injang madok gaduk.
9: Halo, sugeng injang madok gaduk.
0: Nggih, sugeng injang monggo.
9: Sembringah iki saya ayam pikir
0: nggih. Alhamdulillah, pokoknya semua ini dipikir enteng. Sinau setanggalnya kok lining.
9: Napa? Ulemane telunggon nih.
0: Wah lah itu.
9: Wah dal mumet nang.
0: Akhir bulan ya toh. Akhir bulan ulemannya kok kata.
9: Nggih.
0: Pun boten apa-apa.
9: Mangke tak ngombro-ombro nggih.
0: Nggih.
9: Nang ngiti kula mangke nggih.
0: Nggih.
9: Ikan hiu mawon kudu
0: sehat.
9: Ikan hiu mawon.
0: Ikan hiu mawon.
9: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng njang madok gaduk.
10: Sugeng njang jendit.
0: Nggih. Monggo yusukap kerin-kerin ndak apa-apa.
10: Le nenggo niku kawit jaman nembau jendit.
0: Napa nggih?
10: Blundrang-blundung. Boten kenceng le gocekan.
0: Nggih.
10: Ah. Kula tak jawab.
0: Nggih.
10: Kan gurame.
0: Gurame.
10: Ngoten mawon ben kula. Kadah lho jenggen kula.
0: Ngoten.
10: Nggih, pareng nggih jengdit.
0: Nggih. Sami-sami. Halo sugeng injang matok gaduk.
10: Assalamualaikum, Mas siang, udah siang dengan Dita.
0: Masih pagi toh Mbak Anggun, mau jam 7 masa iya, siang.
10: Iya, mau absen dong.
0: Oh iya, boleh.
10: Iya, ini agak flu ini.
0: Ngoten, ke enggak dengan.
10: Iya, iya, amin ya. Ikut WKWK.
0: Dalam?
10: Ikan WKWK ini.
0: Ikan WKWK, ya. Iya,
10: maksud saya, sepat.
0: Walah, ya.
10: Perempat.
0: Oh iya, terima kasih Mbak Anggun.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya, halo Sugeng Injang.
11: Sugeng Injang, Matuk Gatuk, Jengdi.
0: Nggih.
11: Niku wau arep bedhek teri iwak, teri rendang, teri wis kebadhek ta.
0: Heeh.
11: Aku lain arep lain. Anu ikan iwak
0: ikan nggih, terima kasih Bu Yanu. Sami-sami ada-ada aja jawabannya ya. Kagak menutup mungkin nggih, Sugeng Injang Matuk Gatuk.
12: Ah, menutup menaiki
0: aku. Kok lagi gimana ta ini romo? Gimana?
12: Meralat aku.
0: Meralat ya.
12: Pertanyaannya kan ikan apa yang dapat tertawa toh?
0: Heeh.
12: Oh ya, ikan Fauzi.
0: Ikan Fauzi yang bikin ketawa. Nggih, terima kasih. Waalaikumsalam. Halo Sugeng Injang Matuk Gatuk.
11: Sugeng Injang Matuk Gatuk. Wah, penutup jendit saya.
0: Nggih, monggo.
11: Saya tak melu jawab. Kalau saya itu ikannya yang nemani Mbak Kunti Lana. Jadi tertawanya jam 9 malam ke atas.
0: Waduh, kenapa niku?
11: Ikan tenggiri.
0: Ikan tenggiri nggih.
11: Sama ikan piran.
0: Terima kasih.
11: Ketawanya hihihi sama ha.
0: Ya.
11: Eh, matur nuwun Jeng Di.
0: Sami-sami. Matur nuwun Bu Sriwi. Halo Sugeng Injang Matuk Gatuk.
12: Sugeng Injang Matuk Gatuk lha ngenteni ate. Peclak
0: tenggelung. Nggih. Monggo Pak Mujiono kapunten.
12: Ate mlebu kaya wingi teh antri bakmi.
0: Antri bakmi langge. Monggo.
12: Anu guru ikan piranha.
0: Piranha ya.
12: Ya telur tu guru.
0: Di sami-sami. Ada Bu Ningsih di Wonosari jawaban kula ikan dagelan Bu Dewi Budha ikan teri. Sutresno Budaya Jengdit harus menutup dulu. Gitu nggih dari Matuk Gatuk hari ini karena sudah mepet begitu nggih. Matuk Gatuknya harus ditutup dulu. Besok kita ketemu lagi di Matuk Gatuk canda ipun. Jawabannya adalah ikan-ikan apa yang bisa bikin ketawa, sebetulnya tadi semuanya ketawa. Mau ikan piran atau ikan mau dan lain sebagainya banyak banget. Hari ini pokoknya jawabannya betul semua. Ya toh ikan tenggiri, ikan hihiu, ikan apa aja pokoknya yang bisa bikin ketawa belakangnya hihiu, ya toh pokoknya hari ini semuanya senang, semuanya bahagia, ditambah sehatnya ngeten nggih, yang hari ini mungkin agak tidak nyaman semoga segera nyaman. Jengdit pamit dulu nggih dari Matuk Gatuk Center meniko. Sugeng Injang, matur nuwun.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS mulai digulirkan di Kabupaten Sleman. Program ini menyasar siswa kelas 1, 2, dan 5 SD, MI atau sederajat, untuk memperkuat kekebalan tubuh dan mencegah penyakit difteri, tetanus, campak, rubella, serta kanker serviks. Pelaksanaan BIAS dibagi dalam dua periode, yakni Agustus dan November. Khusus vaksin HPV, tahun ini imunisasi tidak hanya diberikan kepada anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki, karena virus HPV dapat menyebabkan penyakit pada keduanya. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mewaspadai kebiasaan remaja menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk berkeluh kesah terkait masalah psikologis. Masyarakat diingatkan tidak menjadikan platform AI tanpa sumber terpercaya sebagai rujukan kesehatan jiwa karena respon yang keliru dapat memperburuk kondisi pengguna. Dinkes Sleman menyarankan masyarakat dengan gejala depresi memanfaatkan layanan kesehatan jiwa di puskesmas. Konsultasi dapat diakses gratis menggunakan BPJS, sedangkan masyarakat tanpa BPJS dikenakan biaya sekitar Rp26.000. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.